Oi biar tu asal bigaya lagu masuk Sudin J. Aku tujuan aku boleh tinggal kita ada bersama aku dari segmen Makat Kerumah. Kita ada berpahang itu dapat kepemimpinan gelombang FM di 06.5 dengan di 06.2 dengan dapat doka pimpinan RTM Klik dengan Facebook kita.

0: Lagu Bak Bigorot, lagu mesu dengan Zabin. Menghibur bila kita ada sama nak kode berpagi ti. Ya, lupa rasa ya, kadang-kadang na, mari kerja, bak bringku lagi ingamnya. Hebat terus mamuh kan adep mari mesti dapat kerja adep ya. Abi-abi tipu tanu malu melandu para sulungi. Kadang-kadang na ta mari kerja sampai tu kerja terus mamuh. Ujung-ujung na baak menam ya bigorot baak. Ya. Boleh guna ngancak kita mudara ya.
1: Cek, mumong iba jalo gemilang di Borike.
2: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
1: Sinok bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
1: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Eh, mutih. Man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Otong ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
1: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on tak masalah. Tiap balik keroja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik meno tak sama-sama ngibar leh.
1: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
3: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut bagi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ningat konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami 2026.

Lagu-lagu masa Tony Aspoji Seralur Gaun. Saya berharap kita supaya kita sentiasa ceria-ceria, sentiasa terhibur dengan lagu-lagu dari Peluang Ambil Bersama FM Bidia. Terima kasih kerana kini ada terus setiap bersama dengan kami di Bengal Radio.

0: Lagu musuh Jason Boson bersama dengan Magnificent Five Band, lagu berkenaan Bintangku.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i berpaut dengan saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut, ponkah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, ponkah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.
2: Itulah dulu dia aku. Aduh, bergorot baku tengah.
3: Ya no, aku nanti eh. Hodak, luak sodak, aku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
2: Ya, mono, don't speak many you.
3: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, bisa tau ya no.
2: Bergorot baku ngujit musina nih. Riu, nyamunit di bemakung baku ting ngujit musina di no nih. Adeh.
3: Eh, muti bener le dapat ke toh muti bati.
2: Eh, tunggang aku debati dan enggak mau enggak aku gong steering titi ya.
3: Agong saja muma mogo ne ku ningak mu monu mu soti aku nekot mu lihat lihat mu palitnya.
2: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu loi. Tonggon ponu ku. No ku ge moto te.
3: Bukan ni, aku soto e mu ge soto e. Kada di dingan ku ni ha. So lepas ni, gagal yun dua kuatih ke? Nang dope idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nih. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak dia aku nih. Cuti aku sih nasadiku. Idoh aku nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada doh ni tua terlebih no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
4: Mak tambah motor lemah bu. Bah.

Okey, makan sebarang masuk Nazri NJ. Ya, masa aku dengan lagu-lagu penghibur kita sampai di pukul lepiki berpagi di mati. Yang biasa di pukul lepiki kita nyingkap tanah ke pusat berita radio Kuala Lumpur, mesin Jurebah. Kena orang nyambut tugas ti masa pukul perin pukul 9.2 dan lalu. Terima kasih anda semua oleh kini ada tetap setiap sama anak-anak aku masa pukul 6 berpagi je. Selamat kerja bagi ya, bila kita ada nunggu kerja di masa yang tidak ataupun lagi bayu sampai tok tempat kerja kita lagi ada jalan berkali ataupun lagi bau mekat masuk kedai kopi.

Oh ya, salam ku Camelia, lagu mesu Freddy Thompson. 42 minit pukul mahi berpagi. Sedang nak dengan segmen makat kerumah kita berpagi 4:20 anubaran mahi 2000.

Lagu Su Adila Dalik, lagu dah berkenan sama-sama suka. Dan sebab pengharap kita, harap kita sama-sama tibur, sama-sama ceria. Dan berpagi andum pati walaupun di tengah-tengah kawasan mungkin kita akan dapat luah udah kerja kena sepas segala jerbu. Pakainya salah kita ngana daramin ngana tayin takin tayin yanu. Andu nyandu nanak oke okay. Andu timu makin teruk ya. Lebih lagi ada kawasan Serian mungkin sebab lebih baat dengan benua Indonesia sebab pada menang jerebu matas baat ya. Jadi ya bagi ya boleh dengan kita ada muka tarun tiada guna karbon ada depan nak umur dengan daya tayu mada ya dengan daya anggukot mungkin ataupun ngerekat sebab pasir mah dengan ngacak asuh maru menarik habut ada hong segantung ya.

0: sebelah kini ada bersama aku masa pukul 6 pagi jam sampai naga masa hati. Jadi membiasakan pukul pergi kita naga palan berita Radio Kuala Lumpur. Masih nak sambung dengan segmen yang dengan diaran sampai pukul 9.2 narangan tu.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Inatik Rago semangat setiap pagi tis tadi babeh so penyanyi Loni Timala. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dang segmen ia dengan diaran tu dia pagi alupat 26 bulan Mei so 2026. Jadi harap semua berapa ngaji tua FM Peloyoh pagi ti sehat-sehat ceria-ceria sejak roda bisnes an beringan di Sojaya gitu. Lagi bersama dua kau ia dengan segmen Makat Kerimuhas adin ketubuh lagi bersama deku di JJ sedang ngetepuh taru jam ti terus berhibur ngaji terang ragu penghibur di mau kenyusun asan so beringan mono ke info-info berkaitan dua isu semasa di repkosi dan pagi ti jadi terus ke bersama deku i radio tetap ke on dan kenyuang segmen tadi radio tu dapat berbunga ji terpakai gerbang FM di 06.2 MHz ruang sido atau dapat gengoji siaran radio atau pagi pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Budaya.

0: Okey, jadi Nota Ragu Minggu Purna Cinta Nomandi Asal Kepulauan di Cegah Nezia Samar Pagi Nudu Seberingan di Gitu Buka Radio Pagi Ti sama petugas yang duduk beringan di petugas Pagi Ti, baik itu petugas di tempat kerja ataupun di kawasan Bori ataupun di Toyak ataupun di Daki saja. Kerana sama Ketua Jaga Penyihat atau Doktor. Jadi aku dah berkongsi dia Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU. Jadi agak berperuah ada Lembaga Sumber Asli dan Alam sekitar Sarawak setakat pukul mai pagi tu ya. Jadi agak aku kudu tepat yang dia mahu rekod takah itu sehat yang nak usah 100 di endog 200 yang nak bacaan IPU eh. Ya ino Kuching yang rekod 100 mai puru Semerahan 160 taruh Serian 100 mai puru Rimo Seriaman 170 taruh Serike 150 taruh Sibu 100 Mengju Lunduk 170 Rimo Tebedu 150 mai Lubuk Antu 100 mai puru Rimo. Jadi nanti di takah itu sehat. Jadi kawasan di Bokon yang nak high record di Sodang-Sodang saja. Jok di Bario saja yang record IPU Paguh yang nak bacaan Jok Taruh Pro Taruh. Jadi sambar itu di dan kawasan di kusebut itu di itu sehat. Jadi harap sama ketua jaga penyihat itu mulu sekira ruah sok bori natong deh. Sekira ruah sejak mestinya natong deh pakai emas. Kalau bisa beranak kopot anak sekurah. Kamu nak sambar itu lebih saya nyanyi di lagi masalah penyihat di segi kena tenang lagi asma ke ataupun abus di tenang perlu kata ngurang naik activity physical di luar body ya. Mungkin sekiranya tu di body pun perlu kata minta raka selamat kepada saya ketua penyihat sekiranya dia perlu terbuka penyihat yang terengurang untuk berasuh morot ke dalam body ya. Okay, jadi kita terus lagi berhibur pagi ti. Jadi harap sobrengan terus bersama dengan Indah Kenjuang segmen di tiap pukul semua dua tengah handu.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut dengan saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okey, jadi nanti Raghu pergi berita jobong so Aliza Susina. Kira-kira supaya 2.20 minit lagi dengan pukul semong pagi. Jadi saat pengisi segmen tu sana pagi ti dan segmen yang dengan diaran. Ya, pukul semong pagi ti. Atau rasa sama dengan jita program tak bau di beberapa ada menyusun dan pernah beta Linda Jagem. Ya, terus terus ke dengan program hiburan atau pagi ti. Mungkin kena info-info di kursi dan dua sumberingan berkaitan dua isu-isu semasa. Jadi sama pagi terima kasih kena duduk dengan tu di Gip sama Reto pagi ti yang di semua Ronald Dennis di Gip sama Reto yang selamat berpagi dengan semua geng awal dengan pekaping YFM Raya, harap semua sihat selalu. Ok, sama pagi kena duduk Nur Azira Azira yang selamat berkonti geng awal dengan peminat setia YFM Raya. Ada kenal aku ina request lagu masuk Ricky Andrew Sengalai Bunga Pinang, Bungai Pinang dengan lagu dangdut pagi ti Cinta Sabun Mandi. Okey, terima kasih Nudu Nur Azira. Selamat pagi Nudu Tiang Pako Peter Kilan di sama Reto pagi ti Rachel Merikan. Selamat pagi geng-geng PPSMB geng yang barang dengan-dengan didiki berarti Agi Madin enak selamat ni so siburan. Ya, seterusnya selamat pagi geruduk by Nela. Ya, nah, selamat pagi, harap sihat selalu. Rana Uji Teragu Bunga Andurami masuk Natasha Jagu. Okey, terima kasih geruduk Durin Gubes. Ya, nah, selamat pagi, selamat petugas. Ya, nah, selamat pagi geruduk Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Jikin Menek, Sino El, Semukjang, Poinyi Moy. Ya, nah, salam damai. Jadi, sampai dengan dia pagi ti. Mungkin lagi nanti kemisi pagi ti. Ya, ambil peluang berehat sejadi bori. Reluah atau bori pun gaya untuk berasuh kadang bacaan IPU pun bergantung. Jadi ambil peluang untuk bori sejak lah. Gemas-gemas sedang bori kini ni pak sungguh muno. Radio tetap get on. Terima kasih bukan untuk seberingan sebab peristation radio YFM doyoh jadi dengan pinggir boringan sana pagi ti.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut bagi penampilan khas pemain sape di umur Bung Dosawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 Mumi. Jak sama-sama atau girami Naidimuai Birami 2026.

Okey, jadi nanti ragu menghibur pantun sandanya mas kumpulan Ezra. Ini nang sinanya ma gi sinan batu matu na ini kalau na tong nang ma lawan sinanya ma bapa nya ma dio man galu ini pakai doh roti dio man galu na di sebenarnya ataupun roti ya cerita nanti ya. Pakai roti yang nang punya ma lagi gi pemandai lagi puat ni dio ni di botol ataupun di sarah. Cina mas barang lawan cina nyoma tu mai. Okey, jadi kerap kasi dia untuk seberapa pengajit kedudukan pingat sana kodi jana Sarawak di Giswa dan Sukma ke 22 di Selangor. Anu itu memurat anu ke Nuam. Lagi sakat pukul pri 40 taruh minit pagi ti Sarawak ro di tangga ke rimo mo hanggarak semong moih mas semong pat perak 24 gangsa. Jadi saat bertanding sumi anu ke rimo jadi di antara atlet-atlet di Moh Berjaya soon pingat you know, di antara Elvis Presley anak Clement Moh Berjaya soon gangsa dan sukan akuatik terjun taruh meter papan anjar saat kategori dari seterus Nurul Farisha Alia bersama dua Nur Elisa Rania berjaya seorang emas dan sukan akuatik terjun semua meter platform seirama dayung seterusnya Muhammad Irfan Zani bersama dua Hatsik Zulki Zulfikri seorang emas dan sukan petong kategori beregu dari tahniah Zurin Zulika binti Zaidil seorang perak sukan pencak silat kategori putri 1045 kilogram terus partneran atlet titih Yana Cindy Cheng Ming En Jeff Tan Kirui Genevieve Henrita Oi bersama dua Aaron Richard Leslie berjaya seorang emas dan acara isukan acara endurance race jadi seterusnya Yana Mariza Ferenel Armstrong seorang perak dan sukan olahraga acara lompat kijang dayung. Jadi tahniah duduk atlet-atlet tanah berjaya seorang pingat sumia. Jadi sana pagi ti sakati haro bayu to seorang pendorang bagi kedua atlet-atlet di berjaya. Jadi sama kata biar apa nang atlet to mujur kita pasti mungkin dapat gaya nang pakat lagi kedudukan di tengah kurimoh itu mungkin nang itu yang nuken nuam itu mungkin nang basel kini nang maaf ada tipotil lagi mungkin ke kepat ke taruh kedua paling bagus kendi lah. Okay, jadi kan ini terus berhibur lagi ngaji teragu berhibur terus ragu di Yogi Memiti ada di nganto di Yogi Peta Salam dan ruangan Facebook terpagi sih. Ayah Nur Azira Azira ragu menghibur tu Pungai Pinang Ricky Andrewson dengan lain. Jom di WiFi berdua ya kerap bersama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendaji uti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kutie, ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason, anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego, ke luar dia cego ya.

0: Ayah Nata ya, Ragu penghibur bunga anda orang Mirsa Natasha Jago. Okay, jadi yang ini noh jatuh sama-sama dia ngocit program atau apa gitu yang program tak bau program dia berperuah ada menyusun ada penerbit Linda Jagem. Jadi yang ini noh jatuh sama-sama dia ngocit.
1: Hai, selamat berpagi. Selamat bila pun kita ada berpagi, Siti. Amang dah biasa, ya. Setiap berpagi, 4, pukul 9 berpagi, kita habis sama hadapi program Taap Bau kita. Jadi, dah berpagi, Siti, ya. Kita habis sama dengan tetamu-tetamu jemputan kita, amang dah biasa kon kita. Jadi, dah kali ti, kita habis sama dengan taruh orang, dayung-dayung timbangan kita. Dah cukup timbangan kawan kita, ya. Ataupun dayung skora kena sentap daya. Balati sencik antara pemenang-pemenang ataupun finalis dah pernah sua dah habis pertandingan dayung timbangan. Jadi, tinan kita puan cerita habis kait dengan balati. Kali ini kita bersama dengan penemu ramah kita SNC DJ Josh Martin dan mewakili aku, ya, bersama dengan dayung timbangan-timbangan ti dan skora dan nyiken ahi macam perkara berkait dengan balana mengani balati tagih nakuan kita, ya, suak bitaning anikah kriteria manih balati minat ada bitaning siti. Jadi kita lebih puan lagi cerita ada lebih lanjut ke kita. Jadi kita sama-sama keping interview ataupun temu ramah DJ Josh Martin bersama dengan taruh orang dayung Sikora Siti.
2: Ya, selamat pagi duo, selamat berdapa lagi Oto dan ni lagi segmen di YFM Bidoyo. Dua dan pagi ti cukup nang rami sebab patok gi taban tetamu taruh naan tetamu tadang studio pakang dia atau berkenalan dua para taruh itu aku rasa ingin terima kasih nudu sengan demo ingin sokong nudu program podcast itu demo ada program itu kira andi so program dan ingin bogo informasi nudu masyarakat atau budaya. Wati noga nganto kusi ga kejayaan-kejayaan pimujul bara profesional bara ikon atau budaya. Aduh, terima kasih ga bogo-bogo nudu sengan demo studi lah jadi tetamu selama itu. Okey, jadi ingat dapat ninggak koi di Facebook YFM Bidoyo. Wati noga ngojit koi di radio YFM Bidoyo di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz. Ingat to dapat ge ngojit koi di secara online di RTM Clicks dua di portal radio rtm.gov.my.

0: Okey, jadi ngata di saat masa ngan cukup nang gaon notin kudang pagi ti sebab talu naan dayung di cukup nang sangon. Bade sangon day jadi dayu skora. Okey, berkenalan dia dua talu naan dayung itu dapat ngan tanun dia adon kan.
1: So adon ku Daphne Faye. Aku berasal sekupu jago ibu kak bau untuk aku berumur 96 sawa.
2: Aku Magdalene Michelle. Umur aku 94 sawa. Aku sekupu daun ngari singgai.
3: Aku Michelle Babinikis Risha. Semua sawa sekupu selampit lunduk.
0: Okay, ini noh atau mau perkenalan lah dua taruh naan dayung muda ada lagi suwa dan di bertanding dari bengatul di pusat Redeem bawa itu dayung sekolah Redeem 2022. Okay, jadi nyamkinnya masuk dengan taruh lembah buah kira magah lah bunga kim jadi taruh naan dayung dah monang dan kategori Redeem dayung sekolah itu.
1: Jadi aku dege expect nang aku dapat mula top 5 masa no. Tapi syukur puji Tuhan aku dapat mula top 5 no. And aku rasa sangat-sangat gembira le masa no.
0: Kimo?
2: Aku rasa bangga re dedap ku sebab selama aku join beauty pageant aku dek pernah masuk top 5 re.
3: And aku pula sama ge kedak Daphne, aku tak expect aku boleh masuk top 5 and aku rasa proud sebab after beberapa tahun aku join pageant, so aku form 3 aku pernah soon the tongang ke Sanum Taro ge and tipun aku Sanum Taro dek singai, so aku rasa happy.
0: Okay, jadi experience dengan pernah kada ke dengan morot dan bertanding dayung sangon kada itu dia itu sebelum dayung sekolah.
1: Pernah. Masa 2024, aku pernah suak di Gawai Bazar MJC untuk state level. Tapi, aku dapat nombor taru. Untuk suak ni, aku pergi suak untuk Miss Teen Icon, dapat nombor 2. So, itu suak di Redeem, dapat jadi winner.
2: Untuk aku pernah join Redeem gaku pada tahun 2024. Aku menang subsidiary title Miss Natural Beauty, Jogja.
3: And aku masa tahun 2020 taru around 2022 kata leh aku seon nombor taru masa dek gawai bazar but second gawai bazar dengan Daphne kau pernah tanding sama lah eh aku dek seon nombor but you seon nombor taru right
1: yeah.
3: Jadi aku awal bulan 5 masa no aku seon Miss Tourism ja untuk ada yang gawai tematu but aku dek seon nombor yeah. And then this kali tu berku soon dengan masa do setenggang aku soon mau taruh masa aku form 3 ya no saja.
0: Memang cukup bogo pengalaman ya ada taruh itu dan ngabi tanding dayung sangon tentu cabaran saat re jadi peserta dan ngabi tanding itu ini paling ayuh
1: masa untuk training pas no duit tak puanya kan kos-kos boju so ni sesuai leh
2: ya tapi kok sama kena Daphne ke masa untuk training no sangat sempit lah
3: and aku masa untuk aku belajar memang pack leh sebab aku form 6 adin and then duit memang banyak keluar especially on makeup dengan pakaian jadi banyak kos yang kau keluarkan untuk dayung sangon teh.
0: Jadi memang kos memang cukup nak bogor lah sebab dari jadi dayung sangon itu saja sangon sebenarnya dia mesti pakaian dia cukup dia dari soalnya sapul gaul dia ataupun asarogi sebab nuna dengan ku lah pernah jadi juri saat program dayung sangon yo mesti pakaian mesti lah cukup desoon lagi de kurang sekiranya yo sapul gaul pogok potong markah lah. Okey jadi cukup nang punuk lah dengan informasi dari cerita tu ya.

0: kahit sikian pasal osi dengan jaringan ponu beraja ponu ane ken waktu mana waktu ngamuju ag ogi nyanyi dengan jaringan.
1: Okay. So aku obang ngajar dengan sama kupu aku atau ne Larry Win. Yo ge aku sewa kostum so yo ge. So ini macam yo jadi manager aku oleh untuk setiap pertandingan.
2: Tadi aku belajar adopt ku.
0: Adopt belajar.
2: Adopt ku belajar sebab aku banyak join beauty pageant before and then ambil pengalaman untuk inilah.
3: Dan aku aku pergi ni supporter ya cikgu aku sendiri cikgu Sadegohin. So tematu dia pun lagi nak masa no jadi sebelum aku bertanding no dia mau lagi ajar aku tiap mau ponu wati mit pengajaran so tematu masa no wati ne ponu and then aku pun dengan lagi belajar adopt ku and then dengan ku sendiri masa aku bertanding belagu pun dia sempat ajar ku sekejap. Walaupun perjumpaan ku sekejap tapi pengajarannya tetap bermakna bagi aku.
0: Okey, jadi dan bogo-bogo ingin ditaruh itu lah. Aku rasa Magdalene dia paling muda dan petanding itu. Okey, jadi waktu ingin kada mau alat sekolah, ingin taruh itu alat sekolah, membagi masa ingin saat praktis dua sekolah. Nah, persiapan lah saat ada yang sekolah tu.
1: Jadi bagi aku pas pagi namun sekolah macam kena biasa mumi pari nak kerja sekolah terus pas no kalau nengalom boleh le training sekejap apa-apa ken A dan susu munah le.
2: Untuk aku sekolah sesi petang. So aku pari sekolah apa semua terus training mamu man apa semua and then de pagi aku akan naik kerja rumah study apa semua leh.
3: Kalau aku pagi no sebab kau ikan kadang cikgu dari muat kelas so kau aku memang akan dak dengan kau tolong ingat question leh betul ke tau ni jawab aku macam tu and then kalau petang aku akan training vokal ku sendiri dengan catwalk untuk naik sekolah.
0: Jadi kira masa noh jadual memang betul-betul
3: ya.
0: Penuh lah.
3: Ya.
0: Jadi bang ni aku ingat ada masa ingat praktis ingat mesti pakai kasut de ane na tumit tinggi noh.
3: Ya.
0: Mungkin aku ada dari mungkin de puan lah. Ini sebenarnya guna ingat pakai kasut tu begitu.
1: Bagi aku it's like for nampak elegan lah untuk jadi seorang pageant lah.
2: Ya pun aku sama kata dia.
3: Aku pun sama
2: elegance lah.
0: Jadi tu nyade dia biasa dia konyat pakai kasut dah begatung lah. Kudu minggu dengan ataupun kudu undu dengan praktis penuh sebab ia dia biasa. Okey, kudu tu eh. Ataupun memang ingat mokonyat pakai high heel.
1: Aku start belajar guna high heel masa aku form 2. So, heel dia pakai aku Adin. Memang first heel ku. And aku mini untuk pertandingan di aku suap pasal lepas.
2: Tadi aku mokonyat. Pernah le aku belajar pakai heels tapi aku pakai heels yang tumit pendek sikit lah dalam 2.5 cm.
0: First time lepas ada
2: itu lah. Okay sebab aku banyak join beauty pageant and then memang mahdi ajar leh oleh coach.
0: Tengok
3: aku sebab aku selalu naik show berlagu so aku mau biasa pakai heels ya.
0: Pakai heels pakai kasut platform. Okey, jadi bandaran le akai ke tonglaan ge le puan le pahit manis lah dan tipu hingan monot dan dunia beauty pageant.
1: Asal aku memang masa training le, training about the was, about the no macam betegur saatnya lebih paguhnya masa tandingan and then masa nye kali kali tanya vote on topnya untuk best favorite lah. Ya, nak perlu ni ya share-share ana. Ya, nasi cak.
2: Kenangan pahit manis aku, aku pernah rasa yuk pisang dekat backstage and then
0: Vanilla. So, nervous kan?
2: Ya, aku macam tidak di nervous, cuma aku macam kowok. Ono desume kan rehearsal, contoh ono desume rehearsal and then ono tiba-tiba ono perlu all out. So aku macam kowok and then rasa yuk pisang. Okay lah.
0: Mungkin kurang manis aku.
2: Ya.
0: Michelle?
3: So aku pahit manis eh. Sebab kan aku kan memang jenis yang badanku before is chubby. So aku diet. Jadi aku jaga makananku and aku rasa manasak susah sebab aku jenis yang suka man.
0: Stres ke doka? Stres ke doka? Mulai paksa ngurang man tuh.
3: Stres. And then masa aku untuk training sebab aku kan adin mau start join tanding belagu. Jadi aku pergi dua benda yang bercanggah leh untuk aku join. Macam last week titik aku join dari Skorate. But berapa hari sebelum no, aku join ke tandingan Showtime. Bak aku mulut final, jadi anu-anu titik aku bertanding untuk final Showtime case.
0: Oh, itu memang anu-anu penuh dengan dunia pentas lah mu.
3: Yo, jadi benda sangat pek leh dengan study ku, tandingan ku duo. But bagi aku, benda no sangat best. Sebab one day bila aku mau in the future, aku dah besar, aku mau fikir, aku
0: dah dia mau besar apa mu?
3: I mean, aku mau nyomal aku boleh fikir aku boleh be proud aku tak happy sebab masa muda aku penuhkan dengan kejayaan yang macam tu.
0: Oh, pencapaian lah.
3: Yes.
0: Okay, jadi supporter ingat dari parent so pengembangan ataupun mungkin so cikgu kah masih support the paling dolas
1: supporter paling dolas ku memang family aku leh. Memangnya mono macam support aku. So even nya selalu down kan aku tapi nya sentiasa macam mak peduli hanya ale mak peduli hal sinanya awat no.
2: Tadi ku semestinya mami ku le sebab aku pernah obo kecam dah ex supporter aku. So aku mami aku macam nang oh mak peduli le sebab maybe ya dek pernah join watiti and then dek pun wat kicara IT wat kicara ino. So mami ku and then mami ku macam support aku dari sebelum aku join beauty pageant and then if aku renang aku ran join IT ya memang dah aku morot ya and then ya beli aku semua barang macam preparation you know make me proud lah maksudnya.
3: Nah, jadi aku pun family ku and second is of course my friend and cikgu ku sekali. But for my family, yang mana emang support aku dari atas sampai bawah leh. Apa-apa yang ku macam dari heels ku, dari makeup ku, dari pakaian ku, semuanya mana yang bayar. Yang mana tak harap, dan yang mana tak harapkan ku nongku untuk aku bayar balik. So aku sangat hargai yang mana sebabnya mana aku boleh jadi watih sekarang.
0: Jadi kiranya Mahdin ingin ada taruh dia boleh tenang popular di sekolah doh. Okay, jadi support sebara mungkin doso dari nuak ke family ya. Mungkin dari pihak beradingan kan sekolah bagi ingin support.
1: Best friend ku memang support aku leh. Hanya mau sentiasa macam in semangat masa training pun semangat leh sesuai temanku. And memang ku sangat-sangat hargai leh cuma aku support nane.
2: Untuk aku sangat hargai ani yang dengan aku support sebab ya support aku dari sebelum aku masuk dayung Sikora Redeems 2026. Ya ada ngejak aku dak morot.
0: Ada penyebut ada? Iya.
2: Ada na Vilna dua Angel.
0: Ya.
2: Ini siap ni.
0: Ya pihak sekolah tu mau support. Ya.
3: Paling support aku is dengan ku yang rapat dengan aku ini dua naan. So yang mula yang selalu dengar aku macam hafal soalan di kelas kan aku selalu macam boleh sih kita tolong naga so jawapan kami menasi tu. So yang mula kan ingat and the whole class akan listen ke. But paling support aku is yang mula dua.
0: Okay, jadi Inoh tu cerita pasal dayung sekolah. Sebenarnya dan kerakal yang pagi tu aku sebenarnya an gelepuan le pasal yang taruh itu kira berkenalan sih lah, ya. Jadi dapat menyelita personality mu, tips personality. Mungkin punya ada na defini itu, mungkin mu perangai ya.
1: aku memang sok kecil, so pas awak ni, family ku memang dedahkan aku duduk bidang lagu and sesuatu. Aku pernah suak choir dua suam gereja aku, and aku memang macam nampak sangat yang aku berani untuk cuba sebenda benda. And then kalau aku jenisnya adik terasman. Memang selera aku memang dolas.
0: Jadi, oh, sama ada muda Michelle.
1: Yo. kalau macam kalau di pertandingan, memang yang melakukan tak aku diet leh. Ya, tapi biasa leh selera manti.
0: Ya. Makin stres, makin terasman.
1: Yo.
0: Personality mu mungkin.
2: Aku seorang yang sedikit fun untuk dikenali actually. Aku suka Sina dan Nya'a, tapi selagi Nya'a ini ada Sina doku, aku dia akan Sina doya dia. Ya. Aku sedikit, aku suka maru-maru waktu itu.
0: Oh, and then malu-malu kucing lah.
2: Ya. Okay, ini sejak ini.
0: Mu?
3: Aku pun sama aku dah ya Magdalene. Aku jenis yang senang untuk bergaul dengan orang, tapi ya anak kata Sina takut dulu, baru aku akan cinta dengan Nya'a.
0: Kira-kira ya Sina ni bang, jangan di bang dia. Ya.
3: Buat bila mau kenal benar-benar, baru dia puan perangai aku senar waki. And aku jenis yang waki anang. Okay. Kan aku dari ku isok. Dari ku isok memang ku terdedah ge dengan lagu, dengan pentas. So aku dah biasa and aku memang gi confidence ku when on stage.
0: Oh.

0: Okey, selain so beragu lah, kadang kita pun beragu mo
1: beauty pageant.
0: Beauty pageant dia itu beragu kan. Okey, itu kira hobi kan ke ni guys?
1: Memang hobi leh.
0: Hobi ah.
1: Ya.
0: Hobi host lain sana ni.
1: Hobi kalau yang lain aku aku macam kalau aktiviti sekolah macam tarian aku suka gay tarian. Ya. Soalnya kalau aktiviti sekolah macam lagi menyanyi di sekolah pun aku suak. Suak-suak.
0: Ya. Kira ada nyanangnya kakak self-confidence lah?
1: Ya.
0: Okey. Timo, hobi mu ni? Tapi nyalan puan ke hobi?
2: Hobi aku mogok, tapi yang paling favorite adalah aku suka beragu.
0: Suka beragu ke?
2: Ya.
0: Tiana dapat dia no. Dia suka beauty pageant. Ya. Lagi ke beragu, so ingat taruh beragu.
2: Beragu, ya.
0: Beragu. Beragu ni?
2: Any songs dapat ge?
0: Agi tapa lagu di sana ge? Panko dekat penyanyi di sana ge tu panko. Mula so lagu sebunga semua anak manja mancal.
2: Yo.
0: Okay, jadi perancangan ke lah ingin jaya dengan amat sikit soalan lah pakai aku tetap sikit ke lah sebab tu lagi perancangan dengan saat lebih maju lagi baik dan sekolah dengan dan pertanding kadang itu mungkin selepas dayung sekolah tu okay lagi
1: untuk aku mungkin dan sobat ti dan sobat akan fokus tadi lah sebab sobat SPM. Jadi after SPM mungkin aku akan start lagi baru untuk perlindungan dari seterusnya.
2: Untuk aku aku fokus on study. Mungkin maybe aku umur semua itu aku memula ada untuk join dayung sangon dan mutik leh.
0: Semua ya. Sawak lah.
2: Ya, untuk umur aku menyoka ke semua sawak, aku maybe akan naikkan self confidence aku lah.
3: So aku perancangan aku lepas ini memang aku akan teruskan dengan beauty pageant and dengan berlagu aku sekali. But aku memang akan fokus ke dengan study aku sebab ujung sawak kita aku musim ni. And then perancangan aku selepas ini pun aku maybe akan buat lagu bau. Lagu memang moge, music moge, cuma modal no harus cukup. Banyak gipuan modal boleh ke macam kontek-kontek.
0: Okey, ini nanti temu kelakar 2 tahunan dayung sekolah dan pagi tidak program podcast Janggupi. Mau macam-macam lah sekian kutih ya, pasal dayung sekolah lepas ini pasal personality berada muti do perancangan. Dan idip lah. Dan seni honlu tiak. Jadi tu haraplah bara onak-onak kota itu, boleh kena onak dapat mujur dan onani seje kerja dan naya. Do harap bara demuti berjaya lah dan onani seje koyu dan naya. Do piabu ah ti piabu lah. Harapan dengan lah mungkin ane nanya lebih maju lagi ke dan seni honlu.
1: Mungkin yo harapanku untuk aku rasa aku patut lebih self confident le untuk sop pertandingan dengan munti sebab ya le kalau ni ada sop pertandingan munti mesti nyagi self confident supaya dia nampak dia attract le untuk ni and harapanku the bokon ini saja le.
0: Harapanmu?
2: Harapan aku banggakan pengomba aku leh. Ini paling yang aku ran a shift dalam hidup aku. Aku ran dak pengomba aku bangga doh aku and then aku ran dak naikkan adan pengomba aku leh.
3: So harapan aku is aku harap aku terus kuat dan aku tak putus asa sebab aku puan in the future masih bogok lagi benda yang aku kena achieve. And masih banyak lagi mimpi aku yang belum aku capai. And the most important thing is aku ya banggakan diri aku and banggakan family aku sekali.
0: Do harap lebih bogok lagi bertanding dia yang sangat dah mengatur lah.
3: Ya.
0: Okay, jadi nasi saya dapat kongsi dengan Daga Segmen Podcast Janggupi dan Pagi Ti. Teringat pakaiannya mesti memang cukup sangon dan pagi itu dua harap ke suak bala dayung disepakkan ni tapi ambil inspirasi sebala dan mesti mungkin boleh suak dan bertanding-tanding lagi mengatur dah saja dayung sangon pakai lagi lagi bertanding di bokol, bertanding berdonan ke, bercerita ke, bertanding berpantun ke, ataupun bertanding beragu ke sekiranya lagi bakat dengan dan dunia meragu. Okey, jadi lagi itu sejak lah dan podcast Jangupi pagi itu dan segmen Lendog lagi lagi nyerbokon le berkusi info pada naga orang di bokon dan dapat ingin utung nudu suatu atau
4: okey, saya nak mati nak kita habis sama dengan Teacher Josh Martin kita dan menemu ramah, menginterview, menyiken akhir perkara bersama dengan dayung-dayung sekolah Siti dayung-dayung tu dengan de ko kita ya kan kita tubuh balati ya memang cukup timengan sebab balati bertanding minan pikaian bahtan asal ataupun traditional kaum budaya kita walaupun ada tengah-tengah na de udah selit dengan contemporary pakaian apa kena masih lagi mengekalkan identiti kaum budaya kawan kita. Jadi saya mati na terima kasih kita ngucap na ke tarurang dayung sekolah kita ada sudi habis zaman kita ada program tak bau kita ada berupa kita jadi apa kemet ke kita ya habis dapat lagi kita minggu depan dengan tetamu jemputan kita asikah darah bersama kita asikah ada era kongsi cerita dengan kita ada program tak bau sama-sama kita ngampan anu empat ngebau pukul semeheng berpagi dengan saya aku selaku penerbit program tak bau ngucap selamat berpagi selamat berdepun lagi dengan

Okey, jadi nanti ya, tambah sama-sama ngejita program atau apa bau to sana pagi anu patiti ya 26 bulan Mei sawa 2026. Ya, terima kasih nudu seringan sebab setiasa bersama dengan koi. Terima kasih ke nudu beringan di sama-sama lagi ngejita program tu nanti ya. Jadi adi dari kira supaya 2 semong cu minit 3 pukul semong di pagi ya. Ya, terima kasih nudu seringan aru agak bersama dengan koi aru agak pilih stesen radio WFM Royoh jadi dengan pingin boringan. Walaupun dia daki sejak ingat ponu pagi ti harap yang nak kita driba motokar ada sangin penuh di orang raya serasa ke nuna aturan orang raya dan serasa ke jangan nggak pasti geda penyat kereta ingat serasa getua lagi ekor sebab dapat kita tunggu orang yang nua berasu murat kadang kereta ya. Okay, jadi menurut ke opis Obong Toru JS pun dia menguat tindakan penguat kuasaan dua aktiviti rondaan tiap anu ke kawasan-kawasan di okay, potensi ya, berlaku aktiviti tabun dibuka. Kerana ini yang disebut ada Agapit Ketua Pengarah Pimasang Opis Obong Torun Yano Azuri Azizah Saidon nang pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dua pelan tindakan jerebu kebangsaan mo buat aktif saat tindakan-tindakan AJC Perintah dan ngejawin isu tabun dibuka bayang ngejawin ke ondua berasuh negara ya nyari kaku tanah bos bayar ke supaya saya agak perhati kawasan-kawasan di mudah yang berlaku sawu ataupun mudah yang nang yang berlaku berkaitan dua puir di kota tempat Tolan Umbang Tolun Tanah Manas Toyak ke, ataupun ladang-ladang ataupun industri supaya sedesa ambil perhatian jadi ratus pun bersebaya bagi sebarangan naya tabun secara dibuka. Kada lagi image satelit National Oceanic and Atmospheric Administration 20 di Duhanu dirapas mau pikirian lagi limo titik panas di berikut di Sarawak. Jadi ragu minggu pertama saya terus pagi ti aku ada kena mana so Amelia Lia bersama dua generation B Ben Jok di WFM Radio gerak bersama.

Seramat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep angkat tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ini tengah ragu Jalur Gemilang. Jadi sama kata Ngibar Jalur Gemilang dan Buran Kebangsaan Diti. Jadi sebab you, jangan beringan di Bayuh Mini Jalur Gemilang. Mungkin lepas pada kerja atau pada milih ni kita. Ya, sama pagi. Terima kasih dulu dengan di Rogi bersama Dato' Pagi Ti Hamidah Sam, Ketua Awah yang nang selamat pagi YFM Raya ke para peminat radio station di Dikidiki lagi. Selamat sesan ke selamat berdapat dingin. Ok, terima kasih dulu Hamidah Sam. Ok, sama pagi dulu dengan tu Cheney Leno yang nang selamat sesan yang nang di Sabah Kota Kinabalu di Sabah dengan tadi. Selamat pagi Nudu Christopher Nile. Ya, selamat pagi. Semoga sihat selalu Nudu geng awak YFM Raya, sentiasa sihat dengan selamat berhibur. Lilek-lilek ke ngaji teraku ini. So, salam sekupuk punau. Ya, seterusnya Simoni Karong. Ya, selamat isa-isan. Ya, selamat berkonti ya, di Anupat dari kekemut geng awak di Facebook dengan sepuluh peminat setia YFM Raya dikedingan di dikediki pula tiagi yang nang salam sayang ke ceria ini suku pemambung. Ya, seterusnya selamat pagi, terima kasih Nuduk Nuru Artika dikit sama Dato Clifton Cliff yang nang selamat sesan dengan selamat bertugas. Salam Malaysia Madani ini, salam mesra di beberapa peminat YFM Raya yang nang semoga sihat dua ceria. Request lagu Lena di Ulit Intan Ho yang nang so kumpulan Wing. Ok, jadi seterusnya James Pengiran, terima kasih Peter Kilan during Gubes. Ok, jadi ingat ini terus lagi Tobi Hibur dengan jalan Gubing Hibur tak seterusnya Maniku Tinggih Aku.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 19 awa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Segmen Yengan Jiara Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, ragu pergi burto nato ngamu so slider bersama dua Aci, dua Nadia. Jadi sama dengan nato dengan Robi se motoi dari berapa jadang so buat skorah saja dengan terus dia kroca atau pada jua pada jarang-jarang ada pada aku kupu. Jadi mungkin lagi masa menyenang ondo rami kini nak baru kepari. Jadi ino ada masa yang nak suku pay rami berapa dah berdingan. Jadi info seterusnya saya nak projek infrastruktur Gimatan Sejingka terberoga taruh 265.24 juta ringgit. Ngejaka dia berbuka saat 100 secara rasmi ya. Ni anugerah semong di rendah gitu. Jadi itu sendi Gematan, you know, antara Gematan itih lah, Gematan ke Semong Duo siap di ribuat pelan transformasi jaringan orang raya Kerajaan Negeri Sarawak. Kena digi bersebut ada Gapit Premier Sarawak dijadikan Menteri Infrastruktur Duo Pimasang Pelabuhan Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbah Senang. Gematan orang beropid dapat rorong dua umbiah itu ngejaka dapat ngurang orang beda dog orang bisa di waktu puncak bayar dapat kejadi orang alternatif di Osah Kuching dua Kota Semarahan. Okay, jadi kira supaya 2.20 ni minit lagi ke pukul semong di setengah pagi. Yup, saya nang sangat peringan mungkin lagi dari TKIT mo gago tiap mula-mula atau beli abu kalian naik penyedia kemana saat tengah nuit ya. Lagi sungguh penuh terus lagi berhibur ngajar lagu berhibur terus pagi di hadang dutupi cinta so Christina Musa.

0: tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sino bori le, bukan ku yang ngibar sino tongon borak.
1: Bukan tau ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gih komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat.

Okay, jadi nanti ragu pergi pula ruruh hati ni ku penyanyi Martin Joneng kira supaya doma PE minit lagi ngara pukul semong di setengah pagi. Jadi info seterusnya, you know, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM hari ini mai perubat projek memuah bilik kelas tambahan di sekolah-sekolah di Sarawak. Ada akan pinorang KPM, you know, itu yang libat 200 semong bilik kelas tambahan. You know, antara 140 bilik kelas aliran perdana, 270 bilik kelas program pendidikan khas integrasi PPKI. Jadi itu bibur lagi orang aku pergi portal seterus sampai kita coba ngasa Eliza Susina jaga di wifi berdaya gerak bersama.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, ini ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini boleh buku nak, ini buku.
0: Eh, ini di mana lah, sampai mana buku lah.
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ini di mana lah.
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Nah, atih mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani kamu taban ke office main kan? Ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no. Daki mikul mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau hospital na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi penguman Jepun.
1: Memang penguman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah penguman ko.
1: Eh, itu penguman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal penguman suaja yoga. Subah nyaman sejak penguman dek.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tau, Vespa dan bahasa penyanyi Adrian FJ. Sungguh penyenang mohon pakai mona tetap ke nyayang, tetap ke minat, tetap ke betul-betul jaga ya rumah ya. Munah ke muna tak nak lagi kasut ke serpal Jepun ke sungguh pun serpal Jepun lah. Sama potot ke dia mungkin ada gigi pengalaman lah sanggup ke ngajuk ke pasar ke dia saya dapat ke pakai dah kena 2 bulan. Okey, jadi selamat pagi, terima kasih kena duduk dengan tak Paul Skin. Harap lagi bersama tak apa gitu. Ya nang selamat ya ngan di aren semua pegaping YPM Daya dah berupa pagi anuiti harap kita semua sihat dengan terasen ya nang ada penjaga dep betul nya penjawa seru aduh ami ada kawasan terbentuk berupa pagi ti aduh hai okay, jadi sama pagi kita duduk di atas terus Roy Kuang ya nang selamat pagi anupat ya nang selamat petugas ya nang jerebu di seraman yo jatok Sriaman pun bergantung ke pecahan IPU pagi ti. Ya, selamat pagi. Terima kasih duduk Kio Ngelifindi, Suku Pemambung, Gilbert Brisson, selamat pagi. Ha, ya, nak para sejerebu andu ada serian. Okey, selamat pagi duduk Mary Ubon Martin. Ya, nak selamat pagi. Ha, ya, nak cuaca pagu di Pujut Adong Miri. Okey. Seterusnya, yang pakok. Ya, nak selalu menjawab anu. Duta Pantun. Ya nah untuk so berapa pengujit YFM Beroyo baya so pengujit fan club semua kelinas pengujit VMP Moyan sasu atau dan sehat sebajang masa ini pagi ti lain ngujit lagu gerongan pejawat andu lagu itu nuju nuduh so berapa pengujit YFM Beroyo odo penjaga odo penjaga tok bona odo penjaga odo odo penjaga odo pasir penjaga odo demai. Okey, seterusnya cumbuk atau pisino L Ramat Timur Noel pagi ti mungkin ada poya Pak Sumur, terima kasih support ke yang ingin thumb up pagi ti. Okey, selamat pagi Nudo Sebastian Lotai, selamat saisan ni nah. Assalam menuju seperti peminat YFM Daya minta lagu bunga andu Rami so Natasha. Yo, lagu ni moh kata main ti eh. Mungkin ada pod nak minta lagu ti di segmen di Bokon. Okey, to bihibur gaji lagu to satu sekali ti lagu rock dia. Lagu di game minta ada Clifton Cliff akan dah silap kot ya Lena di unit intan so kumpulan wing atau terus sampai hibur pagi ti jauh di YFM dulu ya gerak bersama.

Okey, Ragu menghibur tu. Jom kita ni kabar so kumpulan Ardi MD Band. Jadi harap so berapa gadget YFM Loyoh pagi ti sehat-sehat saja ya. Mungkin nanti nyam gagung titi mana mau kemokot nah, mungkin dapat patas lah mana bat kod. Jadi saya nang jam itu mau bogot ya beringan mau bagul beri hal sebab menu-menu ataupun kuda-kuda di tanok kata mau dia masak muka dah dengan tu Azira ti medio ya mau tanok nang menu pagi ti nang goreng ikan kembung ngene goreng daun bandung goreng tepoyak goreng ho cukup sidi ada kada medesen teh goreng nang ni menu teh three layer itna three layer goreng kicap cangkuk manis goreng pun goreng ke menu pagi ti semua noh di dalam peringan tadi ada tondok pagi ti sama tondok dodo seberingan. Okey, tadi ya petugas sama petugas dom ditiri lagi masa rehat. Jadi ini ke menu di mana tengah dua titik. Okey, jadi ingat anda tahu terus lagi bihibur dan kerja ragu pinggibur. Jadi kasih ragu patriotik warisan Sudirman.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Okey, jadi nak kita sejak segmen yang dengan dia rentau sana pagi nupa titik. Okay, jadi rupa titik tak dapat dengar cerita program yang dipakai bangsa Sina Kayan di beberapa ratus so Miri FM. Okay, jadi program yang dipakai bangsa Sina Beroyoh dapat tengok cerita pari pukul nunggu miti di dalam segmen dengan Cang Peta bersama dua OC. Okey, bersama dua sikap pengarut kait di petugas pukul nunggu miti. Okay, jadi nak tak dapat dibawah di segmen dua anu di Bokon. Aku DJ Jess sedang ucap berbogot terima kasih nudu so berongai berapa pengajit YFM Beroyoh lagi bersama doku so pukul PE pagi tiah noga ke masa IT. Okey, jadi nah sejak anda so aku DJ Jess bye bye nudu so beringan.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Okay, hello, sengada dan lahu sepesu kamani tamlim ngejelah program tamal langun aloi hati ha program ngelarah ngelu ana dahin hapan dahin lahu belu ada ni peji dahi ke DJ Baun ha redo kayan Mary FM. Okay, mani tamlim hui naman kelo poke puidoh ama inai letik kelenghi redo kayan Mary FM belu ada ani nuna dengah kelo dawa ni ngina lim kelo sayu mage dan lahu kena kelo hipu na kenap alam melu. Jadi manita malang kurang noh jaga ni mengkeluh hadau ate plesa ageh keluh dan apa lahu mengkeluh hadau aku mana taban. Okay, manita mlim dani hanah 20 do bulan saya duma 2026 dan lahu dani hati gate daupat. Jadi manita menetah kucing seriana lunduk bau dan apa lahu mengkeluh lantah samarahan keluh dan kelenghi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusun Jipentusu dan lahu FM Jikusunam Penji. Manita malante halam dalai dan palahu hawan dalai jaka ani. Kalau dan kelenghi redo kaya Miri FM pakai radio online tamnu repah RTM klik. Dan lahu mengkelenghi pun Facebook. Mengkelenghi hadau dan maja usu ama o ka jipusu halaman akui ngejeloh live page radio kayan. Okey dah lahu mengkelenghi hadau share live ani membake-bake tam alang tehno tua jaka ni jasi delok peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang panaku hadau lahu tino lagu alang buka lasan taman adik upahapan itam lim tekeleng hiji lagu ala kena pastor ngauding ihati Tuhan ikanah u akui. Jadi menorin aku segeri tam tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ihati alang kuma nyadusu.

kena tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kena ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya anak lo am tenang te. Norek lo kelok ang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kahit tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Norin pula ho. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui. Kerunan bat pula lau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih kita. Norin kalau buk kalau lau. Namai sehuk buk kalau.

0: Dari ji dah mengkelo nyam nangan kelo. Ngio bari kalang nyamugan kelo. Din konan ngomnan. Hale ok dah ok.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji ita.

Kami NNB 2026. Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Peluji Atang 20 Telau Dobang Saya 2026. Lebanan Keliah Alandeng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026. Artis Alangnya Pahani Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolly Jengan Roslina Dilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado Jianak Ok Alang Hamad Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Teguanan Lahu Man Itam Alang Jan Havah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Dobulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Biah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026.

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pa'an lah peji dahin Radio Tam.
1: Kenanah je lagu ala kenanah lungan wan ihati inang urip kui ihati tino lah ke lagu nama di hati je abaketa mihati Raiden lah kena tini ada ngasayu DJ ngenap ake lagu nyenang urip kui baras kenap man ika DJ kes kena man ika lahu Raiden lah alang uha ke lagu nan ngaba pahapan itam lima beluadau ani. Okey, tini baketa Rachel Marikan. Hello DJ, sayu beluadau hukumannya. Undah kukumaman adi. Ake lagu Livang Kui DJ. Salam manis dahin sayau alenai mana siburan. Sayu kenap. Okey, sekena manika lahu Rachel Marikan. Alang lah vani nai pejidahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi panakui pahapan hitam lim tekelengi lagu Livang Kui tini kuseng bara anau program ngelarah ngeluan dahin hapan gate adopat ihati 20 do bulan saya duman 2026. Okey, tino pukul 62 junang naa itam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hana itam tepayang jaki teklih dengah manpak undengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin menohanan hana itam pojoh peji alam segmen dahok tamado ani minat teh balai mengkelola maring nai pejedahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan anun ke dahok tamado ani tinaku metai HP syredo kayan terdahok tam pekalai do ani hati nyakap hakap dahin pehakap. Nah, jadi aku nginah menita melantai kelengi redo kayan mengkelola hadau metai telok kata kelok ngejeloh segmen dahok tam do ani. Okey, pukul naji junang itang pejoh peji alam segmen dahok petangan nurepah tebara menuanan itam peji alam segmen dengar keliah pukul 2 lebih itam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanaku seng basa lung doni alam sejarah menitam lim pukul 2.40 minit itam pejoh peji alam dengar menhawang daleh dan lahu tepat pukul telok lebih kalau pejoh peji alam program PDK peji dahin kelo. Ok, nunanah no program ngelarah ngeluan dahin hapan alamat toh mepukul 62 beluadau atang pukul na telok lebih nginan alim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info men itam lim.

0: pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit, dinamakan CubeSat. Kita akan memulai makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak. Padi pun bertukang. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakal mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya, pergi Perak, pergi ke Baram, dekat Miri kita naga padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Sivan Rudi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Nona nak ok dengar darun telok ngupi-ngupi melaraja ki pijirahin Radio Kayan.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, lapat-lapat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Kenana je lagu ala kenana Daniel Bampai hati hedale Sarawak tino lagu negeri itam pala 40 telo menit pukul 62 beluadau. Okey solo bau senglaran lo sepesuk menitam lim huina man kelo ala ngelarah jaka ani. Okey tini baketa ben ngau sayu beluadau DJ lasu titarit do hak kami dale hudik UBB jaka ani. Hungai telang usan sa nai da ukani usinah ita jam hinokna sentelap lasu ngavan ngelilang anilo santai hak jelini lirung baya ba ayak pun lasu loka sekena padi je senyadui hak kontinan gables itam lim belua dopat ani. Okey sekena manika ben dalam ukusi gaya judo manadale hudik uma bawang bara menjaga ani. Okey tini aku sengkusi ji info manitam lim. Okey, ditejo program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahu pelisinan aso alang andahana T22 atang 23 do bulan saya dumana 2026 ha Taman Awam Miri mata mapukun na pita na jihma atang pukul 4 lewi. Jadi makalo poke pido amai inai alang andap ageri aso klo ala tusuk anyakang perah rabies ani mesti klo jam umun aso klo ti hati telo bulan berhujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki kelo dahin alang bayaloh ihati menuh kelo geri asok lo la tusuk anidi mengkelo makau asok lo tai palanga van habe haut ajaka dahin lahua wi hadang mengkelo meduh asok lo pelalau. Okey nana, kuri-kuri dah perhituk manitam lim hui naman kelo alanganap ageri asok lo ala tusuk nyekang perah rabies. Okey dah lahu tini jangolan aku sang perhituk manitam lim mengkelo hado matai kata kelo ngejeloh segmen dah hota madoni ihati nyakap hakap dahin pehakap jasi kudang basa na alam pukul ji 15 minit ngedaun na. Jadi manitam malah eh matai kata kelo ngejeloh page redo kayan lalu dah matai kata kelo ngejeloh WhatsApp tam hak konti perlu bun kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey dan lubun WhatsApp tam ngawan kelo matai kata kelo ti dah lahu ngawan kelo kusi gak dau mana tatah ngawam. Okey dan kerana aku sengkeritam tek lenghi je lagu lekran El Wurin hati sendon lewa papan.

0: Sarawak Forestry Corporation pihto kelunan bangu tek joh tusah bayak patap atah hungi bawang dahin bahik bangun asen mesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dang ta dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Awi tuyen pakai basang kapan, jadena inang dah belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan, peji dahin kelo, ngejeloh radio kayan.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aeroangkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aeroangkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia,
3: Kayan.

Okey, mau sengah dah dan lah homa o ke senglara menit tamlim kerana telah pejapa ji alam segmen dah hok tamado ani. Okey, menit tamlim nungka dah hok tamado ani tina ku metai HP sredo kayan tina dah hok tampe kalai do ani hati nyakap hakap dahin pehakap. Akan pan aku bahasa telok kata aku tini. Tini aku sama uk sayu lebau dan lau sengedau mendalau bakai-bakai ta malandai maje usu. Wina malahai oyo juk imang bosikah duten selebau man iwat juk lunai ding jau anyi dahin lahu bakai tam radian lah. Okey, pan aku bahasa kata halan nama bakai-bakai tam lahu tina ku sang bahasa kata kuna loy hati lubun ji nyakap basungka tek kayo anan lubun dua. Lubun dua ihati im hakap lawa anan dahin alang belo pehakap tua anoka. Okey, nan telok kata laktai hapesh redo kayan dahin tetelanang kata ala memang bakeh tam unak ring hati akitan uban kena tini jaga basung nyakap te uleng labai anan. Lubun dua imna hakap basung manakui jaki aring alang ketelok pehakap tua hak panau alam uket uk are usipa ihak geri malat kena tini sekena menikah kitan ala umatai telok katakap. Jadi tetelan kata alam membakai tam radian lah kena tini nyakap im nyakap plastik luhop anan ke lumen dua hakap im hakap tabun dapi anan jakiring alam ketelok pahakap pahakap tua kuda ka panau alam uro abo em haman pelihai ka panau kena tini kes kena manika radian lah dahin tetelan kata alam beloh alam naik membakai tam bosikah duten lumen ji baik melakui anau kak ke lebui usi loh kak jam basung kak seng nyakap pe tungun anan ke. Lubun dua. Lekah langkui ngebaya duyunih pano alam urok kuring kelop pehakap tua anona ita alang baya anih tusah tua te iha. Dahin alang beloh im hakap sud sepakui nih te hangat kayo atih tipung bahi basa ga ata kenan dalok nyam atih naa. Kes kena manika bosikah duten alo oh matai telok katakah lahu. Jadi titrenang ha WhatsApp tam ha konti tine bakai tam abo lovely matai katah na. Ha ut kui uh pakai malat anan ak hakap sayu-sayu te leading anan aku bahi dalok nyam areh te gemna te pa dalok gemna naa ujung-ujung gak pa usu kudak dalok ujung telok pa te tusah geri dalok ha klinik te naban. Suku pasu jak teh hak klinik men amin telok uveng ini teh panau. Okey, sekarang manika abo lovely ala umat teh katakan ngejeloh WhatsApp tam hak konti lahu. Okey, manita amli manana segmen dahok tam ado ni. Nuka dahok tam ajima mengkeluh adau pojok-pojik kelihir adau kaya mirip FM. Alamat toh ma pukul 62 belu adau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkiri tam teh kelihir jilagu ala kenalian ngau hati mengtenup ngebaho.

0: Oh, duyun. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Baik, mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om na lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temua boring.
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wah, temua boring. Tutung mabuk tu na duyu. Yo jarun na kui. Manjut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Ahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kronan alang najako haunan kak atau beh kak, ikak dang bara menju kak. Awi katah na ika madat urung dahin baka ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu ka te unan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke.

0: sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Artinya, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do tegu dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kang ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang iminat lan. Abin nun ke minat ha kentak menanak ta. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak, mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat di meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak anak nantai hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dahin guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angkloh hinang jian naklon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abin iha jan mengambil berat, abin iha jan metang, abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyokudah dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan. Te anak tan. Abin anak tam ni ana ji harapan. Itong tam meti halam beng ni anak tan. Anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pita muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin. Perhat usah alam sekolah, nyaman pita taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, ita mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: datang pada parin. Itu telah nginah te Tuhan Yesus, Tuhan dalam murid, Tuhan dalam kelalo, nyala mitam, nihak kehak sanggup matai, menetam te lo selipa, tapi nihana lan mitam. Jadi nginang nai hak, nginah na te hak, dan pakan nai tam hitok, ngatalaui hak, audau jaka. Sita kinah telo alang habeh, au jaka lebih malam merepah nuntua telo tekap hitok, ngatalau Tuhan, sembayang te Tuhan Yesus, tapi nihaka alang-alan, alang mau tenang hen, alang mau kurip menetam ngio. Surat Tuhan alam Yohanes 10:4-6 deh, anaka tapi naiha sanggup matai menetam, tapi nihaka ngenap ngalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menetam, tang kerai ini pelaho, jadi mentelok alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na belum na Tuhan alam murip ini yang ngetalau ni hapaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni si tekina terlalu hape Tuhan Yesus dapat langang alaan aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah yang nampal aku ikhlas lang lemah dan ini pun bahat kena depa aku isang mauknoh lang sayu menikah menadai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang mauknohon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahun nama hitam nginah na teha dan ngetalau ni hapaan abin ni hasang betulah dan pelaung janji nama hitam lang inah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Hai, nendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Kena tini tino Nguyen Xuan Son. Kira dan nago tuku dalam ke 62 dahin alang ke sayap lupitan. Tino tu kanan dang na pasukan Vietnam dang na kemenangan. Dahin lahu ken hati ni tino Vietnam dang pejo klia tepala final. Okey, terdengar alanai man Kuala Lumpur. Dahin tejo sukan sukma alang ke 22 Selangor 2026 atau pukul 22 berluar Daudi tino adalah tam Sarawak alang lalu bona 5 dahin dengan bang puluh saya pingat emas 15 perak 25 gangsa tino limpingat adalo dengan bang ihati 50 saya pingat. Okey, nanti tejo kedudukan pingat mendalih tam Sarawak alang Angio Sukma alang ke 22 Selangor 2026. Okey, menitam lim mana kuri-kuri dengan kli ada kusi menitam lim ngedau ni dan lahu dengan kli ada hitam kelengi te Jaka Olympia ngedau jima.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, mari tam otak kelang hi aje lagu ala kanan kaya mapani hati tam kayan tro lagu negeri itam pala jimine tapu kuna dua levi jadi pada itam pada paji alam segmen adat asan tam mati ni te dua info sa aku si mani tam le mani te jo kepen derma daha ala dah na te 22 do bulan saya 2026 Mata mapukun 10 jihma tepukun 6 lebih ha bintang Mega Mall Miri. Alang kedua hati te depu telok de bulan saya ani dah na kepen dermadaha ha Boulevard Shopping Mall hati hati ke telok mata mapukun Pitan Jihma atang pukun Ji Ngedau. Jadi menita melantai hawa te dua do ani hati 22 dahin 20 telok do bulan saya anih mengkeluh hadau te derma daha kelok.

lah dendam.

0: lah tu. Ada di sini dia bilang. Aku rasa ada tu telur kena kering.
1: Dia tak kena kena kering ke telur.
2: Si Gino nak haminti ke daran manuk penguin anan nang kurik. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jilah.
1: Gila na Jerry. Aku
2: Jerry One. Kelengi.
3: Radio.
2: Kaya.

Sarawak yang didalih lang hipun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Ta'alam aturan mayat dalih Sarawak, alang berhusun lohi anak yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanya ujab hukah kelunan Sarawak langkana taklem duman 2024 ianya 2,737,205 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yang nak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang nak puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Amat. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni haga nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murid hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekap entam puboh atang hiran-hiran.

0: Saya Wateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
5: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
3: Okay, masalavi dan lahomao ka senglara manitam lima jadi maditam o apa jela mas segmen adat asan dah ini tam utai kelengi aji lagu ala kena rosana urai ihati adoh kayan norepah liling. Okay, ina lagu nana dah papa ni tam lima hui naman kelo ala ngelara jaka ani. Okay, tini teji info saku si manitam lima ani tejo uko dahin US Collection Day. Pajedahin Timuran Kembangan. Sendahna te 20 ji da bulan saya duman 2026 mi hati agak te ada 5 ani mata mempukun saya jima tepukun ji ngedau ha parking hunan food court kipas besar imat tudan. Jadi manitam alang te ani alang udara ka dorepa barang-barang alam alang kelo empakai ti mengkelo hadau grina tegudana uko and US Collection Day Ajima ya. Hati ada puji dah bulan saya. Mata mempukun saya Ajima terpukun ji ngedau ha imat tudan amiri. Okey nana ji info menitam lim wina man kelo alang teha pasen ayak miri. Okey paritang pejapa ji teklenghi longdoan ni alam sejarah tinaku senggeri itam teklenghi aji lagu alaknan iduat anyipa ihati alang kuma akuina jaji.

0: Kanana ha je lagu manetam lemi hati nusik teket amdang antuhana tinau lagunan hati lagu ala kenan ritajuk tinau lagunan laho agritam pala 40 minit pukul na 2 lebih. Jadi kerana aku segeritam pala pejoh peji ala segmen dengah menhawang dale. Okey, dengan launa loh lene masika Indonesia tinau jidoh umun 74 duman kira amdang apa no? Menu Hamina Atasa Tawid Tanah Tegen alang jadi haji pulau ha Indonesia. Jadi kahum pitana tu ada ha alang tega dahin 60,000 kuna na bangu an ha asan pesuluh Tanah Tegen ayana tusu pen tusu magnitude alang jadi ha hawang banget pulau Flores te adau namdi. Jadi Hamin Paulina Pobi hati haji Pulau Uk Utara Flores ihana tehang matu Hamin alang tasa Tawid Tanah Tegen anan dahin adoh umun 14 domananan lahu kira paan murib haida aliding bulu alang kira legak. Okey, nanti dengar alang nama Sika Indonesia. Okey, dengan lembelo la nama Bogota, tinolim daha alamatai Tawid Tanah Tegen tusu 5 magnitude alang jadi ha Colombia te puluh da bulan sayak di saknai tabah pala telok atuh puluh dua laung dahin te palibu 60 laung kira tega. Nyoh leput maring ala nama unit kebangsaan pengurusan risiko bencana Colombia akuma jarun pukul tusu malam tekdau aduadi tino kahum 260 laung leput pade dahin lahu 350 laung laan dan endaha selamat. Jadi Presiden Colombia hati Abelardo de la Esprilla tek malam ada satu di bara tino kio-kio ji pertelok mana dalihanan Tawid Tegen alam jadi Hasen Jos del Parma alam wilayah Choco. Ihabara tino tino dalihanan akira lugi 30 trilion peso Colombia lalahu melawin 24.5 trilion peso tino umatasa dahi 5.5 trilion peso hati infrastruktur alang atasa. Okey, nanti dengar alunemen Bogota. Okey, menitam lim manana adua dengah menhawan dalih dan aku si menitam lim lebih ani dan lahu dengah menhawan dalih dan itam kelenghi te jaka alampia lavi ajima.
1: Program Nine Way Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga Nahari Mendua Puluh Ji Atang Dua Puluh Telok Dobran Saya 2026 Leban Ankeliah Alang Deng Pahangi Kerunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kerunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Jolly Jengan Roslina Bilong Wat Rob Rosimila Dahin Gabriel Mawan Dahin Asenhado J. Anak Ok Alang Hamad Daksa Pe Umur 22 Duman Indrian Anyak Robert Tek Daksa Pe Tani Kelunan Bangu Tuguanan Lahu Man Itam Alang Jan Habah Atang Palalasan Keriah Kelok Dang Hinang Live Hak Facebook YFM Bidayu YFM Iban Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih Piah Tam Peji Perame Nainamuai Birami 2026

0: Kenana je lagu ala kerana isak ngawi hati putih halam ka inai tu lagu negeri itam pula 50 minit tepukul na 2 lebih. Jadi menit tamli makiram lak tepi tamini tolaan ampai pukul na telo lebih. Tino pukul na telon a itam pojoh peji alam program api dike peji adahin kelo. Jadi pada aku makalah dengan ih mandi je lang gerita ngejeloh program pidiken a tini kru berasa kuna mani tamlim alam te peji dahik adara telo jam anidi alam mato mapukun 22 belu adau ateng kerani ya. Jadi ampan aku makalah dengan ni kusang papa ni tamlim. Tek lenghi je lagu alak na Margareta Long ihati datah benuang. Okey selavi dan lahu sayu ngelarah man itamlim.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh.
1: Batin lah, aku ipa uji nun sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya okey kah ujam nan kah? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dah awan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 21.0.

Hello, para sayu ngedau. Saya lebih ya, kasi saya lebih dari sayu ngelah rahman telur lim ya. Okey, lebih ini tak sepejol alam segmen tam, segmen peci dahin kelo. Hati segmen alam kedua tam dawa ni. Okey, ni aku semerasa kena mandi jebaun ala ugri hitam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matah men pukul 22 men adi atang pukul telur lebih. Okey, dan ni hati gate 22 bulan saya duman 2026 hati megat te daupan peji dahik DJ Rin dalam sengkerita matah men pukul telur atang pukul 6 lebih. Lalu dia tam kain teman ni dan tam peji kelenghi wina mengkelo alang teha kucing menitam alang teha serian lahui men itam alang teha lundu ha bau itam dan peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG akasi hati FM G06.G dahin G07.tusu lahu menitam alang teha Miri Marudi Telang Usan Lemting apo tuto asap tu bau itam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.tusu dahin FM Pitan Plu saya.kusung lahu menita malang teha unungai tamdang peji kelihi radio kayan Miri FM ngedeloh lupak di SWG G665 kHz. Lahu menitam alang hipun Astro lahu menitam alang hipun My TV kelodang peji kelihi radio kayan Miri FM pakai Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung ya. Dunan pahaman kelo alang teha hinuk tu apa ngavan kelo tek reni. Saya menita alang teh halam dale. Dunan pahaman alang teha hawang dale ya. Telok dang peji kelenghi radio kayan Miri FM pakai radio online ni hati. Ngejeloh RTM klik. Matau men pukul 22 bulan dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Lahu mengkelah bakai-bakai ke alang hipun hafah kelo dang ni peji dahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan. Okay, lagu alam buka lasan taman adi hati G lagu alang kenan Florence Bulan ni hati lagu Awi Ikan Nyalam. Ampen aku sengkusi ano program tam dawa ni. Ini aku sengkeri tam kelingi G lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu Lusang Dahindung menitam lim.

0: Ayo, yo nah, lasu landau jaruna ni. Pedung kete tu ata.
1: Jandang kanya-kanya biata ni. Kata minan umegang lah, gini ata.
0: Ata alam taki pa, kete tu agak lasu daun ni di.
1: Jandang selawan dekau taga adi.
2: Biata laban lagi, tugu taga. Dahau halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Hak belagah, dengan pakai cengal Astro, saya tu suji, dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.
5: Kerana aku sendiri tam tak inang kena ke anu program tam ngejalo segmen tam hati segmen peji dahin kelo tam dawan ni hati tepat pukun telo jenang naik tam sam peji alam segmen surat dengan lahu hati man pukun telo 45 tam sam peji alam sangun levi tam lahu hati man pukun 4 levi tam sam peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sam kelengi daun kelunan ayak alam mayak lahu hati man pukun 40 minit tam peji alam segmen adat asen ya. Lalu timan pukul 4 junang itam peci kelengi surat dengan Levi alang pah momen Radio Kayan Miri FM. Lalu man pukul 4.45 itam peci kelengi info alang neman hawang dalai. Lalu man pukul 5 itam peci kelengi dengah alang neman pak undenga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu man kelo bake-bake kui alang peci dahik ngejelo FM pitan puluh sayap puan kusung dahin FM pitan puluh 5 puan tusu. Lahu mengkelau alam peji dahin ngajalo My TV tu suji kosong dahin Astro saya tu suji itam sampeji dahin dalam baket tam hati teledio kenyai ya bi mengkelau alam peji dahin ngajalo FM G kosong 6.G dahin G kosong G point tu su lahu mengkelau alam peji dahin ngajalo live alam THP Radio Kayan mengkelau alam peji dahin ngajalo radio online itam sampejo ateng pukul 6 lebih. Lalu hati man pukul 5 junang itam peci kelengi dengah klia pukul 5.45 itam peci alam segmen Biz On Air. Nunana ano program tam atau man pukul telon lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, kerana aku sanggeri tam kelengi ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu hudo pekayang menitam lim.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Eh, minum kerang. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah, aku nak tayo lubun akan.
0: Nah, mang eh masam-masam. Skamer si Anandu, kami nang kom lah dengan skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akan ku ni. Nang imrete, sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hanguna ni. Dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanan di pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Nuna na kulin dah hadi, pekuli kunap, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusin na ku jam laan, no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke ski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dah leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Lehman Redokayan Miri FM.

0: Sayur Kenep.
1: Luna nama ada tanpa ji, hati lekenin lagu langkenan awan ji. Okey, keren ni yang pantang pecah halam segmen tam levian ni. Ini aku sengkri tam te inang kena kaki lun gaidau mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak darat telodau. Mata mendani cima dahin duji. Dani hati gate 20 do bulan saya duman 2026 hati megate dopat pedah cima dah kio jerebu alam lim ngavan lahu hati hap pedah lewi dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri ravan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio jerebu ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati kelenggado minal sang jadi tedawan ni gate 22 bulan saya duman 2026. Lahu hati jima gate 20 ji do bulan saya duman 2026. Megate daun lima hati pedah jima dah kia usan minal senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu dahin hak muka. Lahu dah kia taga alam seriaman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah lebih jima dah kio taga alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah malam dah kio taga alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minat senjadi dau jima 20 ji dau bulan saya duman 2026. Lahu hati duji gak te 22 dau bulan saya duman 2026 megak te dau 6. Hati pedah cima dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minat alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat telodau. Mato mendani cima dahin duji ya hati info ni. Aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawan ni. Lalu ke rasa kenap man Tuhan dahu abis ni sama ok denak dalam kenap tam dalam peluan tam dahin peluan dahu peluan maang dalam tehin tam anak-anak dalam hitung geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugum hitam te masih tam nak dalam Matthew G Yerabu telok dia. Emmanuel, Tuhan terhentang. Amin.

ngela rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ga matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ya, saya lebih Man Hitam Lim. Jadi terima kasih Man DJ Liban dalam mabih aku ini pergi jaki dalam program Sangun Lebih Daun. Jadi aku mau kili gereja telok BM Kasih Kurnia lebala cek untuk ji aktiviti yang kalau na dalam minggu ni nanti tamu jualan alang an tutak tam lah kan ni biar ni ke anjuran dalam pelayanan bapak lain kerjasama men dalam PW dalam PKK dan dalam pemuda-pemudi. Jadi okey luk meruntuk latar belakang gereja kalau ni hati gereja ni permai ni kah jelang ataupun dalam kawasan sublot Desa Muruni alilah puluh paduman kalau dekat inilah ataupun wujud di kelompok ni gereja penuh nak lain ni itam pejam itam melang siwa bangunan ni dalam kaum nelayan keperluan yang ada dalam tengayat nah di ataupun aktiviti ni tapi tepita siwa tepe hubung-hubung lho antam perlu jadi dalam penutup ke ada haji hadui tam gereja kan ni na kadun ni tam peseliwai ke lho usahun gereja te kita menalin tepe kita menal lho dalam gereja masing-masing dalam cara lang dapelan hati mungkin te jualan-jualan secara kecil-kecilan lah. Jadi apa kalau sengnan ni hati latan ataupun hawang gereja ke tebelan layu ha senang matang-matang baru main gereja tiketi dah hilau mulai dah nai nampak nak ke jadi nan awan kalau nan ni jadi hitam lain akek jute ke location udah dalam surat tem di korek tu jemputan ai korek mana anu sik ni program tahunan lah dan bimbang temnaka ya biar te keperluan bi adak teka alang cara-cara alang anda ud minggu pedung ud bulan pedung nanti planan ji planan nanti yang untuk ke dalam muda-mudi ataupun dalam PKK ataupun komibu. Okey, jadi alang ngadap akhirat ini jatuh telok jam jam untuk ke lulim kat alang antam juan nanti malai nanti lah nak pitam haka saya utam lah tamu ni kaum pilihan bi wajaran Tuhan lah bin dalam ni tamayat dap men oh kata lang antam na malai ke isyak apa barang siam te isyak ke kuri-kuri apa dah misyak ke pasar ni bi abis ni tam ngenap meju di gereja te ke naik ke tam paham adang isyak ti adang te laho alang te te na wi lapi-lapi urok ni te pelaho wi jem tu lakuih pada Allah dan Allah lepas jituk na lang ngenap ni rati ni abin lalang ni kita kau malang lain malam ting ni pun jadi mengalai lah telah masyik. Tapi malam masyik menang ada lah ni pun tim dalam tayang ke jalak. Telah masyik sepat ataupun masyik terpiar eh. Jadi aku ngilang lah ke bandar ni malam dayang hom kerja undalo nyihai. Jadi aku para nore hilang guna. Sudah aku pun bihan. Jadi aku kumak mereka pun undalo nyihai sediaan kan. Saya melankan sihai masyik ni pun tak ada lagi terong lah kurang ni pun. Hukulang hong letam deh. Analah orang andalo juan. Nah, jadi enggak melanan masak sihai dahin terong sam kerak deh. Jadi marung cara dalo juan nak kadang kita pakai kupon kai orang andalo naik nadi. Jadi orang ngelap agnira lah bila tam mengajur aktiviti dekat anu ni adang perlulan ke kos nah dekat kos nah bi dalam jatuhin kuasa pengajur ni aman pada lepas main lunak tukai lau pokok nak kan abin jak musang sin gereja lalik dalam ma'ok peluang man hi jemaat alang saw kenap menyumbang hayu alam barang hayu palam dapi alam kan alam lun tu jadi jahat tu tu itu kaum ok jadi langkah alam masa dalam nak persiapan ke tak jaka jemaat alang berang mepong haba limpong sin rak pong tak jatuh terlalu ibu anak ke modal barang dahin lan ke dah galak perlu ibu ni nak nak kathamin dan cara kos sendiri nanti so arti lah si kita lah pun kos lalik man yang tung abad gereja ke abin hajak kak tagaan ni adang telan kalang hipun masyik nak tiga nak lagi kuri kena man ali nanti pa di sumbangan menjemaat katil ho dalo ai jam tok ngin dalo tai nyelokan ko dekan ni ke di sumbangan kati jadi nalalang marong tata tilan jadi nuno tok cara melek na ai kurek men ade ada ang pakai kupon ha setakat dan ni lim lim kupon nalang an perin lega 1500
Jadi tebalai gereja an oklot tu, tebalai lima tu inangayan gereja kati. Bilim gereja lang an okupon ni te 24 gereja lah. Bi 23 kalang u confirm bele kupon nanti bi te ji ke bara lain so nak kena takung hidahon dalo ni bil bara dalo menyumbang tu lah si dalo apa nai. Dalo menyumbang tu atung dalo pi dalo bele kupon lah kati pa. Jadi anan lima kupon lah an pakai. Jadi si pada jemaat ni sang makina punan hak beh tu sang belek ke belek padahal lah. So jemaat dap u belek je 1200 tu kuponanan bin si kalau galak dah sang pakai cash na je kat dia bin bahi lah yang pun kupon lawak. So lang kupon dalam alai anu nak. Koi lai odi pa bin hadui are ana beh alan re. Hi tu akan lai dalam nyangai kada belek kada lang kedap dah ti. Si pecah sedang larang, oh si teku pun sedang, si pedang kemana lah nak pindah yang nanti ke dan lain menyokong, pasti lah. Ya, balik ke nuni, adang teka sayuna, jadi nuna tuk jualan nama lah ni dang geri hubungan sesama itam di sama jemaat. Aku permana nuni lipa bin budaya saling membantu dan kerjasama ni ke lah, kan adang mengerat hubungan tam jemaat dah di kebanyakan gereja. Jadi lah, gereja apa lah, jadi jirakan yang aktif dalam pembangunan komuniti di masa yang sama peke dan energi itu kalang menunjukkan halam tam Tuhan melalui pelayanan yang tulan ni kalang tam nanu ni. Jadi alam keadaan lang nuni alam hadui lang nuni pelahu tepe kulit-kulit itu kalang kita tam alam tam na persiapan na. Jadi alam dalam na persiapan ni lah pakui am tepe jin dalam kita kelanji itu kalang sayu lalan alang timbul dalam masa dalam na persiapan ni. Jadi haud dalam ahli jika ahli EJK nan memain peranan masing-masing. Usite dah melak, usite dah ai menolak deh. Usite dah petapan ni. Piah tu kerja sama dah. Nah, awin dah ngenap tek target dah dikeh. Ya, berjaya. Jadi melalui persiapan aktiviti ni lah. Tek na semangat rela berkorban. Hakan dah ngenap maok semangat. Kau ngenap korban berjaya. Jadi melalui persiapan aktiviti ni lah. Tena semangat rela berkorban. Hakadah nganap maok semangat ko nganap korban. Winun abin hajam hadui lang nuti alang tanggeri hubungan sayu.

dah pernah off jadi. Cikgu dan mereka pergi ni tam. Tidak rasa perhatian, tidak rasa bertanggungjawab tam. Saling membantu ikut mana ada. Saling melengkapi dan saling menguat jiran-jiran kan. Jadi hak kita mengat tanya tam puan mampu persekutuan tam dan dia kesatuan tam bantuan. Jadi harapan kalau mereka melanggulai lepak dia ni kalau genah dia melalui kaliran telok lim mengerat persekutuan telok persekutuan tam lim dahil memperkukuhkan hubungan sesama jemaat tam lah kita gereja dalam di gereja kami paksi utam ni pak so ni di masa terutama paksi. Jadi dahun kalau atau mesej kalau menikam ataupun kalau harinta jemaat dalam gereja berang menyokong kalau mengucapkan kaum-kaum saya kenap dan terima kasih man gereja lang menyokong lah jadi lampa telah amdang ala pupun di lim kabin hitam pia-pia lim hitam ni take commitment bi terima kasih lah kuri palakan kalau lah tiket TG tak ada kalau menyokong hadu hitam lim alang bayar lah ke harapan kalau sebagai pengajar program ni kejayaan lah jadi kalau peluh jam kalau mencapai hasil alang kenap kalau alang alang target kalau tiket jadi nunan alang kalau harapan kalau tiket tata tinan jadi lahu keluar anak ke dia memenuhi sasaran yang ditetapkan dan sokongan sambutan jemaat-jemaat dalam habis dan menggalakkan semangat kerjasama ekorikman ahli jadi lahu wujudnya suasana meriah kan, dan homani tehang tam jadi harapan dulu agar kerjaan program ini menjadi di bentuk pelayanan dan berkat man gejaya habis jadi anak lang beduk dahok marong tamu gereja mi embassy kurnia nani jadi jangulan aku sebagai pihak gereja aku mau kaum terima kasih madlim gereja lang mau kerjasama di sokongan dahin membantu secara kupon nanti lan pihak jika telang ada op kesempatan lega balang atau bila tambahan kerana GB tak ada nak tak ada sokongan keluar tiang dah hati ha menjadi G plan nanti lolim jadi terima kasih men kita malang oh respon jadi ngina telah besok te dan lam teh mentukun panjih mak ko lepas men pitam ke pulun bi bahi batum ko am teh kan lan ke win te meeting ba pe jimanan ya dah ko lang bayar lo aku bagi pihak gereja Ikorikman Ali kau terima kasih wanita malang oh menyokong melalui kupon lalu ribin lahu man dalok ali majlis gereja alang terkait lan pergi di dalam jatuh kuasa penganjur dan lebih nak mendawa pasta lang paan pergi mau dorongan mau bimbingan mendalok tentang hari ini panoli sayu kadang lan harapan kalau kadang kalau percaya lah lampir telok empat jam hasil lekek bi hilang ju respon hincadakan pika melang menyokong ayo pedalok lang ngadui cukup memperancangkan dahin memenuhi sasaran alang-alang kalau tetapkan telahu dan sokongan sebutan jemaat-jemaat alang habis alang sangat-sangat menggalak alang mau dorongan mau semangat men, kalau alang sebagai gereja alang daup telahu kalau apa balasnya kenap kawin kalau paan lan pakalau kanya ke bi paan kadalo alang pemimpin ni terkait puboh jemaat jadi jangulaan, terima kasih men hitam malang nyari peji. Jadi kalau pelaho itu gereja-gereja habis langsung nah di pelaho dan kalau bersentiasa menyokong dan pihak-pihak sembahyang te hadir ilang luti. Jadi nulana ok lu pelaho. Terima kasih jangulaan, Tuhan memberkati.

Nama Adi Tanpa Ji, Hati Kelenghi Lagu Alang Kenan Colit. Terima kasih Tracy Dok, Hati Lagu Ngesayu Kenepka. Kerana pentas penjualan segmen Tam Levian ini, Niku Sengkeri, Hati Ji Info Menita, Huina Mengkelo Alang Melohat Tatah Miri, Hati Ji Surat Alang Naiman Majlis Bandaraya Miri. Ani Han Adha Sang Buka Awang, Mendaha Alang Senah Hadui Dageng, Dah Kira Hadui Pejuan Buah, Wina Buah Yang Pakai Musim, Tiah Buah Dian ya. Ya tidak ada matoh berjuan te 24 bulan saya ani hati megat te 21 atang 30 bulan pitan duman 2026. Okey ini te telok kategori mendah ala senah hadu juan hati alang undang lo ala hati dah adang ala permit putung-putung dau hati te kelegah na hati dah senah nah hapat ngavan ya alang undang lo hati senah hatamu muhibah lau hati dah senah hatamu Mos Jaya Alang Maring, Mos Jaya Bus Stop Area, dahin halak taman tuku hati Pedipah Bolivar Trading. Hati permintaan ni kalau dang ala hati mendalam Miri City Council. Okey, ni alang unak lo alang kategori alang kedua hati dah sembuka awang. Hatatah ngavan pujut kona hasisen bus alang darah ni. Lalu hati dah sembuka ha alam medan serbekas Miri. Alang ketelok kategori ketelok alang bayar lo hati ha Boulevard Commercial Area hati mendah alang nak hadui dagang ya hati teka legah permit na alang anda ha buka ini lahu hati mengkelok alang sejam antetok hani mengkelok alang sana hadui dagang berjuan buah ya hati kalau dang telefon tepala kusung saya 5-442-45 ji lahu kalau dang nyati tepala upis UTC Building Miri City Council Hati Kerji. Okey, dunana hati tetok permit mendah alang sengna pejuan buah wina buah bermusim tiah buah dian ni. Okey, nanti info alang nai menakui. Kerana aku sengkeri tam hati pejuan alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki tam sekelih daun kelunan ayah alang mayang.

padi cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakak marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya, pergi perang, pergi ke Baram, dekat Miri kita nanggar padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju. Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek, si banyak. Sarawak ada dua, ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah, kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di Barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Barat akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

0: hati Kelengit lagu Alang Kenan. Dayak Kayan Kalimantan hati lagu Nyulai Kenap Sayu ya. Kerani hati tepat pukul 44 minit sampai terpecah alam segmen tam lebih ini. Ini ku sengkeri so kenap mengkelau alang bakai-bakai kui. Alang nai nyemau dahin nai lain beju usu ngejelah Pesh Radio Kayan. Bunda lau ku sambaru so kenap mengkelau alang nai beju usu hati bakai tam Catherine Ubung dahin Iba Vincent ya. Lahu ini Teh Iba Vincent alang nai nyemau bara sayu Levi DJ. Saya Levi lahu menikah Iba. Lahu ini hati menbakai tam Afias Mahyu Salti alang nai mengpawah Kalimantan Barat. DJ Rin guna ini sayu Levi DJ sayu Levi menitam baki-baki alang Teh Hal Radio Kayan Miri FM. Jam melu-melu pagat Leviani. Saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadui. Okey, saya kena menikah Afian Mahyus alang nenye mau ngejelau pestam ha radio kayan ya. Kerana aku sengkeri tam hati pecah halam segmen tam hati segmen adat asan tidak aku sengkeri tam kelengi tekna alang nai man long panai hati tekna juman awang lahu maunin ai tanpa lepejoh kelengi di sape lenggang kangkong man itam lim.
1: Saya kena jadi kalau orang kelas ni, kalau lebih dahulu, mana ni?

0: saya kena menklaim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang tengah dah hari entok lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendah hari telo alang tak hak merudi ngua lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, Manati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tamlim kalau limhinan, menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkah win tak apa pergi dah nak kami elemen ni. Okey, hari janggut 40 dan kak bara tak jo. Akhiran kak una hari nak kede kak ni deh.
1: Nak doh. Kebara segenap kemuliaan Tuhan dahin. Syukurlah nawin oh apa pasien nak kedai janggut 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep kedai alang anak kuat nane.
1: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nah kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang atek jo hadui tam alang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in problem.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan kek jaga staff jaga anak tu kah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantu lah jadi staff kawak ya nalang jaga muat anak.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tean kuat na hak kedai kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima ate atang pukul 2 bua dau. Nona lah, paan-paan putong dau lah.
0: Nona tugu jong minggu dahin tugu dua ya segam.
1: Donam dua minggu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nona nah tangkui jaki peji dahin harin telok jangkut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ingin atau menahang telok alang ujam iha ha merudi kuriang saya kena meniha abin teh apa peji pengisok dahin telok barah hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih Manika DJ Usun Nabin Pak Hitok. Tak kami alang suan.
0: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harin tam janggut 40 tak jo hadui alang anak na na kedai tapau ha marudi. Saya kena menihak je hangun kuat.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Nama Anita Peci Hati Kelenghi dengan lebih alang on Winifred Livan Salin dahi ena basa. Lokal ini hati tepat pukul 4:45 tam sempala peci alam segmen tam doni hati segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengah alang una lasan kusi menitami hati ji dengah alang nemen Indonesia tina te ji do alang umun saya perlu paduman alang endaha kirai hani usi hadang panau endaha pesuk murib men utlo do amin nani tasak tavit tanah tegen alang daka jadi haji pulau ha Indonesia kurinci pengawai kreni. Kerini hati lubun ha alang matai sekredit sak tabah atang tusu puluh telur laung ya. Women pitanatu alang ga jelang 60,000 kunan bangu endaha asan men tanah tegen tusu puen tusu magnitude alang metek tatah ngavan ha hawang lirin pulau forested daunam. Amin Paulina Pobian ini hati haji pulau alang dauk ha utara forest Ihana menhang matuh amin alang tasa tavit tegenanan dahin ihani lahu hati gak belepek leading buluh ya matohna dalam menaminani kio ihani udha selamat dahin endha geri tepala pusat perlindungan empain dalam ini na kiranya uli na ilawi hal an tedau dua alang lalodi. Tapi di hani amdang kira mega menoh ya, lahu sihat dang ngimet, lahu sihat dang duan, aleng na hati kira pat dau ura dah panak nenek uli ne ilawi halaan, ura hati pesuk ya, lahu je aleng sayuna hati hani sayu katua, nahi nusi kate ga aleng jadi te batung na bi, ihani endah leput hati lemah batung tavit usi te kuman nahi hindui darah kuri dawan ide. Ani hana ji tuk alang kira tusah dasang pesaya dahin hana kira ji muzizat kurin dalam pengawayan ini. Tehui mentolo libu tegen alang dah kira jadi laan ngeluar mendau nam alang lalau di te saya perlu nam menanan hati alang kira tua ya alang dang nada hakunan bangu takut sang naik uli te pala amin dalam alang tasa. BNPB bara jelang pat atutan tolong peji dahin bareng penguman atau dahin ubat udhatan matoh men daunam alang lalo. Okey, nuna naji dengar halang una lo hati dengar halang nemen Indonesia. Lo hati dengar halang kedua halang nemen Jakarta. Di Indonesia uhile 2.6 tan atak cecaya metafetamin alang enhuk alam ji kapan alam te bendera Tanzania alam ji hadunyi kira hilek dadah alam paling dekaya endah na alam dalianan beh menanan lahu te pulu kru kapan alam gak take agensi narkotik nasional BNN alam ji kenyataan nabara te pulu saya dau bulan saya alang lalodi dalam terima maklumat marung jika pen alang nai men Sarawak ngejalo laut Adaman enkyo tai geri dadah tai masuk alam Indonesia. Men terima maklumat andan enjensianan manang operasi peji dahin pengawai custom tai kira take over atau overtake kapan MV Rainmaker alang pakai identiti alang Corp teguh putus sudah bulan saya alang lalu di jelang Belkalis ha wilayah Riau menghadui pelasa al-anhana ha ujung kapananan tinok tidak pesuk 2.6 tan metafetamin iha pa atak syabu alang enlok alam saya tongata dahin cita kiata kurin pengawai BNN Roy Hardy Siahan Barani bayanan lahu hati te asok polis lahu te pesuk wi menji 0.5 juta jako haram alang endah huk hak hujung kapananan. Dalam pihak berkuasa utaka pulu kru alang limna ni dah mendalih nyamai. Hadui hilang ni hana hadui hilang alang kedua endah na alam bulan saya anidi. Okey, nonton na hati dengan halang nemon hawang dari halang kui kunsi men itam lim, itam dan peji alam segmen ini te caka alang pial ante daw cima. Sampai laku sempah apa ni tam kelihiji lagu alang kenan tadan. Ini aku sendiri, hopi itu minta melim hati tepat pukul 5 lewin ay, tam sampeji kelihi dengah alang pahma menpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Lahu mangkulak bakai-bakai ku alang peji dahik ngecelok FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu Sayak Puan Kusum. Mangkulak alang peji dahik ngecelok Astro Sayak Tu Suji dahin My TV Tu Suji Kusum. Itam sampeji dahin Teledio Kenya. Bi mengkeluar bakai-bakai kolam peji dahik ngecelok FM G06.G dahin G0G.tusu. Lahu menitam alam peji dahik ngecelok radio online RTM klik. Lahu mengkeluar alam peji dahik ngecelok live alam tahap page radio kayan. Itam sampejoh atang pukul 6 lebih. Kekerennya kusengkeritam kelengih lagu alam kenanta dan hati lagu sayulan men itam lima.

0: sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian Titakshab Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
0: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
1: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
1: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi Super El Nino yang dijangka tamat.
1: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada 364.74 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada 193.60 bilion ringgit. Manakala import meningkat kepada 171.14 bilion ringgit. Lebihan dagangan turut melonjak kepada 22.5 bilion ringgit. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, Hia Dong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Dengan nama adik tan peci hati kelengi dengar. Alam pahma manpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, G Info Menita Melim hati marung program tusuk nyekang perah rebis dahin hati mauk lisin aso dahin metuk microchip sang dahana hak bintango yang hati senana ten 32 bulan 6 kasi 32 bulan saya duman 2026 hati megate dau migu maring hati matahman pukun pitan jihima ateng pukun 4 lebih ya hani hasang dahana hak Dewan Masyarakat Bintango. Ani mengkeluar lah segera so ni hani ani siha kira nusi te bayan dahin hati en buka mendaha alang hipun aso alang mage dahin umun aso ni mesti telok bulan tai ha hujung alang tekep enggak vaksin ya lahu cakap ko gria so kloni mengkeluar hado kalau mesti ngaput di hapa gri tale aso kloni dahin hati mengkeluar hado gri tiki kalau mengkeluar hado gri kat vaksin tu gua sok kloni u pernah ala tusuk tusuk perah rebis ya bemana hati ujung migo ni sang dah nah demak hati program metuk microchip dahin lesen aso dahin hati tusuk nyekang perah rebis sang dah nah Penview Convention Center PCC Demak ya hati ani matoh penpukun okey nasi kata kalung nah ini bi dia kurik madi jaka kelogeri tus sok lani telah tusuk nyekang prarebis umun kelon sok lani mesti hatelo bulan tai ha hujung dahin ani hati asok lo mesti mage lahu mengkelo sengihu asok lo sengtai kira liung sebarang udala ala tusuk nyekang prarebis ani lahu kelo mesti ngaput dah lo papa darah apa kalau sengulang dalam hati siha dang kurang mendua perlu saya dah jasi ubat alang dah nusuk hati dang pano dahin sayu alam tusuk alam batong dulu ni ya. Okey nana hati marung program tusuk nyekang prarebis dahin moklesin dahin metuk microchip mandala aso. Okey kerana aku sengkerita hati kelihji lagu alang kenan joli jangan hati lagu Levan Dokayan Menitam Lim.

0: Tun Hina Radio Kayana.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 5.40 minit, aku ini sengkusi menitami hati marung keputusan pingat alang tam geri atau alang tam ala ngejaloh sukma alang ke-22 ya. Hati keputusan ini alang udah teh tepat pukul 2 lebih menadi. Yati mendalih tam Selangor, hati dalam geri uli pingat telok luji, pingat emas, telok luna pingat Perak dahin gangsa, hati 24 pingat ya. Lahu lubun dua hati terganu geri uli 20 pitan pingat emas, 27 pingat Perak dahin. Pingat gangsa, lahu lubun telok hati wilayah persekutuan geri uli 20 telok pingat emas, 20 pingat Perak dahin puluh saya pingat gangsa. Lubun 4 ni hati Johor, geri uli 22 pingat emas, 26 pingat Perak dahin 20 ji pingat gangsa. Men Sarawak geri hati kerani lubun 5, geri uli puluh saya pingat emas, 25 pingat Perak dahin 20 su pingat gangsa. Ni hana ji keputusan atang pukul 2 lebih menadi.
2: Birami NNB 2026 Hak Dewan Lamin Adat Pangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga Dari Men 20 G Atang 20 Telau Dobran Saya 2026 Lebanan Keliah Alang Deng Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Konsert Naik Lemuai Birami 2026 Artis Alang Pahangi Kelunan Bangu Teguanan Rosiana Urai Joli Jengan Roslina Bilong Wat Rob, Rosimila, Dahin, Gabriel, Mawan, Dahin Asenhado, Ji Anak Ok, Alang Hamad, Daksa Pe Umur, 22 Duman, Indrian Anyak Robert, Tek Daksa Pe Tani, Kelunan Bangu, Tuguanan Lahu. Man Itam, Alang Jan Habah Atang, Palalasan Keriah, Kelodang Hinang Live, Hak Facebook, YFM Bidayu, YFM Iban, Malam 22 Do Bulan Saya 2026 Dahari pukul 6 lebih. Biah Tam Peji, Perame, Nainamuai, Birami 2026.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun. Dah roblox kena nan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ya. Aduh, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau no nirem. Lelan ku hadau kerai ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak. Daho hitu kemani tamlim, asal na daun kanak hitu bakal lesen kelita, Norepah mutau sekan kelok.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Yang nuna nama Adi Tanpa Ji, hati kelihi lagu alangkenan Vita Alvia, hati lagu Kopi Dandut. Kina kui lagu na upah pantam Levi Ani ya, hui nama kelok bakai-bakai kui. Teman hang kalau alam mana kalau tauli nyadu ika. Alang teh hang kalau alas santai ilau barang pengumuman kuman malam na angka ya. Hati mang kalau sangi ani an ha ujung anan alun asan kalau atang hang ngavan kalau dahin sayu. Okey, kali ini hati tepat melak puluji minit an sampai tamsang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijarin berasa kena menkelok alang pa'en dahik darat telah jaman ini. So, kena menitam malak umuli reda tam kayan jadi bakih kliah dahin ngavan tam ngeluan pahapan haut daw. Atang tini tuan segmen peji dahin kelok tam daw ni, men unin ay tam sepeji dahin program dahun bidayuh men kucing sang pejo. Awiha kena Tuhan, pesok kita melaan te jaka alang sang nayani. Lahu lagu lang meka belasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan Roman Juk, hati lagu amai menitam lim pesuklaan.

0: kena nigak bertaman lah.
1: Lan amin dok hindi bara. Asam buka bertaman, mengkunan selap.
2: Buka bertaman ni. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya. Kamu kuat.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke ya.
1: Nak kena. Asam tu jilangnya. Kena selap ni.
0: Sama dah hinak. Ya umun, kami bantu batok.
2: Kaju kurem antam ne apa ji? Kamu kuat.
0: Jo, Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut dia.

pokol nuam ngumi. Sebunga saya dimuti pupun abar. Ano kabus basro di Sarawak sekolah di Maihwatas obot tuap dan anuiti 2 pagi. Soul of Borneo identiti Sarawak di Granan penyaga obong torut 2 batan asal. Kesnya obong nipu online, kempen penyodar mesti obong naik di kawasan luar pasar. Selamat ngumi bersama dua ku Jason 3 dan Abar ngumi so YFM Bedoyo. Dimuti tonggan Abar. Sekolah di Maihwatas di Sarawak obot tuap anuiti 2 pagi bituna 2 gaya kabus asuh di moh ngin pasas dan kualiti sobak di kawasan ino. Dang pinorang Opis Pendidikan Negeri Sarawak nang sekolah di muno yoreh dang watas kucing padawan bau lundu serian 2 samarahan. Opis ino nang pimutus obah mit jadi rakah saat jaga pengelamat penyihat 2 pengidip anak sekolah 2 warga sekolah. Di tian tipu ino sesi ngajar 2 belajar di Bori ia abon naik saat kita buk pi belajar anak sekolah. Nuna pinorang so Asian Specialized Meteorological Center ASMC seri ni anuburan moi nog sumie 140 moi hotspot moh obah tapot di Sarawak. Dang pingunang peruah da lembaga sumber asli 2 obang tahun Sarawak kira 1,200 moi perunum hotspot moh obah tapot di Kalimantan Indonesia. ASMC tong report geh bogo kabus asu obah tapot di Kalimantan.

Kitubuk dua abar. Kempen penyodar pasal kerajaan nipu dang talian atau skam patut obuh pidoras bayar obuh orang di kawasan dua pasar. Iti ingan yang ngelidung komuniti sok pinura cyber di makin ayuh bituna dua pemuda internet di moh makin pagu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil nang sijaka ngin penyodar patut ido sijak bitumpu di kawasan pasar pagih di takah dau ngirusu pisua Persatuan Sindok Sama Dua Guru PIBG Persatuan Komuniti Dua Rukun Tetangga. Raka iti biguna saat ngin penorang terus nuduratus di morot bikusi penorang bonar sok mangsa skem. Norang Robis Turup, Datuk Sri Fahmi Nang, Suruhanjaya Komunikasi Duoh Multimedia Malaysia, MCMC, moh naik pimitik saat kadi 476,500 mengnum kandungan sodang internet. Itih yoreh pimitik di abuh naik tajuh ni anubran ni nog ondu sumieh ngelibat bogok masam pinyalah. So dikiyang inoh, taruh 102,100 taruh PPI kandungan PKI judi online, sementara 120,000 taruh ratus mengduh ado berkait kandungan nipu. Facebook rekod kiang kandungan di Kasun Bogo Bukadi, yoh noh 27,100 mengrimoh kandungan, bitunak 2 TikTok, 50,642 kandungan. Cadangan Kadi Akta University 2 College University semong prii juk pruni aku mesti yak bituna dua rakah naik undang-undang bau. Rektor University Teknologi Mara UITM Cawangan Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah Nang, undang-undang di bau ino mesti robis relevan dua pimasang baya gaya pendidikan takah bigatung masa adin. Iti tong biguna geh saat nogap ado autonomi university dan rakah petadbiran akademik dua beranja. Proses ngubah akta bauh mesti abuh naik secara penuh di morot naik sesi libat urus perlu ditambah institusi pibrajar takah bigatung, warga akademik, mahasiswa, pihak industri dua pemegang taruh. Abuh nokan geh sijaka repeal and replace saat notap sikawat teh ogi atur undang-undang dua tadbir urus. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah nog di Kuching anuiti melawat rasmi taru onduki Sarawak. Pimondok baginda di Padang Beron Antarabangsa Kuching kira pukul semongni 45 pagi jaya abuah nyamut gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ngarom iti baginda yak nog kang Majlis Beruman Singarom di Ni Hotel di Kuching. Tiap pagi baginda ngejaka berakat melawat Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah di Teluk Melano saat semayang solat nonurimoh baya tajuh buka majlis masjid ino. Ngan ko ngamas abal ko basa bauh pun puun. Anu kabus berasuh di Sarawak, sekolah di Moih Watas obot tuap dan uniti dua tiap pagi. Soul of Borneo identiti Sarawak di Granan penyaga obong turun dua batan asal. Kesnya obong nipu online, kempen penyodar mesti obong naik di kawasan dua pasar. Inti abar YFM Broyo di abah sedia da Rosita Ampong, dua abah nukar kang Sindabau da Jos Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi nanti ragu sebengah serta ngumiti salau ku kembali asa penyanyi Freddy Thompson. Jadi selamat ngumi, selamat bersama lagi atau dan ngumi nupa titi ya, atau perlu nupa temui cahaya pukul pria pagi dan segmen yang dengan diara pun atau bersama. Jadi kali ini atau bersama lagi mendingan tengah hibur sobat penguji Dubai FM Toyoh pagi ini. Harap lebih sama beringan dan pemenu adin pari satu parit keroja Dreba Mutokan Nusuk orang beda doge pakai suku mana. Terima kasih sebab pergi buka stesen radio YFM Toyota. Tetap pergi jadi dengan pinggir buringan di ngumiti saat beringan menunggu bodi sama berehatkan untuk seberingan. Okey, jadi saat pengisi segmen to ngumiti you know pukul 9.30 2 pukul cu ngumiti sama-sama ngucit abar ngumi seterusnya pukul 7.30 ngumi aku ada berkongsi report gaya undu di ogi berpuluh ada opis meteorologi Malaysia. Okey, jadi seterusnya dan pukul moi ngaro miti terus sama hal lagi ngoji ta program yo no program kata diri jadi bos saja program nanti atau terus lagi berhibur dengan cerago pimbul di mo kunjung sana sana so beringan ando kenjong segmen nanti pukul pri yang ngaro menjadi harap so berapa ngoji di lagi ngoji seran radio YFM do yo ngomiti terus berhibur terus bersama ko iya jadi ini no to berhibur lagi dua ragu penghibur seterus sebayo to ngoji abar pukul 9.30 ngumi turuk banyak bergosok Ursula Stephen jangan di YFM dulu yuk gerak bersama.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibu ngasi pun punaga. Jerebu di Sarawak skura di Mai Gadung Dr. Up Anduwati kas pagi. Soul of Borneo, identiti Sarawak adikirin ke lestarian Abang Terun ke Batan Asar. Kerja nipu drum talian kempen penyeredap guna dog kapah ke sepah pasar. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren dan Dermaga Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin tengah negah, sekura di Mai Gadung di Sarawak Dr. Up Anduwati kas pagi, bitunda nga jerebu di pusat perusak kualiti sebak di kawasan nana. Darangso Opis Pendidikan Ri Sarawak Kidanang, sekura ana inah di Gadung Kuching, Padawan Bau, Lundu, Serian, Samarahan, Sri Aman ka Lubu Antu. Opis ana Kidanang tetap kira ana inah rakap jaga-jaga, yang kerindung atau seramat penyihat ka kebajikan anak sekura, saman warga sekura. Setelah nak tipu pin-up sekura anak, sesi belajar ke ngajar soaren redog mansang yang netu anak sekura dapat belajar. Perungun 140 mai kawasan peras dog ngata di Sarawak yang tipu sondi anubran Ogos neg mija. Kiang anak bersengan so report so ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC. Nerang so lembaga semua asar ke Abang Terun Sarawak Kidanang, perungun 7,256 kawasan peras dog ngaten di Kalimantan, Indonesia. ASMC menegenang jerebu soris Kalimantan Barat meret ke kawasan Barat Sarawak. Kawasan peras ke jerebu jaka pejuru bertambah di kawasan Adi Udah Sawu ke rega dengan risiko jadi jerebu mutas buat. Ngana Sarawak kadere pejuru nurak jerebu yang kudu-kudu andu kambai har sawu dede bertambah di kawasan Bat Sarawak. Sedenana Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Kidanang, gaya sebak saman kiang kawasan peras adi bege di Borneo dapat teban jerebu rebisi di Sarawak ke Barat Sabah saman wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Kidanang, analisis tunduh model-model penyijaka gaya andu kirenang, Steden Minggu Ati sebab jaka Poso Tura Selatan. Ayah kita sakati drum Facebook Met Malaysia. Sarawak dan Piju kakat identiti jadi Soul of Borneo kelestarian Abang Terun Batan Asar ke pimudip masyarakat adi bisindek nga Abang Terun jadi penyedar ras resati. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang hubungan di asal manusia ke Abang Terun dapat dok tinggal sobatan asar ke tanda asar di Sarawak. Atik menegah jadi atak yang kakat penyikembang ekonomi rais. Ngana Sarawak menegah tumpu di penyeguna tenaga besik saman jaga Abang Terun derem nurak pengubah gaya andu saman takah peras ong adi dede bitambah. Atik redetu penyikembang adi dok mansang beramah nga kelestarian Abang Terun. Ayak dan sakati tipu ngarem gala Soul of Borneo di Kuching Bipaut Rami Jub Prima Sawa Kaum Kerja Nami Asia Pasifik Pata ka Pata Travel Mart Adi Patpupri. Dia soana dalam pengenangi Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang Kerja Nami dah ke as bikai terun yang merawat pak pengalaman yang ngaten betan asar masyarakat ka pimudip ngera. Pikirana jadi penyedera Sarawak drum terik penemi so drum ke separis. Ayanang identiti Sarawak dapat dokinyam so music tanda kraftengan, pinguman saman tradisi masyarakat adi piju dok jaga so dawai. Elemen ana beramah ngarimah atak kerja nemi Sarawak, ana inah betan asar, pengembaraan, Abang Terun, pinguman ke festival puan ke CANFF.

0: Piju dinge ngaga kempen penyereda bikait kerja nipu drem talian puan ka scam berguna dok jebeke sama dok kapah ka spa pasar. Rakahana yang kerindung komuniti so susah cyber adi dede bitambah bitu nak ngapi mudah internet adi dede kena. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Kidanang rakah katuh penyereda de patut ka estumpu di kawasan bandar ada. Berang masam program berguna dok mansang so penyesua kaum pimas ka guru PIBG, kaum penduduk ka rukun tetangga. Rakah anak berguna yang ingin penderang radus ka masyarakat, adi saman bikutung pikara adi sawak jadi, so mangsa nipu drem talian. Nerang rebis terap dingik Datuk Sri Fahmi Kid Anang, Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia MCMC, memitik 476,596 kandungan drem talian dokadi. Kiang ana ina so tipu sondi anu beran Januari neg mija adi biket nga berang masam sara. So kiang ana tau 102,100 taruh perupi kandungan biket nga judi drem talian ka 120,152 dinge biket nga kerja nipu. Facebook rekod kiang kandungan nipu adi sekesan begatung adi dok mite dok kadi ada ina perungun 67,105 kandungan kadok tunda abda TikTok nga 50,642 kandungan. Cadangan kadi Akta Universiti ka College University 1,270 di AUKU berguna dok netap nga undang-undang adi bau. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Anjak Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah Kidanang, undang-undang adi bau berguna bituku nga penyekembang ka penyeguna skura taka bigatung madinati. Atik menegah berguna negap autonomi universiti dalam parat pentadbiran akademik ka beranja. Proses penetap akta bawana menegah bikait berguna nakit dokano. Sesi libat urus berguna dognai beramah nga institusi sekura takah bigatung, warga akademik, mahasiswa, pihak industri ka pihak adib bikait. Sama dok tumpu ina repeal and replace, ia netu meting penyikurang undang-undang ka tadbir urus. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah mendeg di Kuching Anduati yang kerja merawat tui taru andu ka Sarawak. Pimendegi di Padang Beron antara Beza Kuching arung pukul 9.45 minit isa-isan dok kamat pada Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ngarem mati ayah Reksua Bruman Sengarem adi dok ngatur di ni buah hotel di Kuching. Sepagi, ayah jaka remetah ke Masjid Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah di Teluk Melano yang solat Jumaat saman rami kuka Masjid Ana. Ngaku kemas gaku ribasa pun-pun ni. Jerebu di Sarawak sekura di Mai Gadung Dr. Ep Anduati ke sepagi. Soul of Borneo, identiti Sarawak adikiren kelestarian abang terun ka Batan Asar. Kerja nipu drem talian kempen penyereda guna dog kapah ka sepa pasar. Ati ada agah so YFM dia adi dog nyusun beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sugumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: Selamat ngumi, selamat berapa lagi atau dan bis on air. Ngumi ti atau dia sama-sama dia ngojit nisit pasar Kroja Purwarada di Bongatul dia nak incik dirit anak COVID. So ku puak meremeh bau.
1: Ku benar saya nak ugi suka Purwarada. Yo dai ku kekangan. Jo loga rada eso abok baja mano 50 ke 60 kai ku ni guni. Masih naik ku ge nog adin. Bab ku dek kerja lekot. Kerja toya sewa COVID sok ku dulu. Sewa yo ribu sung pi ya. Ha wat naja le. Ti sok dingang ke julau. Topak atin. Jo ngi dek baru ku tongon kali semong tongon kai ku. Semong tongon. Mo nganak li semong tongon nanti ya. Cuma dong dua petongon. Dong dua petongon yang mana dong lima petongon. Mau yang lagi lah twist ya. Yang mana kading kuda ini batinnya. Dek, cepat aku atin. Kadang-kadang minggu ini kudaan, pada cukupnya. Misal ringan ku kudaan. Tapi ngapak ringgit, lima ringgit. Ini ku kira lah aku minta. Dek ku kira lagi kelas tuk ni. Ini pas suka aku nak ya. Yang ku makan anak buah, aku sangat uwe. Baru aku nak tetap belanja aku. Aku boleh kerja pas sana aja. Kerja petaya. Mungkin pun sewa tiap. Tapi kalau ingin start lada, logai, baja, ni guni, 60 nggak? 60. Angkat nog loga, nog loga baja di tu 200 lebih. Tuk kena ini lah tiap ini. Mau kulis sewa tiap. Ada lagi encik jeki di kati di majaku. Aku. Ia le, ayo pi petani mana? Di kati tu aku kati ngajak aku. Ngajak puluh, ngajak bukan abok kege. Banyak berani ngajar apa gege cua eh ngajar aku na mau pandai na nunak iyo je kita jawa tu mau cua kem buka bin ku pak ku nana asyong ku je naik je sebab dek kerja rekod na ori wat ni wat dua dek kupulian naik je ku juga nak kerja pun je ada memang ni cua ni tu hanya tu bit buat na dek berkali-kali na tiap bubble buat ti bah masak nut je tuap je bawa na ilwati na naik pun ilwati dah ngasong ku mangku tak kena lepak urut di rumah no. Pak piang ku begok. Yol ngajak, lik ngajak ku. Tuan Jeki ngajak ku. Jorang naik lagi, iya nak ku. Cak ngajak ingat ini. Ya, ini boleh. So, dia hayo gitu ngaku. Dia hana.
0: Ino tiya tamo sama-sama ngocit. Bis on air. Kroja Purwarada di Ogi Bengatur di Kupua Meremeh Bau bersama duo Encik Dirit Anak Kopit. Selamat kumi. Nok tok dapat bau di episode di Bokot.

Sebungasna pun pun aga. Jerebu da Sarawak. Sekolah dengan semeng daerah tutup anuti dengan pagi. Souls of Borneo, identiti Sarawak, nyaga ohong tarun asal dengan batan asal. Nipu secara online, pidaras ngatur kempen di kawasan sepa pasar. Dengan ti agah de puno. Sekolah nahan semeheng daerah di Sarawak tutup anuti dengan pagi. Keadaan jerebu tarok mangka kawasan ti. Opis Pendidikan Negeri Sarawak Menang, sekolah tutup di daerah Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Sirian, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu dengan Betong. Opis di Menang nutup sekolah di langkah nyaga penyelamat, penyihat dengan pingkua anak sekolah serta bala guru. Sekamuh timpu sekolah tutup sesi belajar dengan ngajar di Remin, era tunah dengan anak sekolah pisilung belajar. 104 perumahi tarun sahu ada Sarawak masu ni anuboran mahi neg anu nyanun. Kahiti ngajah report masu ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC, Lembaga Sumber Asal dengan ohong tarun Sarawak Menang, 7,200 mahi perunem tarun sahu ada Kalimantan, Indonesia. ASMC Menang jerebu masuk kawasan baat Kalimantan Barat bigarak neg utara merut bahagian barat Sarawak. Keadaan tarun sahu dengan jerebu bingkali tarus bitamah da kawasan tarun mudah sahu timpuh gaya anu lagak tuhai dengan risiko

Jerebu Matas Baat. Sarawak bingkali masih dau Jerebu kudu-kudu andu lagi. Sikira tarun sahu makin bitambah de sepa kawasan Sarawak. Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menang angin ngumoi masuk arah selatan serta akhir tarun sahu ada Borneo ngaban Jerebu dengan Johor Pintubek makin kurang. Lebih lagi di Sarawak dengan Barat Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip menang analisis model ramalan gaya anu paling bau pitunjuk angin ngumoi masu selatan jangka sekemuh minggu siti. Napidanti di Facebook Met Malaysia. Sarawak kirangakat identiti jaji Souls of Borneo. Perintah ngajak nyaga uhong tarun batan asal dengan gaya pimudip inya ratus lebih senduk dengan uhong tarun jaji pinagap negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, misia lebih rapat dengan uhong tarun asal didapat tubuh masuk batan asal dengan tanda kaum ada Sarawak. Sarawak numpu minanti naga berasi serta nyaga tarun tuan timpuh nura pingubah gaya anu dengan datuh pimaras dunia. Napidanti de malam gala Souls of Borneo de Kuching. Majlis natur timpuh nyamut ulang sawa ke 75 gerumpung pinami Asia Pacific Pata dengan Pata Travel Mat ke-40. Jaga Masuti, Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang Pinami kait setakat pasal destinasi Pinami. Lebih numpu nak pinghek belajar batan asal dengan gaya pimudip inya ratus. Pikarati Pinagap Sarawak narik Pinami masu abi binua dengan binua sepa. Namanang identiti Sarawak dapat pitunjuk minan muzik, tanah, kraf tangan, pimaan serta adat asal kaum dok pisilung beda balatap bau. Rimu pikara bahas pinami Sarawak sence batan asal, pengembaraan, uhong tarun asal, pimaan dengan festival,

Okey, jadi nanti ragu penghibur atau ngarawiti di Pataru I Love You. So, Noi J, kira supaya dua mas mau ngamini tak ada ngarai pukul cu setengah ngarom. Okey, jadi ngani noh kerep kosi dia IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara di Ogi Berpuluh ada Lembaga Sumber Asli Dua Alam Sekitar Sarawak setakat pukul 4 gumi dia IPD Seria nombor mereka jadi takah paling gitu sehat ya noh mau rekod 202 bacaan IPU jadi seterusnya Kuching rekod 100 perempat ya noh ditakah hidup sehat Samarahan 100 Mai Puru Seriaman 170 Mai seterusnya Lundu 100 Mai Puru Taruh Tebeduk 170 Rimo jadi ini di antara kuasa dia yang rekod takah itu sehat setakat pukul 4 gumi jadi dan penorang Opis Pendidikan Negeri Sarawak pun memperluah nang uniti 2 tiap pagi lagi sekolah riak betul di Watas Kuching Padawan Bau Lundu Serian 2 Semarahan dari sesi ngajar 2 pembelajar di Bori ataupun PDPR dia bernai supaya pembelajar tetap ketubu belajar jadi itu sendiri arahkah ataupun perintah jaga penyelamat penyihat 2 pengidip anak sekolah 2 warga sekolah. Ya, pukul 2:30 ngarum ti aku ri abkusi dudu sebrengan report aga yang du di Ogi Berpuluh ada Opis Meteorologi Malaysia. Jadi sebab ini aku tak berkongsi dia ngaji teragu pergi bor atau seterusnya ngarau piti nampak di ngibur sobrai ngan lebih sampai di grup man TKIT ataupun lagi aru agak di orang raya sebab mid peluang apa di haramat ti sebab dari buah orang pedadog. Waktu kemudian Hasadi dan kereta TKIT Hasadi ke ngojit siaran radio dengan yang saya ada nunduk-nunduk ngojit siaran radio YFM Radio ngojit ragu-ragu pinggul di mahu kenyusur nasana sobringan ngarobiti jadi harap sobringan terus ngojit siaran radio untuk nyuang segmen di tiap pukul pri yang ngarom. Aku pergi pun tak seterus Jawa pingutip sosial jangan di YFM Radio kerana bersama.

Seramat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat denyah ngiba bendera tak tebarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngebah jalur gemilang nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi kata sama-sama hangi berjalur gemilang atau kata semangat patriotik atau ini kata tu aku rekomendasi dia reporter Gayang Do di Ogi Bapura ada opis meteorologi Malaysia Santi Post mong 2 jam so pukul 4 ngumi dia laki Gayang Do saat ngumi ti ngejaka berlaku sebab duduk di kudu-kudu topat you know di Kuching Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Limbang you know kawasan di Buah Jerebu you know Serian Samarahan Seriaman Betong Sarike seterusnya Gayang Do ngaruh mitia yang nanggi jaka berlaku ijan di kudu-kudu topat yang di Kuching Sibu Kapit Bintulu Miri Duo Limbang kawasan di nanggi jaka berlaku Jerebu yang Seriaman Betong Muka Samarahan Serike Duo Serian sebab puah so barat daya raju semong nog 20 km ni jam jadi seterus bergantung pin raut jana ni no gandi point rimo meter jadi seterus suhu pikirian 24 no ga taru 24 darjah Celsius. Jadi atau terus lagi berhibur dengan lagu berhibur atau seterus cinta tetap nak nyoma lagu itu sana beringan di TKIT aduk dan pembunuh pada Ika Bori aduk agak terima pasung mana harap nak kisah yang pembunuh dengan ngarobiti harap selamat atau ketepat di tujuh ingan tetap geng yang berhubung di orang raya tetap ke nuna atau orang raya.

Okey, jadi Rati Ragu Pekipur Cinta Tata Bandar Nyoma, so penyanyi Malip Tarang. Jadi sama tengah rom, terima kasih kepada duduk Ronald Dennis. Okey, di game sama Rato ada Facebook YFM Doyo yang selamat kami andu ke semua geng-geng awak dengan pekapi ke YFM Doyo, harap semua sehat-sehat selalu. Okey, sama dengan rom duduk Nurul Artika yang selamat kami andu pekapi ke YFM Doyo, harap kita semua sehat terasa menuti. Salam manis masuk JB. Request lagu daripada apa? Moga tu main lagu so kepulauan Peace Band dia. Okey, jadi sama dengan Rom menuduh Peter Kilan, sama dengan Rom menuduh Johnny One. Yang nak selamat terlamat andu lain dengan cerita lagu Joget Najihkan ini, so penyanyi FBNM. Okey, terima kasih tiada sama Ngojit. Okey, sama dengan Rom menuduh Christopher Muni yang nak selamat kami andu. Okey, terima kasih Mac Terrell, sama dengan Om Ruth Meril yang nak selamat Umi DJ tugas dua sebab pengajian YFM Radio di daki-daki si Jaugi. Ini apa su beringan, harap sihat dua perbagu sejak itu dan keadaan cuaca di Bejubru Adin ayo jatuh benar gaya untuk jerebu mungkin ada perkara di Buna peluangnya ruah sobori RO sejak lah di Bori. Ok, jadi seterus Paul Sekin yang nak selamat kebiandu dengan selamat gancang peta. Selamat ngaruh menuduh Puan Nimoy. Berapa ada bau lagi tu? Pagi ya. Atau berapa lagi? Jadi komite pun berapa ada lagi. Mary Salim. Okey, terima kasih. Durin Gobes. Digi bersama Roto. Bye-bye konten. Bogo. Sino L. Pungi sama Roto. Nur Azira Azira. Yang nang. Berapa lagi? Selamat ngacang peta. Geng-geng awak dengan peminat setia YFM Daya. Dah kenal aku ini. Babi mah binua dah hujan, request lagu masuk Peace Band moh kata main nanti. Derek Asen, terima kasih. Wellington Mai di LA luan tu. Okay, jadi seterusnya Simoni Karong. Okey, jangan ingin ini. Terima kasih Bobo duduk sumberingan, tetap ke semangat, tetap ke setia, tetap ke nyukong stesen radio YFM Doyo, sentiasa ke on radio. Jadi harap radio on ke nyuak segmen tu. Sekiranya lebih puasnya lagi bersama lagi dua pengarun kaib tugas. So pukul pri yang ngarong nanti nok pukul semua turuh pengarung medang segmen ngarong pawan ragu pikir betul. So terus tu joget dia joget dan cuikan, so penyanyi Fabian M bersama dua BB.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ia dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti og okay, bungatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi okay, artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi okay, penampilan khas pemain sape bi umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.

Kita ragu penghibur Dayung Puncak Borneo so penyanyi Jackson Boso Negara Supaya Do Mas Mong di minit lagi ngari pukul Moi Hanganom. Jadi aku rupuk si dia yang nak kedudukan pingat saat Sukma ke 22 di Selangor di Unity memerat ke Onua ke Nuam daki kondijen Sarawak mo di tangga ke Rimoh setakat itu ngarang 25 Mong Moi Perak dua taruh peru dua gangsa jadi susua ju peru dua pingat jadi seterusnya teringa setakat uniti yang no tanya nudu ada yang Nur Sariza mo soona pingat gangsa dan sukan akuatik terjun di meter papan ancar kategori dayung kita tanya genudu etnia tutu jadi seterusnya tanya genudu Mira Yumna Sakira di soon pingat perak dan sukan akuatik terjun di meter papan ancar dayung kategori dayung ya jenah memenang pingat itu saat nanti seterus tahniah gendudu Awang Sarzan Nasrin bersama dua dayang Nur Sazira mo soon pingat emas dan sukan akuatik terjun taruh meter papan ancar seirama campuran tani yang nudu dua anak atlet atau ti jadi dinah tadi antara atlet-atlet tembo di ogi seorang pingat saat acara di anuiti jadi dengan dinah hasta bibo lagi dua ragu bibo seterus ya nah tabu goyang dangdut ya ngaji teragu dut kedut goyang dangdut so penyanyi semua kulinas.

Okey, Ragu Menghibur tu Bunga Andura Miso Natasha Jago. Jadi Adin mo hubukur moi hangaro metia jadi ngan dinah jatuh sama-sama dia ngoji te program kata diri ya na bahasa selako are di berpuruh ada menyusun ada apa nabi te Angelin Impor. Jadi ngan dinah jatuh sama-sama dia ngoji.

0: Halo, Ramya, kabar kita kuai. Hari ini hari Ramya aja kita. Hari yang hari diri kata diri selaku. Kata diri Bidayuh selaku DYM Bidayuh. Ingat kita program kata diri nyan DYM Bidayuh channel 106.1. 106.1 ataupun kita muih nangar gua kata program diri nyan di RTM Klik make handphone nah. Di RTM Klik. Jadi program kata dirinya ingat kita tiap hari Kamis pukul 8 malam. Pukul 8 malam tiap hari Kamis ah. Jadi batak-bataki dengan buka radio, buka handphone kamai meh dapat dengar program kata dirinya. Ame diri meh kau paat nah medi lalai menjadi orang ingat-ingatlah ke bahasa diri, ingat-ingat ke kata diri. Jadi hari ini kan ya rami kami ke studio. Kami lima mianak ya ni. Lima mianak. Paling tuha kami di siaya lah. Da Enet. Enet Swell. Lampat di kampung Perunak. Mai kabar da Enet?
1: Batu.
0: Sehat au? Sehat au?
1: Sehat.
0: Dah ada selalu kita kasih ya?
1: Baru pertama au.
0: Pertama kali. Okey, tambah atak lah Enet. Dah pencen buat tak kasih au.
1: Au lah.
0: Ya, aku lagi siya Cikgu Meeng. Meeng yang orang masih muda lah, masih bekerja. Cikgu Meeng yang seorang ialah yang penolong kanan hal awal murid di SK Holy Name Rukam. Selamat datang Cikgu Meeng.
2: Terima kasih.
0: Anda punya berita sekolah kita yang tahu.

0: Sekolah kami okey je.
1: Okey. Sekoknya orang dah biasa kami santri sialah. Nak lain nak bukan Cikgu Roslin Batu yang bekas pegawai, bekas guru besar juga tapi masih aktif dengan di selaku. Patang Cikgu Roslin.
2: Selamat bertemu lagi Cikgu, repo diri bertemu sebab bayar di sia.
1: Okey, ada mana kabar kan ya?
2: Oh, repo lalu diri masih tarigas. Diri masih repo bahasa baya-baya dengan kamaru-kamaru dengan anak-anak diri. Zaman kan ya lah, urak makin maju, diri pun makin mansang juga dalam kehidupan, kehidupan diri.
1: Puji Tuhan, ini masih selamat, masih sehat. Anseko lagi, anak lain nak bukan seorang tak kenal juga di Londok lah. Ya, yang bekas guru besar juga di SK Jangkar, ya, Cikgu Guem Nojeng. Matang Cikgu Guem.
3: Terima kasih kerana dah jemput lah untuk bersama dan kumpulan ini hari ini. Mungkin aku rasa pertama kali lah untuk recording ataupun untuk bakomo ataupun mari pandangan, rencangan lah untuk perkara macam inilah. Terima kasih kepada YFM Bedayo. Untuk kali ini, terima kasih.
1: Okey, terima kasih Cikgu Guem, terima kasih dan net Cikgu Meeng dan Cikgu Roslin lah dapat menjayakan program kata diri kan ya. Jadi topik Andi mau bakat kelakar harinian kalah topik bahasa selaku. Bahasa selaku, kata diri selaku. Mungkin bahasa selakunya namanya Amerika Upati lah bahasa diri. Kalau angit bahasa diri, angitlah bangsa diri. Jadi dirinya menghidupi bahasa diri selaku supaya anak dia muda-muda kemuda diri ambas sekolah ke jauh supaya pandai kata selaku supaya ini bapak E yang ngajari ialah mai ke Cikgu Roslin.
2: Angkualah niat diri sabanari walaupun jamai diri maju mansang diap ke bandar diap ke nagari yaklah diri keupaan ke kata diri. Ya, meagiklah kamu dakkan ya bila dah disalut-salut ataupun dicampur-campur dengan bahasa-bahasa Malaysia, bahasa English, bahasa Mandarin, lalu bahasa diri pun dah lalu bercampur aduk dah lalu anak lalu anak ada dengan asal. Jadi kualah diri arinian coba diri mengataat ataupun mataki anak-anak diri lah cucu diri kata-kata asal diri ngan selalu diri make gi are ya zaman kami gi kenek-kenek are jamai induk bapak kami selalu mataki pangaruk jaring mataki kami jadi kan ya memang dah anak agi ku dengar kamu dak nyabut ya ale ribeli ari nyabut ataupun di dengar kata-kata ku.
1: Terima kasih. Mungkin cukup meeng jamai pendapat kita pasal bahasa dirinya. Jamai penyambutan kita di sekolah ngajar bahasa selaku.
0: Okey. Untuk bahasa selaku di terutama di sekolah kami lah di SK Holinem ku ia baru di ngajaran di ku lah. Tapi memang penerimaan ku batu dari empat induk bapak tapi anak-anak kenyan kamanya kat ni terutama slang-slang diri ku memang mau di dibatoi lagi. Sebab slang ku ayah dah angit bah.
1: Okey. Mai dah net jemai kita pendapat kita pasal diri pasal dirinya.
4: Pasal diri selaku kata diri ki. Ku hana diri macam anak-anak anak-anak kan ya anak nahui kata dia yang mama mandoh-doh ba. Asal kata dia asal ku. Kadang-kadang ditanyai anak nahui nya. Kualah ya sifat kalau diri misi mau belajar kata diri mau selalu ngan bertemu dengan orang tua lah bertanya dan katanya dan katanya dan maju kutnya dengan katanya lah nahui. Tapi perlu kesan bayi itu nya tipu sambalannya nah.
1: Sambal.
4: Merek sambal.
1: Merek sambal. Ada ingatan nama tipu sambal apa merek sambal kok ke yau. Mak gare bacat nya cabe ko. Ama cek gugoi menapa cek gugoi pasal bahasa selakunya. Kita ma dia ma kampung nyan dia mai.
3: Okey, terima kasih.
1: Saya kamu muda-muda diri lah.
3: Taulah. Bagi aku bahasa nyan adalah satu identiti untuk satu bangsa diri, satu apa? Kumpulan etnik diri juga lah, di ayapan. Kata selaku ni sama banyak juga lah, satu menunjukkan identiti etnik selaku. Jadi diri kak dimai diri bertamu ngandangan asal naik selaku, amek kupaan lah berkata selaku ni supaya orang kenal siapa diri. Dia adalah orang selaku. Okey. Jadi ang kedua gua mai kawan campur gua. Apabila kawan campur kadang-kadang selaku kawan Cina, kawan Melayu katakanlah. Jadi mungkin anak-anak diri kota mungkin kupaan bahasa selaku diri. Dia satu daripada sebagai ibu bapa yang selaku yang tahu sebagai anak semada ibu atau bapa. Amai ayah pan nak selaku kawan anak diri supaya ademnya anak diri kau tahu apabila keluar tamu kan supaya diri selaku. Nahui lah kata selaku. Nahui lah ya identiti. Anaknya pasal selaku. Jago agak ayah iban dah jagoi lah demnya lah. Cina ke Melayu tentu apabila kata aku oh yang Cina oh yang Melayu oh yang Iban aku apa jadi satu bagi aku lah yang kata selaku kata diri ni lah selaku ni ada satu identiti untuk menunjukkan bahwa diri adalah tulen selaku lah ada maksudnya atau ada kumpulan aku lah.
1: Okey. Nah aku lah kini akan terima kata dalam telefon amelah kata me habis campur selamat am selamat mare au selamat nurut kadangan au kak kau kalau makai WhatsApp lah makai kata selaku wow. Gunakanlah bahasa diri kau. Okey, kan ya di kata selaku. Yang pertama, kata selaku dirinya mungkin di rumah diri. Banyak bagian rumah diri dan anahwi kemarinnya buta. Macam padanya buta kan. Rumah diri demnya bahasa diri bahasa selaku digunakan rumah. Kedua, pakaian diri. Pakaian diri pada bahasa selaku. Katalu, makanan diri. Makanan diri selaku. Keempat, mungkin manusianya. Bagian manusia. Manusia. Jadi, yang penting. Apa boleh nyabut lalu. Kelima, pakakas. Pakakas yang diri maki. Jadi, pertama, yang penting ialah rumah. Rumah kan, rumah diri selaku. Giarek bantang kan. Bantang je diri. Kan ya disebut dah anak gitu yang bantang rumah bantang rumah panjang poe bapa depan tu teh bantang poe dah anak gitu bantang untuk rumah panjang jadi sepatu teh ko bantang poe yau jadi dah rumah nyantai contoh empat di ujung lah pantai kak pantai sami kak sami pangarong kak pangarong big di big bagian big lagi big tidur di big nyantai kan darawat naik ada dapur rajoho au cikgu Roslin namanya naik pak darawat naik namanya darawat naik
2: kalau diri lagi are nyabut rohat naik gua di kualah diri muangan si lagi nak tapayat si lagi nak anyo yak muangan naik yak diri ngangkut air si lagi nak belek
1: tabak.
2: Jadi dikualah disebut rohat naik sebab kuanya disebut rohat naik tempat aik ngotai ditontok tempat aik ngotai dikumpul jadi diri nasa angan diri ke dami akan di rohat naik kualah
1: cukup meheng ngedagi namanya kita ada bagian rumah bagian rumah lah tai.
0: Bagian sami lah
1: sami namanya sami kau
0: sami kau jadi diri kan ya ruang tamu je maiki
2: salah pas tami ku lalu pangarok ngau
1: pangarok
2: pangarok ngau diri no toka karohat naik tai
1: ama kapi tau masami
0: mun jamban ko te jamai
1: joho jadi jamban dah ni joho
0: jamban dah nak lalu kami nangar perkataan ku dah ringkat kami memang
1: bagian rumah me agi ni tai dah sebut rohat naik joho sami pangarok me agi
4: dapur.
1: Dah macam guna dapur yang nak selaku.
4: Dapur, dah lagi perapi.
1: Perapi.
4: Ada dapur mesti ada perapi. Jadi kalau ada perapi.
1: Dapur ada dapur kita ada perapi. Perapi dah macam perapinya tempat ni.
4: Tempat di nyimpan kayu.
1: Nyimpan kayu.
4: Kayu di basuman. Masak nasi.
2: Inuk kami di arek di kuah lalu nyambungan kalau nyambuat tapi puan ke perapi jari ngangati ia.
1: Ragi tapi kuah ragi.
2: Tapi ragi lah. Jadi dipunganlah ke para api kuah supaya nyangat. Agi pun kalau jukut di panggang di anek kuah demia di Damai di panggang di
1: Tuup.
2: Tuup. Hmm. Di Puan di Kua. Kira-kira macam Patiais kami dirikan ya para para api kau undang
1: ini. Oh, nani juga supaya tahan nama.
2: Oh, tahan nama. Ya kan dia asap. Tempatnya dia asap kau hangat ada jadi juga kau lalu tahan.
1: Cukup kau lagi naik ke rumah.
3: Nah, ke rumah ni yang kurang pasti lah aku dah punya rumah
1: para
3: kau
1: dah para tapi para api bapa hau
3: hau dan para dalam rumah
1: para yang kata lagi
3: dalam be
2: kan kita macam di
0: silingnya
3: siling lah kalau kata
1: ini ada siling kau lotengnya sama
3: loteng sama
1: para jadi dia punya guna paranya
3: hau dah punya guna para ni kan
2: tempat diri tidur tempat diri nyorat
0: tidur juga di kau
2: jukut nu kami kai arek bau kami dah diam ke paro mengan padi
1: aduh
2: bau ku ada me tujuane supaya kalau ada kayo barang gi arek bakayo urang gi arek bapanya mun lah munyau dapat batapu
1: ka
2: bau bangotai dia ku gunai kan sampai kala
1: bau gotai kosong ke besi padi
2: bau ku anak uga nya besi padi satangah lah kira satangah. Jadi di kami kau lalu dah kami babu nak mabun bamudaan lalu batapuk main cintapuk kadap kanek ngotai ka bau ko.
3: Bau.
2: Nang ko lah. Ka para ko kalau
1: tahu. Ka para ngotai
2: para. Ka para ngotai. Apas ko kami ada musim banjir kayak tahun 2003. Diam ka para ko gak lah kami batidurat ni ka para ngotai dia ko gak pula gunai dah janji dah moden dikit ba. Dah anak babau ko tai dah dapat yak tidur
1: para. Para ko tai. Kami bahaan nak.
2: Ka bahaan
1: ka ba ka rumah.
2: Au bahak nai baha wanang kayo lalu tahun 2003 ko.
0: Rati para ko ada batangok lah naik kat kaya.
1: Ada.
2: Kami giarenya kita bukatnya batangok pak rumah ko ya kami naiknya
0: ke. Oh, au de kan bapapat. Papan ka sak mantinya naik ke atas.
2: Pene-pene ko ya
0: pene.
2: Ning kojok naik ke atas naun. Nang cukup pane
1: gak
0: memang anak
1: gak para jarak palante ya
0: palante memang anak batang gak khas lah untuk sak naik di kako
2: kuala pamane diri gi are jang undang sadok cukup pane pas ku diri ada pante nami kita pante ya me pante
0: pante ku yang kunahui sak diri bajamur padi engko ke bajamur lado
3: jamurat lah.
0: Sama jamurat.
2: Di pantai ko lah biasa ada ba panguang lalu yak muru manuk bila dari ada ba jamurat.
0: Okey.
1: Pantai ko tahu. Dari pantainya semua rumah mesti mau ada pantai kan. Sebab kalau nak pantai nak rangkap rumah ko jauh orang ngau. Jadi yang paling penting ke rumah di selaku ada mial lah. Ada tay dabik, ada sami, ada pangarok, ada rawat naik, ada pantai. Dia yang paling penting ke kita lah.
2: Tingaat.
1: Demi untuk tingaatnya. Mana tingaat internet?
4: Tingaatnya tempat narak di rumah diri. Kalau diwang dibuka, kau ya tingaatnya dari rumah pun tarak juga.
1: Oh.
2: Macam jendela lah.
4: Tugas saya kan dia lah. Tingaatnya, tapi yang lain.
2: Tapi ditungkak.
1: Tungkak. Tingaatnya. Atap. Dua jenis tingaat.
0: Atap. Bukannya ke dinding?
1: Bukan. Tingaatnya ke atap. Aneka. Ya tingaatnya ada tingaat sami, tingaat big kau. Jadi tingaan sami ki arek lah. Kami ke Belmah Bantang dengan sami. Ada dua cara. Ya pakai tungkat. Pernah ada juga bukan kapal kan. Pakai tungkat. Ada pakai bebaur. Ketarik. Tingaan big pernah ada juga di tungkat. Jadi kan ki arek kan. Mari nampak bat tungkat tingaatnya masih bertidur lagi. Serumah yang nombok kan. Sedah di tungkat tingaan. Dah duhani lah teoraknya ko. Dah mi dan pesuk rumah he. Mungkin jemaah kita garip. Cikgu Roslin yang rumah nobo. Nang dari rumah nobo. Rumah salaku. Ada pertinggaan sama kita ko. Anak au.
2: Anak kami bertinggaan ko lagi arek. Tapi ku alah tai au. Di pejawat. Di bobok. Nuk kami pak dia pejawat tinggaan. Ikut dia bak atap. Atap daun. Mel. Dapat di pejawat tinggaan sendiri. Anak makin tungkat lagi.
1: Ku alah tinggaan no. Jadi tinggaan dengan sami ke sami kan. Tinggaan big ke big. Jadi tinggaan yang selain daripada narangi rumah cepat jauh dak tai kan ya tanda mun rumah urang ko ya nabok ya depan batung kat tengah neap mari depan duhani rati urang masih tidur ataupun depan namanya bau sahalah ya tingaan ada lagi yang paling penting Anak ingat kita kalau rumah kita ada tangga yang paling penting bo.
3: Nah, tangga.
1: Oh, anak tangga jemai nak kita menyingkup bo. Oh, tangga jemai tangganya, tangga rumah banyak-banyak jenis. Jemai tangga rumah kita giare kunandang ya.
2: Rumah kita tangga rumah kami giare batepok di nepok kayu buat kami di tepok.
1: Tangga tepok lah bo.
2: Tangga tepok. Oh. Jako lalu di bare ada yang dari anak api naika.
1: Nah, ada yang tai. Nah, kamu dah ada nahunya ada demi ada. Nahunya tangga ada. Ah. Nah, ada aja guru.
0: Nahui. Au bi napat juga masa tangga gi ba ada are. Tangga. Sa nangkapi naik tangga ku hantai lah.
1: Oh, ada au. Kamu aja guru, mana akan rumah kita ba tangga gi are?
3: Ada, memang ada. Tak tepak kota memang ada ba ada. Memang ada. Selain daripada aku titi juga ada ba ada juga. Titi nya barang sungai.
1: Rumah yang hantai.
3: Ada rumah memang ada agak ada.
1: Ada ada tangga. Ada ini tangga au.
4: Tangga tetaplah.
1: Tangga tetap ada tapi kan dia ada kan dia ada macam-macam tangga au. Tangga batu dah ada. Tangga tepak dah kurang makan kan dia. Tinggal tangga me ada main ko. Tangga pakai papan. Tangga papan. Rumah dua tingkat. Ini kalau teng teng kan. Nah, tangga. Okey, tangga udah pintu. Pintu. Pintu jamai pintu.
0: Pakai sodok.
1: Pintu
0: jamai. Ada sodok pakai dipusing. Cakap dia sak nutup ya sak muka pintu ku.
1: Sodok.
0: Ada juga lah
1: sodok.
0: Nampak.
1: Kita tulis pansodok. Nama ya pansodok. Mana nama ya pansodok?
4: Pintu.
1: Saya ngajar ke muda ke muda. Pansodok pintu. Nama ya pansodok pintu Jakarta kan dia. Ensel.
2: Ensel yang nyodok dia. Ensel.
0: Ensel.
4: Bukan.
1: Ensel sangat lepetan. Pintu. Ensel. Pansodok ku.
3: Yang pansodok pintu.
0: Ngunci.
1: Ngunci pintu. Wow. Ngunci pintu.
2: Tapi kami gi arek je kita make tangkun. Kita tangkun yang muati ya gi. Udah disodok patai di barek tali disodok ngan tangkun lagi.
1: Oh, main tangi pintu kau.
2: Main tangi pintu supaya
3: lah ya.
2: Supaya nya tagap.
3: Tak keselamatan lah.
1: Nang gi arek au pandai rang gi arek. Jadi pintunya gi arek pingat ada pintu kopak au. Ada pintu papan, ada pintu gare di pijawat. Nanglah kalau tokoh he. Jadi kebanyakan pintu papan, nah pintu big, pintu papan, nah pintu. Jadi ada lagi bagian rumahnya.
2: Johor
1: kan dia aja sebut namanya.
2: Jamban.
1: Jamban. Nah, nanti kamu tak nyebut tak Johor kan? Jamban jadi. Mai banyak jamban rumah kita aja dia. Jadi mau dipraktikal lah kau cikgu. Johor kata dia. Okey. Pengaruh muda. Nanti sayok. Sayok mana sayok?
3: Sayok.
2: Sayok kau lebih kurangnya macam satu big big kenek lah macam ya
0: store
2: lah lebih kurangnya.
1: Sayok kau.
2: Isoyokan. Jadi anak juga semestinya jukut kau satu tempat, tetapi ya satu macam perbuatan disoyokan. Jadi di satu sudut kan di macam
0: ketok lah ketok rumah
1: ketok apa di sebagian dalam rumah katai di pijat jambik lah di soyok disoyokan soyoknya
4: untuk bikinek jadi
1: bikinek kalau soyok bikinik, tapi di soyoknya bukan jambik ko di pijat kawas dinik badiringan dia sendirinya soyoknya
0: ba pintu empat di dalam rumah ke kawas rumah
1: ba pintu padam rumah
0: ba di dalam rumah pintu
1: ada rumah konya soyok ya demi ada ikan ya kirai big tambahan nak kau lah aja sini sabik soyok yang tadi
0: saat tidur juga lah
1: big kau tidur kau soyok
4: tidur
1: misalnya dia banyak orang tua lagi hari di soyokatnya dah tua ya konya soyok
2: nangkat lagi jamai beza yang nangkatnya ada muka soyok
1: nangkatnya tempat anak kau kasaminya tidur tempatnya semak matingan kasami nangkat nawi tak nangkat nangkatnya
0: ke bantang ku ada gak nang angkawas ku sa urang gurik
1: ku nangkat
0: lah aya katel lah kirai
1: nangkat lah ku nangkatnya tempat diarekan di selakonya ambini tidur kabik ambujak tidur ke nangkat atau punya tidur ke para ke para tidur re saya ambujak ngatur kabik dah kena nek ku diarek kena sabut ba nak mui ambujak tidur kabik membijak mesti terdudukan angkat au kasami kawas
4: kaparo
1: kaparo ajak kuanya nangkat nyampaikan dia lah.
4: Aku angkau, dah biasa tidur ke para.
1: Nih, ke para aku. Oh. Aku pun kira ke bujak tidur ke para juga.
3: Asal ngaki lah tu nih. Asal ngaki lah tidur ke para. Oh.
1: Kita nasi rumah kami hari.
4: Tapi cikgu yang nangkat ni biasanya orang ngujak, orang ngatak di keluarga.
1: Oh, kalau orang ngatak
4: kadang macam dia ngaki bersunat, mesti mau dia kan nangkat.
1: Oh, kan nangkat. Oh, bersunat dia kan nangkat itu
4: ramai. Memang dia kan nangkat. Dia tiap ani. Oh. Karena suah aku nang orang bersunat tidur ke apa-apa.
1: Mesti kan nangkat.
4: Mesti ada penangkat.
1: Macam orang beranak tidur ke barat, tidur ke amben.
4: Andin beranak.
1: Amben, tidur beranak. Amben.
2: Ayah kata lu tak ke? Kadapur
1: dapur. Orang dikali tak beranak. Saya badiak, ngambin.
4: Ngambin.
0: Sejenis katil lu gak ke?
1: Sejenis katil babahau. Orang beranak yang anaknya dia ke dapur ke? Selama seminggu lah, saya badiak kan? Ngambin. Anu ambin ni, ngaki, nangkat.
4: Nangkat.
1: Nangkat. Kalau ambin lagi semacam, sak makat tau?
4: Ambin.
1: Tau.
4: Amben yang katnya sama makan, mbak amben yang
1: asam macam makan ke amben kan banyak bapa di sisi papan di pejawat ko, jare di duduk makan mbak dapat ni.
4: Ko kalau diri ane depan ku dah aku raku dah
1: makan.
3: Topan.
1: Bukan amben. Topan, nah topan kata ini.
4: Amben yang tadi tempat amben yang pernah kata yang amben.
1: Oh, dari makan tempat topan. Kan topan berapa dapat makan tau.
4: Bukannya pejawat.
1: Pejawat papan. Kau topan tau. Tempat makan topan. Jadi kalau dia nang top, nah kata dirinya nada, tapi anak dipakai kan agak jarak makai ya. Dah hampir ke pasar mai makan. Dah nyewa ke makan ke hotel, dah nyewa makan ke hotel, nyampis ke dewan dah makan ke meja,
4: Allah.
1: Ke kampung dah makan makan bagaimana dah main ke
4: dewan ada meja ada
1: buffet ya, makan tupe aja saya jemput dia.
2: Salah satu ku agak satu diri kan ya, macam contoh bila aku nanang ngajar kamu dah au bahasa diri contoh hidupnya putarenyek. Bahasa di tarenyek nyan anak-anak diri nyebut dia tarenjeng. Jadi ejaane ngotai dari sedikit daripada ngan sabutan ne. Dah anaknya pane nyebut kata salako yang betul ori tarenyek.
3: Sebutane.
2: Sabutane di jadi tarenjeng.
1: Tarenjeng.
3: Tarenjeng.
2: Kadang hidung pun.
0: Hidung.
1: Okey, beda bagian badan akan lagi. Kadang kita nyebut tai. Bagian badan di manusia kan. Tai di nyebut bagian rumah. Kan ya manusia lah. Okey, tarenjeng tai. Sakit aku dengar pun ke kelas hari ko ane tarenjeng jar kamu dah. Tarenjeng. Hi, yang mau dihafalnya nyebut tarenjeng. Hidung jar.
3: Hidung.
1: Jadi tarenjeng nyen bahasa diri nyen walime. Banyak bahasa diri ngan serup anak serupa ngan bahasa orang kan macam jadi terenyek ngan tai lain kan
0: yang unik kalau, lah
1: unik
0: lain dari bahasa kalau lain
1: makat yang sabaya kan makat nak jauh tapi terenyeknya unik je mai unik ke unik betul le
2: unik
1: ngan bahasa orang nak ada nyebut terenyek jadi macam penerapi diri pun kali kini ada pandainya kata selaku ya enggak banyak macam coba sebut tarenyek nah ya ini dah hama dah 13 tahun pak dah kami nyan 14 tahun dah aku jaya jadi aku cuk gemidel mula-mula kakak aku nak berancang ko dari DJ selaku nyan jadi yang ya angatak kurang jaya ya kita nyarami udah ngacek boleh nama calon don YB sampai kurami pengulu dada kasih ya pengulu uang pengulu ketua ngenda benani jadi ya kami nya deh ya DJ lah jare nyebut kami DJ jadi dah 14 tahun naja teh kan dah kami di sana start bulan Mac tahun 2013 aku di sana tapi anaknya tiap hari lah sebulan sekali kadang sebulan dua kali ya ya punah pandai kata selaku dek kineknya kan dia ada 14 tahun nah tapi masih cantik au. Okay, sorry ya.
2: So ada lagi bahagian badan yang dari sabut dak mata salakuan ganguk.
1: Ganguk mai ganguk.
0: Mai ganguk aja. Ganguk kan kata
3: kata di bawah ganguk nya lah
1: toh. Yang ganguk kan. Ganguknya banyak bahagian, Bo.
2: Dak ganguk diri ada jiah, ada anek kode mea damai jukut ang anek ang akinya
1: jukut ya, damanya
2: pati suara je rak kan dia
3: karokok
1: anek karokok gangu
2: karokok gangu
1: karokok
2: karokok gangu
1: karokok gangu ngacak gua karokok gangu jadi karokok gangunya adalah kontrol yang menguasai mea bahasa suara diri kan jadi gangu ngamai lagi susah je buat tarinya gangu mea lagi
2: babak
1: mea babak
2: babak tapi khusus uga kepada binatang lah kurasa anak uga kadiri manusia anak dari nyabut dia babak babak ke mungkin dari dalam bentuk anek parut gua kali parut
1: bagian daripada
0: parut rayo
1: babak
2: babak manuk
1: jadi dah gangguk tarinyek babak dan lagi bagian badan manusia
3: buuk enggak buuk kali sabut sabut sabut tanah ya
1: sabut buuk sabut tanahnya sakitnya beda buuk
3: buuk
1: tapi bagi orang luar orang lain nyaman nyebut buuk kalau kagok tarinyek ngentai hidup udah susah
0: kokot
2: kokot
0: kokot kokot paha
1: bagian tubuh kemuda manusia. Maka semuanya yang berlagu kalau tak berlagu
0: tarinyek tarenyek mata hidung
1: kak kwa
0: bahu tuut paha
1: gimana pantun ni pala laguan doh gimana lagi
0: kepala bahu tuut paha jare
1: ada lagu ah
2: lagu head shoulders knees and toes lah jare giare
1: kepala bahu tuut paha
0: segala nak taringoku
1: segala nak taringoku
3: di belakang taring kepala.
0: Sia, ya. Tege.
3: Di belakang tege.
1: Di belakang tege.
3: Di belakang tege lah.
0: Tege di sia, ganggu kadap.
1: Tari ngogo di sia. Tari ngogo. Namanya tari ngogo. Pelik juga namanya tari ngogo.
2: Sebab dia membantu diri untuk ngogo lah.
3: Sebab dia tali.
2: Betali, jadi tali mea.
3: Sebab spring ini kok.
2: Spring ini kok. Pandai juga orang gi are nyabut iya.
1: Tari ngogo au.
2: Tengkek mata.
1: Tengkek mata, mai tengkek mata.
2: Tengkek
1: matanya banyak kena. Bulu mata, tengkek mata, mai lagi. Begek mata. Mai begek mata, mai tengkek mata tai.
2: Tengkek mata.
1: Nen bulu ramang.
0: Tengkek tuak ngenya na.
1: Tengkek
2: mata.
1: Ata tengkek mata ka bulu
3: ramang, bulu mata.
1: Ramang, bulu mata.
2: Bulu mata yang atas gigi mata kata
0: beber
1: beber mata
3: apa nutup mata
1: mata kana au beber mata tengkek mata bulu mata bagai tai
3: bagai mata
1: bagai mata mau banyak bagian kau tempatnya mata aja
3: dek sebab mata aja kau
1: mata aja mata lagi hidup pejok koga batang hidup bulu hidup bak hidup okey, banyak kau kepada manusia tai. Ini lagi manusia. Kalau manusia tai selain daripada badan-badan tai kan, dari manusianya mea ya orang lain mea manusia memang dari nahwi lah au. Nahwi juga tai dari di nyium, dari nanang, dari nangar.
0: Dari nyame.
1: Nyame. Nyame make kokot. Nangar make terenyek. Nyium pakai hidung, nanang pakai
3: mata.
1: Pakira apa pikir?
2: Ke otak.
1: Ke otak. Okey, otak dari di mana otak dia?
0: Ke kepala.
3: Kepala.
0: Tangkorak.
1: Mau tanya kamu dah di mana apa kepala? Di mana otak? Ada otak dan otak. Otak kepala tuut, otak dengan otak dari kan. Jadi manusia bagian-bagian manusia dari kan. Ang selalu ditanang lah buuk. Tai tarinya mata hidup maut paha angan tai kokot kan jadi okey di tingkat doh kua di pindah ke pakaian di manusia di selaku lah pakaian di selaku dari dah ke rumah tai udah ke manusia manusia pakaian di selaku kita mah pakaian diri andri selalu diarek pakai
0: kaik
2: kaik ngarek
1: kaik doh kaik demi apa kaik nanti
2: kaik pakaian yang dipakai babah ping dari pingak ke babah. Ke babah sampai ke untuk ke kerobok.
1: Kerobok. Kaiklah. Kait dengan pakaian. Apa yang pakai kait? Bini akan ngaki.
2: Amini. Tapi kalau ngaki kuat pun ada pakai kait. Disebut ya pakai
0: palekat.
2: Palekat. Jadi hari.
1: Palekat. Nah, palekat. Nak bawa dak palekat? Jamai atau ke palekat?
4: Palekat. Palekatnya tapi nya warna lain palekat kau macam kait pun kuat tapi kait
0: ngambil warna biasa.
4: Kait palekatnya ba lain-lain dek ini nih.
1: Petak-petak kau. Nah, jangan corak palekat.
0: Tapi gak kait juga
3: bakal. Memang petak-petak lah selalu ya.
1: Palekat. Angaki pakai palekat, ambini pakai kait kau.
2: Tapi nu ambini kaitnya di pasintok. Di pasintok. Angakinya, angaki di golong-golong. Anaknya di pasintok. Aku biasa cara yang pakai ya.
1: Sentok katakan sentok.
2: Pasintok nu ambini di kaingan. Pijat ke pasintok damai. Tapi mun angakinya di pat jakwa lalu ya golong-golong. Angkau biasa cara pamake ya, cara ya make.
1: Angaki di sin di golong-golong, lipat di golong, ini lipat di sintok.
2: Nah, di pasintok, pasintok kaitnya kait ni jadi.
1: Oke kaitnya, macam lagi pakaian di selaku.
0: Dah macam kita tak kaitnya mah?
2: Kait ngarek.
0: Kait ngarek
1: macam mana? Kait ngarek, nama ya kait ngarek.
2: Kait ngurak di arek biasanya warna hitam, warna kait gua jadi pakaian dari ngan ambini ngan biasai apa sabah habis tuut lah kait ngarek gua jadi nyanyian ampare anak ngaramus kaku robok biasai kait ngareknya aba tengah
1: ada kayaknya apa bunga-bunga ada kayaknya macam-macam di balik juga lain nana
2: anaknya biasai warna hitam. Yang kaitnya hitam.
1: Kait hitam. Kalau kait ngarek lah kau. Kait ngarek. Ada lain lagi? Cikgu gue muda nanya kita. Pakaian pakaian diri manusianya. Kalau tadi pun kait ngarek. Kait lah baju kan.
2: Baju Bandung ada. Jadi hari ambini yang baju Bandung. Baju Bandungnya anaknya ya kubaya lah. Tapi ya hampir-hampir macam kubaya. Baju Bandung kokote yang anak-anak ngaramu sampai ke
0: suku lah
2: ya ke sukunya baju Bandungnya
1: baju Bandung
2: jadi, ya anak anak di pesen ya pas pesen kubaya jakwa anaknya pesen jakwa ya macam kalau lebih-lebih kurang macam baju Kedah je orang giari ya orang kan ya
1: baju Bandung
2: baju Bandung
1: baju Bandung kalau angaki
3: kalau baju gayang kau jema ya
1: baju gayang.
3: Anak, anak berkukut kok.
2: Baju papang, baju buik papang jari kami.
3: Dakwalah.
1: Buik papang kau. Baju buik papang.
3: Yo papang kau.
1: Baju goyang jari kau tai. Kau rabi habis ya kau apa? Habis.
3: Habis, habis.
1: Habis ya kan dia. Kau baju apa tai?
0: Baju gayang.
3: Baju gayang.
1: Baju gayang. Orang bayan macam baju gayang.
3: Selalu
1: orang bayan tau lah. Orang baju gayang makin orang bayan.
3: Satu pakaian untuk lelaki aja lah kau.
1: Tahu kan dia dah pula vest ya kan ya
3: vest ya
1: namanya orang betak berdiri baju gayang
3: lah
1: diri au
3: gayang lah
1: baju gayang baju vest kau ingat main vest ku tai main baju gayangku je kau baju gayang
2: pas kau amun ambini pakaian ambini ada juga sinodong
1: sinodong
2: sinodong yang tujuannya adalah dipakai di kepala. Satu tujuannya nyantai untuk nutupi diri daripada angat macam diri ambus sak kakabon diri basi nodong nutupi angat tupi ujat supaya anak anak kena ujat angat lah dan kedua sinodongnya satu uga aku nanang ka batoat ne sinodongnya ambini kalau nya basuman macam macam kan ya chef make tupi chef tapi kuah sinodong kalau di salako praktikan ya make ya memang memang patuh pandanganku sebab kentai mencegah dari segi kebersihan bah.
1: Sinodong. Jadi sinodongnya dipakai waktu ambini lah. Ambini sinodong kau. Ambil sinodong untuk tayang pisah kabon keraja lagi hari sinodong bahanyikan. Ya, ingat kita bahanyi ke biawak ada ku tenang ke sinodong.
2: Jadi yang kau gak urak di are ada basinodong make kasombe. Kasombe kain kasombe kain merah ya pake yak pejatkan sinodong yak bali kain ela lah kain ela jadi di are bah.
1: Kain dapak
2: kain dapak ku. Jadi yang kau dipijat sinodong. Jadi kan urak kan ya kebanyakannya make kain biasa dipijat sinodong. Ya, kain batik ko dipijat jadi sinodong.
0: Oh, sepatu teh kain ela ko lah yang dipijat sinodong.
2: Ah betul, kain ela ataupun
1: kain merah kasombe juga ada.
2: Kasombe,
1: kain merah. Okey, nu ambini sinodong. Kalau ngaki
2: masongko.
3: Masongko. Iya, sah.
1: Main masongko. Tingkok kali.
2: Tingkok. Tingkok.
1: Ah, udah nih. Tingkok kau.
4: Tingkok. Kayu merah kadang-kadang.
1: Kayu merah enggak tingkok kau. Ah, no ambini teh sinodong. Kalau no ngaki tingkok. Oh, ya re tingkok. Sinodong ngan tingkok karaja kan ya. Masih kena, masih ada orang masih tingkok kau.
4: Masih ada juga orang kan mau.
1: Oh, mandang bini pun masih ada, tapi kalau tak ikan ya dah make demet tidak mai. Makai nek kepala kau masih man kau sep kau.
2: Cep au.
1: Ada adanya demet, tapi kata adanya demai. Sama si man kau. Epron.
2: Epron.
1: Nama aja epron jadi selaku.
2: Anak geri gi arek gi anak make epron badri jadi anak lah perkataan
1: tetap jadi anak.
4: Tetap.
0: Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Untuk kamu dah biasa kamu baby lah.
4: Macam tetap juga bertani.
1: Tetap. Bertani tetap.
4: Tetap lah
1: yang kemudahnya teh sane kemudah diikat kuas tetap.
4: Tetap.
1: Tetap. Tetap. Anak kota itu tetap. Tetap betali juga nyari katungan KTG.
0: Oh, ada enggak dipakai di
3: rumah? Ada untuk orang memasak kan kok.
1: Kemudian pendek tai.
4: Memasak.
1: Saneng kota tai mah sutap.
2: Tutap.
3: Tutap.
1: Kota itu tetap nyantai. Sutap. Ya kak diikat ke budak kenek kan.
3: Sutap.
1: Tutap. Ah, tutap ngan tutap ki arek. Ada tutap dikatan ketegeknya ni pada tadi.
4: Tutap juga.
1: Tutap.
0: Memang sak memang sak basuman lah kuare.
4: Alah ya basuman ya basuman.
1: Kan ya ada
4: hepron toko. Foto pakaian diri. Ikun ko pun anak.
1: Ingat tutap ko tai mah. Ingat ah tutap ko pronde diri. Makai tutap ko kita basuman lagi judi. Makai tutap makai sinodong. Ingat program diri Alikau batu. Sayang anak-anak pandia gambare. Okey, kata yang pakaian muha diselakukan. Tapi lagi, andam-dam lah dengan jarak-jarak ditanggarkan ya. Pasti nodong tai. Tingkok. Tetap. Tapi lagi, pakaian diri anjarak dimakai. Andi nyebut kepada pada kepakaian diri manusia. Tapi lagi, Rai. Kalau pakaian tarian kok kan, banyaklah baju kan. Nyunte, tapi lagi manibi, sama macam-macam kan. Kau pakaian aksesori, kau ada aksesori je selakunya. Perhiasan kan?
3: Perhiasan.
1: Perhiasan, bukan perhiasan tau. Okey, ditinggalkan kau lah. Pakakas nanti. Kan dia pagi ke pakakas di keraja. Mereka pakakas di keraja.
2: Jadi pakakas di keraja satu, walaupun ia bukan dipakai yang pakakas keraja, tetapi tapi ia selalu jadi jukut yang diri tabanan. Contohnya ambini nabanan kandi, tangaki nabanan tarape.
1: Tarape kandi.
2: Kandinya nambini biasa dalam kandi ada handbag lah jadi kandi ikan sabute di kuala tepung sampo di kuala timaku. Di kuala kapur rokok sama ia ada di kuah kacip sama ia ada di kuah angaki nyan jadi tarape kan ia pun ada aku nandang angaki nyan pat tarape enggak tapi tarape
0: paling
2: di pasar lah bukan lagi di
1: masih ke Dienso enggak
2: Dienso
1: dah tukar tokohe lah
2: tukar tokohe
1: tapi tarape demi tarape kita di garek bodoh
4: tarape garek di ane macam mana kau dek kuit kayu di pijawat
1: kuit kayu kau.
4: Kau kuit kayu di kuit anik kau. Kuit demi ini kuit.
1: Kau dap.
0: Sama minyak tali kau kali.
4: Sama minyak tali kau.
2: Tarap.
1: Tarap. Dap melah dap me kau di dalam terapi.
4: Kau ala segena rokok itu rokok. Nak kima kau rokok. Api-api kores saya lah. Cuma dia nyimpanan emai penyapa. Dia nak kuantai kau. Kerakai kau. Pina kerakai kau.
1: Kan dia dah ambil ni dah handbag kau.
0: Bun tarape di minyak apa di kuit kayu. Kau temun kandi kau jamai.
2: Kadi ku di ayap, ku ngan biasae di ayap ngan pandan ataupun rungkan sake. Jadi ayap ya memang kan dia ada ke pasar ya, di urak moden kan. Kandi nyantai. Tapi ya ada batutup kandinya ya ada dapat dibuka, ditutup uga supaya nya anak tabelak jakwalah, anak tabelak rati. Jadi jakwalah kandi.
1: Okey Cik Solin, ku kajar rumah kita ah. Bajar menjat kandi kenjeri dengan. Apa yang padanya kandi? Haji kota pakakas.
0: Ada segi lagi yang ku mau nanya. Ya kanyok ya kode. Ada batali ke ujungnya ku. Digolok mun menganak barang ku digolong. Kak ku diikat pakai tendamnya.
2: Angkualah disabut saipe. Saipe-nya khusus untuk mangan baras apabila diri ngonyok undangan diare diri kalau urak ningan kalau urak ngana diri nabanan baras yak ngonyok undangan kalau dengan bagawe ke kalau dengan ada memia macam sabut urak ngan yak kenduri lah diri pun ngonyok undangan ngan baras nya tai pun di tamaan dipuangan ke dalam saipe kuah diikat bato-bato jadi aduh diri puangan baras diri pengunyuk diri kuah kadap kadap tampat dengan ngumpul ya di rumah kuah kuah diicak lagi anak ya kan ya jadi urak giare memang cara dik rupai dengan pas rupai ya anak ya sangat environmental environment friendly lah kira jadi maksudnya ya anak pencemaran.
0: Jadi saipek kota diri icak lagi lah kak dia. Icak.
1: Kadai bari aku sekali. Saya kata diicak lagi kan.
2: Ya diicak di saipek. Aku salah.
1: Saya ada dua kan. Saya ngonjok kota. Saya te saipek beras sungguh hau. Beras sungguh te beras di Suman. Saya ke beras poe. Beras poe di Suman poe. Jadi miti dua te saipek eko.
2: Jadi macam nu inu kami are mun beras sungguh ya saipek nyan balantan. Balantan maksudnya anak bawarna. Saipe kuah memang putih. Kalau nya baras poe ya akan make di bawarna. Bawarna
1: ne so, kuah. Berini itu asa.
0: Kreatif, kreatif lah orang gare ya dapat mezakan.
1: Balantan kata ya dapat warna beras sungguh lah.
0: Dapat ya terus pengan ke tempat beras sungguh ya kuah.
1: Bawarna warna biru, warna merah gare. Popular lah warna kuah kan. Warna biru berarti beras, beras poe, repoe nang area au. Angge are. Jamaya lagi ada lagi. Angge are-are digunakan anak jarak digunakan ya lah. Ah digunakan ya banyak, mana digunakan ya lagi.
2: Aku gi are mataki kita paling rutik. Bila aku nabanan ngan inukku ampus nonton ke rumah dangan, akak dangan mare, akak mare muangan pengonyok motai, aku memang sigat-sigat lalu ngamasi.
1: Ngamasi ya.
2: Ngamasi. Saipe kami ngotai. Sebab dah inukku ngingati bila ke edah akak jare mesti dikomosi ke saipe engko digolong di tabanan puak. Jadi bagaimana jamai diri nyantai amat patuh ke orang tua diri. Ingat dari kapasatne onyan jere nyan disia, anyan disia. Ingat dari kapasatne maka sampai ke kania lah. Jadi harap nang para anak coba kamu dak kania di Batak dia suruh basako. Sehingga nak batamu ke tempat urak dah anak dah susah di namu ayagi.
1: Okey, diri pindah lagi di atas makanan dirinya lagi. Makanan diri. Kalau dia selakukan saya, kalau pegawai mesti mu ada wajib
0: tumpi, poe, bontok.
1: Okey, kalau macamnya lah.
0: Jaru, jaru. Sama makan bon, sama makan bontok.
1: Okey, jamai mat, do tumpi, do jamai tumpi yang kita yang pada numpi.
2: Tumpi nyan sabanare adalah satu. Ya kue juga, identiti salah kue juga, tapi di samping kue dia adalah satu jara di are kan dari anak bacop, dari anak bacop, dari jadi anak bacop, cop sah lah. Jadi bila dari nonton ke rumah dangan, nah, si anek kau bakawen, bagawe kawen, jare si anek yang si anek itu ia.
1: Ngojek tumpi eh.
2: Aku nian jare ada, aku ngojek tumpi eh are. Jadi sah rete yang watai diri ya.
1: Bakawin.
2: Bakawin.
1: Nah, surat kawin lah
2: ngatai. Nah, surat kawin yang tai diri adalah sebagai saksi dah ada ngojek tumpi. Jadi itu istimewanya salako diri nanang aku meratiat masa diri gawe karidim. Urak gawe karidim kalau bukan bansa salako ku nanang ya nyuapan tumpi ko sete. Tapi salako dikojek. Dikojek di suapan. Suapan sedikit-sedikit.
1: Bagi-bagi lah, bagi-bagi. Tidak anak masukat sakai.
2: Anak masukat sakai, anaknya makai gigit. Anak. Itu beza salako.
1: Kalau salako, mesti dikojek dong.
2: Dikojek. Sebab memang dah kandungan diri are, tumpi dikojek. Okay. Tak tiapat nanang diri makan. Jadi aku nyan rutik uga nanang-nanang dikun amat sako.
3: Aku sebagai identiti lah.
2: Identiti salako.
0: Bisa dikojek au.
1: Kita mahan aja bukan salako lah.
3: Aku bukan salako.
0: Oke lah, lain kali.
1: Mudah
0: keparat.
1: Kau nak? Nah kita bontoknya jemai, kita ujat bontok.
3: Nah bontok kau adalah baras semua kan. Untuk dia pet dalam satu daun lumia dalam aku.
0: Minyak.
3: Minyak. Angkat aku di semua dalam buah. Nah, kemudian aku ada rumah bentuk lah kerana masakan.
2: Pokok. Diranap doh.
0: Diranap
2: sama aman. Anaknya terus di Suman sebab ya kayaknya karas. Nah, kuala sabi nanang kualiti bontok enggak kadang-kadang ada bontok dengan karas, ada bontok ngelamut, pas-pas saja. Jadi angkualah kualiti ke ada di kua. Jadi kadang-kadang kamu dak kan ya bila montok panen ngepet-ngepet sebab puan masih kua.
0: Anak di kojek.
2: Anak di kojek, anak diranap. Suman. Jadi ia akan lain, memang tetap
1: rasanya lain.
2: Lain
1: now. Okay, tumpi udah bontok mudah. Paling kalau paling benar poe
0: tadi. Poe.
1: Poe. Tumpi poe bontoknya untuk selaku pegawai mesti wajib ada kan. Kalau kita pegawai mesti mana cukupnya. Kalau anak kita nak pegawai jamai ke?
2: Si diundang.
4: Macam itu poe. Macam tumpi yang tadi pun kadang-kadang di kunanang dengan orang inu-inu di deh bah, ni nupi tepat beras di kau mesti dibalik tumpi.
1: Bahatai aw.
4: Aw, mesti ada tumpi.
1: Di kau tumpi dah boleh makan.
4: Kania pun muih, kania pun selalu bah kami.
1: Oh.
4: Ada pat tumpi. Oh, dah memang semangat. Demi beras memang.
1: Oh, semangat para selamat beras padilah.
4: Aw. Tumpi ngutai banyak
1: ane. Sedapat dimakan tumpi. Setadi kemudian perasan aw.
4: Aw, nama perasan.
1: Apa perasan anak? Nama tumpi apa perasan? Nama apa perasan?
2: Apa perasan kau adalah ane kau deh tapayat, tapayat kene. Untuk diri muangan baras. Bedap pabarasan ku ada aling.
1: Aling.
2: Aling ku lah ku di pejawat dari tempuruk nyiur ngan di paubak ni. Baubak.
1: Oh, namanya kan di paubak.
0: Si baubak. Ya,
2: baubak. Baubak ku jadi bila di nyenok padi ku angku ada di sentimental value way ku. Sebab diri anak akan nyenok kasar. Sebab kalau di senok kasar bobor kan. Jadi di akan senok sia ditabat ane iko puan iko. Jadi iko arah di nanang sentimental value urang tuha diri gi ari. Dan bila diri muangan aling diri iko samula kadap pabarasat nyantai mesti diri timbus lagi.
3: Diisi
2: lagi. Timbus bato-bato parata. Jadi rikwa lah rik nanang. Kalau urang kua karaja ngait contohe karaja ngait.
1: Baceboran
2: lah. Baceborannya baras. Anak-anak ratanya.
1: Ya nyandok aja.
2: Jadi dikua diri mikiratnya.
1: Ada sentimental value wow. Ada sebab lah kena aleng dari tabok kau pa udah. Punya kualanya aw. Jadi tumpi poe bentuk kalau macam kadoh lah aw. Jadi dudi sambung lagi. Mungkin masa diri mungkin ada cukup doh di berhenti di nangal lagu di selako kalau lagu kan ya di nyangar we jongga namanya ke ataupun pan lagu sirani pet ke sape ataupun lagu dayak gantek ke au. Oke, terima kasih ngan kita ngan adak sebaya-baya memajuan bahasa diri selako ke studio kan ya. Jadi ingat-ingat petaki dengan lah au. Jadi kata diri selakonya akan disiarat melalui radio YFM Bidayu tiap hari Kamis pukul 8 malam. Hari Kamis pukul 8 malam. Hari kalau pakai radio tadi channel 106.1. Pakai RTM klik tekun dengan cikgu gue dan hawi lah. Jemai pakai RTM klik muka ya. Tarak lagi. Terima kasih dengan cikgu gue, Kainet, cikgu Meeng lah. Yang orang-orang biasa lah nyan. Cikgu Roslin. Lebih-lebih lagi dengan YFM Bidayu lah. Pan rapi diri aji senapatnya diri ucapkan mega eh cepat nama jari urak ganyan buan 8 nama lagi nyambut hari mea hari kebangsaan kan hari kebangsaan diri mau ucap lah mudah-mudahan negari dirinya negara diri Malaysia aman makmur maju Perdana Menteri diri premier diri semua urang diri nyaga negeri dirinya supaya diri mea maju makmur segulai sejalai jare ini aseng ini awam. Terima kasih.

Okey, jadi nanti tambah sama-sama ngecita program kata diri atau ngaromiti program di berpuluh ada menyusut ada penerbit Angeline Impur. Pasu menuh di nyame atau mendok juang segmen dengan cang peta atau saat ngaromiti. Aku yang juga berbogot terima kasih untuk suap berapa ngecita YFM doyoh di game sama doku so pukul nua mengumi tiah nok juang segmen tu. Jadi ropet itu ya dapat ngecita berita pukul pria ngaroma di berpuluh radu so National FM. Rapai nanti ya, ingin bersama lagi dua pengaruh kai petugas dan segmen ngarum pawan. So pukul pri ngarum dan pukul semua dua turup ngarum. Aku juga berkata terima kasih kena terus beringan di Yogi Paitan Salam dengan di ruangan Facebook. Saat beringan di Pimiti Aragu di dua support ku main. Aku minta maaf bukan dua beringan. Mungkin rapai itu dapat kena Pimiti Aragu ini. Aku di JJ sedang ucap selamat ngarum. Dan kita berdapat bau di segmen dua. Ini bukan bye-bye. Ragu piabu atau ngarum itu yang berdapat dan Primo so kumpulan Crystal jangan di WFM bro ya gerak bersama.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
1: Sabukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDF.

Raga Brahman nanti Dr. Babada Jimmy Will dengan Stephanie Bobby Cinta Ada Cina Kak Seramang Ngarem Bila Pertawa Udrama Segmen Ngarem Pawan Tayan Ngarem Hati ya Ngarem Manupat 20 Anuburan Ogos 2026 Bisa mengaku Cik Bapak Degas Jenala Beri Pengkat DJ Lala Nanti bisa mengasuh Propi Twitter Jam di YF Media RTM Kucing Ngana Ngan Seramang Ngarem Rebisi Di Parangan Adi Muran Mien Station YF Media Mari Nati Adi Kibran Kaya Dengan Adi Kibran Sama Kie Di di minaret di tempat kerja baik di kaya dengan so kena madin nanti kena andre pemendungan di andre bermutongan amanya raju-raju ya dan kena kita nak terserah mata di gedung netap bisa pemendungan serah mata dan ke tempat dok tujuh terima kasih ke di dengan di bisa mahangak di wifi media sepun ngomiri jadram segmen ngancang peta tak madin tugas aku dah bisa mengasuh program nata di wifi media dan ke pukul semua dosrop ngarem supaya tidak dapat sama-sama kini dengan automasi wifi media so pukul 6 Asal pukul semua dosrop ngarap nak pukul 6 i senesan spiky ya. Hari pas hati, atas lebih cuba peraman dengan ragu-ragu peraman dan yang berdua sediakan soprang supaya tidak dapat sama-sama akhir dengan kas ngarap pukul simang si ngarap. Hari pas anak, atas lebih cuba dengan biasa ngari dengan program alina program nateng dingin ada dua peruah ngada susun berdak penerbit program i alina Hazel Tius. Lepas program nateng dingin, atas lebih cuba dengan peraman di wifi bila nak pukul semang dua seterap ngarap. Dan nanti 20 ni minat lepas pukul peri si ngarap Selamat ngarep di barangan harap lebih singan di Amuran Mian Station YFM Bapak dia bisa mengaku ngaramati coba bergas di Jelala

program Nine Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muai Birami 2026.

Lagu Pramana di Dr. Bar daripada Remix R2 Band Cinta Dop sama ada Tabana Tak Madin Taruh Pertaru Minat Repas Sepukur Peri Singar Madin atas sama-sama Haninga ya apunkah update bauh ya na indeks peak is sebab apunkah IPO di kawasan kawasan di terjejas sekenang Sengkeringnang ya terjejas sengajar di Sarawak setengah ada pukul ju singarem ngarem mati ya kami terdengar digiti serian derem kami terdengar IPU di kawasan Serian Madinati ya bacaan IPU 205 ju ini sangat tidak sehat betul nak Kuching 100 taruh Sri Aman 102 Semarahan 102 betul nak Serike 162 Sibu 154 Bintulu 106 ati ini 6 gedung ju gedung ya di Sarawak di kirin IPU di dah sehat karena ya dengar di revis dengan di kawasan di IPU di dah sehat ya harap ke sentiasa jaga-jaga nak kita jaga adep ta kemudian penting urusan nak tadi nadi sepak tar dre meremin aret Engah kemana ke beringan ya hat jerbu bermusim mati tuna ke so menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Sarawak berire sentiasa pantau keadaan jerbu di Sarawak mai jerbu atit berpotensi dengan kesan turut sektor pelancongan revisi kemitraan naik program-program dengan aktiviti-aktiviti di sepa kemana ke tuna ke so menteri MTCP ta ikut anang jerbu hati ina berpunca so sebab po so Kalimantan kena ke ayo harap ke isai kena anang jerbu hati bisa doga apankah bisa berubah ya tuna nga diki sebab tebat isai meting apankah jerbu di Sarawak bisa bisa buat ya mai mari nanti kami tadi ingat ya bega program-program revisi rebo sewa hati bega program-program adi dok ngatur di Sarawak hati nah bisa ke teban penyegapang ya tuduh ekonomi rais kami jerbu hati berlarutan sen kireng nah ngana so program berata ada bitayan ke bedak manyah nyetukan terun secara terbuka mai hati dapat ke bedak jerbu RBC di kawasan di Madinati, RBC di kawasan Serian di dalam IPU sangat tidak sehat. Aku dengar RBC yang dengan kedai lagi biar masalah kesihatan kami dapat ya tak di ada dengan di sepak puankah naik kerja-kerja di sepak sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak ya dengan hari nanti berdengan jam tadi studio taruh per 6 minit lepas pukul perisi ngarem yang seramai ngarem di berengan adi aki bisa make di Moral Mian Station WFM BD ya ingin aja ni tetap cuba Brahman ada apa ya lagu Brahman so bici abak kena kena ke CD WFM BD ya RTM Kuching.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Ragi Raman tadi dan Jebeng ada tu pada pada Brian Aaron ngasalin ayin apa masa operak barengan risengan Nadi Rosa di Madinah ti di Jebeng ha di Jebeng kata tu berapi mas madis ngan Nadi Jo sungan berdingan ngan ha ingat nak Sir Raman ya risi barengan Nadi bestia mi an station wifi and video RTM Kuching baba bisa mangaku je baba gas jurnal abari pun kati jurnal lah tadi bisa mangaso prank nak apa kursus mandos cerap pengarap guna yang betul nak agak ngajar rebu ya Hanwati semang buah skura di skura di semang buah daerah dog teup pukul 500 seperi buah skura skura rendah ngamai perut dua sekolah menengah dog teup sementara bikuat kuasa serta merta sen kerenang api guru soan watin dekanus pagi 20 Ogos 2026 matina api tu nak agah ya ngak keadaan IPU apun katakah penyakit sebab di Sarawak penap sekolah hati ina meribat 100 ribu 500 seperi peru nak sekolah rendah ngamai peru 7,200 taruh peru taruh nak sekolah menengah hati ina penerangan di doktoran bedah Jabatan Pendidikan Negeri Puan KJPN Sarawak meribat ke institusi pendidikan dari buah seliaan semang buah pejabat pendidikan daerah Puan KPPD di bagian Kuching Kuching padawan bau ngelundu di bagian Semarahan Semarahan ngadi Simunca ngadi Serian bagian Serian ina bagian Serian ngadi Seri Aman ngalubo antu di bagian Betong ina di kawasan Betong Enggak menengah keadaan rega ya di beraku di Resati bedak kedak-kedak di lokasi di Sarawak ya kirena indeks penyakit sebab puankah IPU di parat ati de sehat ngana berengan bisa ya bisa ninga puankah temit puah berkait dengan keadaan gaya andu nga download aplikasi My Cuaca ya dengan nanti habian handphone di gibian api mudah internet anak berian ya hati nak berjumpa antara sopraga pada tak ada bersih dengan ada di kawasan di kiren bacaan apapun kah kiren takam jika sebab di dasihat Madinati ya yang nama dengan jadinya tetap cuba pemanda datang ragu pemanda Dr. Pemanda di Madi Ben kali pasal ragu so Liza Christine nyeri-nyeri remix baik tadi dapat sama-sama kini agak sekarang pukul simang singar

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berdiri.

Lagu duet Dino dengan Patrice yang noga pengen rindu isai so perkembangan sentiasa negap ertin dengan sama-sama Praman bersama ke sentiasa nyukong ke DYFM Media dengan nangis sama ngaram merbisi dengan Nadi Muran bersama ke DYFM Media ngaram mati ngaram menepat ya 20 anu buran Ogos 2026 buran kebangsaan ya buran nanti ngaku nega aku harap so perkembangan apa nega so perkembarata sentiasa biar semangat semangat di tinta ngana harap so program rata lagi kibar inisiatif ya kibar jalur gemilang derminaren baik di tempat kerja baik di motokar di motosikal ngan ngata sama-sama katuh ya semangat semangat di buran kebangsaan nanti buran mai ya. Ingin beringan jadi tetap jumpa mana dapat ya ngaragu Brahman di doktor mana beda Tuan Isi Dren dengan ragu di dan ingkap sermin ripasan dalam trip cu program nateng dinge bersama dengan penerbit Hazel Adios.

Anak tijak ragu adi tentu aku ada dok tebat beda. Aini Hamid ngat The Vulture JP. Selamat ngaram ka berapa dengi atas dalam program nateng dengi. Aku harap ngan adi bisa mengaku yang ramati dalam buat senang. Nimun adi biasa ing ramati ngan bisa mengaku yang tak sama-sama bipraman ngaragu-ragu sejaman 60-an neg jaman 90-an. Ngaramati atas figur program nateng dengi ngaragu sok jaman 60-an. Abdul Wahid bin Haji Ahmad puan kata megah ngadain A. Wahid saman Wahid Sate pigeruk karier I jadi pelakon saman pelawa. Ayah bergerak berlakon dalam filem lawak jenaka dan ayah dogerar Jerry Louis Melaya. Dan dia berlakon Wahid biar bagi masa bakat ni mun mutik ke beragu. Ayah agi naik ragu yen M. Isha ngak Ahmad Jais. Kedak soragu ayah naik ina ragu adi dan sumpah setia yen Ahmad Jais. And the Antarctics ada do record dengan suara 1967 dengan remati antara Ibi Praman bersama A. Wahid bersama dengan tibaran The Blue Beats ada dan seumpama burung ada do record dengan suara 1967 Dog Beranak ngatau peruk Julai suara 1946 Dato Abdul Rahman bin Hassan puankah A. Rahman Hassan ina penyanyi biasar sok Malaysia adi temegah sok jaman 60-an neka jaman 70-an. Ragui baga dua peruah di stesen radio Malaysia ngas Singapura. Bekan sana ayah menang baga anugerah dikikedah sok anugerah adi ayah seun ina anugerah tokoh kepimpinan industri muzik ngas sewak 2006. Ayah ina benar ni naan penyanyi dayung jaman 60-an. Ayah ina Datin Azizah binti Muhammad kasut dua ngerati ina penyanyi yang tibaran Orkes Nirwana. Garamati atarik Bipraman ngaragui adi dan hanya untukku adi dah rekod ngasuat 1966 garaguati dongdai bada adab A. Rahman Hassan bisama Ali bin Omar. Ngana ja atak sama-sama Bipraman ngaragu dong tebat bada A. Wahid bisama tibaran The Blue Beats garagui adi dan seumpama burung kerepasana atak Bipraman ngaragu dong tebat bada A. Rahman Hassan bisama Orkes Niwarna ngaragui adi dan hanya untukku.

Anu tejah tambah sama-sama kedengar ragu-ragu adi temegah jaman 70-an atau pijak udeng yang dua tengah ragu adi temegah jaman 80-an. Ini karera ini penyanyi adi biasar so Indonesia kat temegah so teben jaman 80-an dan jaman 90-an. Bakat beragu ia dong ngatun badak penyanyi kat tukang naik ragu Indonesia adi dan gomblo. Album ia adi sebungas do rekod ngas so asma pri mai pujuk ngan ragu adi temegah adi dan janji itu manis. Nyebut dan Rashid Abdul Wahab metetu bagi berata adi depuan asikah penyanyi hati. Pakamai aku nyebut dan Shidi bagi berata ngatun ayah ina penyanyi jaman 80-an. Ayah sepet rekod 6 album di kikedah sok ragui adi temegah ina sayang semuanya sudah terlambat gan Jamilah. Ngarmati atak Rek Bipraman ngeragui adi dan janganlah menghancurkan adi medongdai beda Ahmad Nawab ngajui kamdog rekod nga suak semampi mai perpi ngana ja atak biju ubi praman ngeragu jaman 80-an bisa mah Eni Carrera ngeragui janji itu manis kelepasan nak biju u ngeragu adi dan janganlah menghancurkan adi dog tebat beda Shidi.

Anak tijah tama sama-sama dengan ragu sok jaman 60-an dek jaman 90-an adi membedak ta nating pari kenangan emba membeting ke nyami ta mesnek di penerbun program nating dige mai kembet ata berapa dige jam ka andu adi sama minggu bau sebayu aku ngemas program ngarep mati aku sedian di dengan ragu jaman 90-an so Indonesia adi temegah adi na ragu adi ten gantengnya pacarku adi dok teban beda Nini Kalina kadok rekod ngas sawak semang pre-pre-pro-rima ngana aku juga selamat ngarep ka, selamat senang, ka soprek.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremi nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep angkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ragam Raman Adi dan Joget Bujang Limited Editions. Praman so praga harbi singan adi bestia mi station YFM dia habo bi samang aku. Jaba bertugas seti je lalah adi samang so praga nak pukul 2 strop ngara mari nanti tambah di jam discussion dalam segmen ngaram pawan tak yat ngaram an wati nupa 20 Ogos 2026. Ayo nak jaring tiap jo Praman ada tang ragu so Philip Nandu. Ragu di den aku jobong.

Raga Praman di dan Buran so Julian Evans Praman so Praga Rabisi ngan di Bapak Besar Maki ngermati di YFMB dia RTM Kucing Pukul semang dua strip ngaran yang biasa tak dapat sama-sama kini dengan automasi YFMB dia dengan atap juri Praman adap tak ragu so Sky Night Kulaan Mu Ujit.

Oku de kinaman namelia lia di dongguru pada generation B Ben permeso prak RBC berangan dari bersama ke di FM BD RTM Kuching apa tinggal nyamni peringan ya tak mana kapan benar segmen ngarang pawan tak iat ngarang mati pukul 19 trap ngarang mati dapat sama sama akhirnya otomasi YFM BD di pasana pukul 6 sesan pagi trap sama dengan ngapi ngarut mi adi beken trap sama ngasoper jam segmen makat akari muhas korab gerbangan menyenama ngaragu-ragu di madom en Twitter ucap tak bisa mah iat ngarep mati iat dengan adi rebu asrama basara ngan adi sama kunang adi nanti di un kerja adi babu bayu beas ramat nura kerja pengenai ngan terima kasih iat suku ngan adi sentiasa kip sama ke di YFM bidia ngan ragu diskusan di rumah sopra ragu seromina Graham Melvin bisini lagi aku cuba bertugas adi jelalangnya seramai ngarem ke sopra gue dapat dengan etak anda dibekan dengan bertugas bye bye.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.5 MHz.

Tata Kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok pi ini benis timun teh kopi arak ngap in gas amai pi in ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing tak ge hadap tak sok pah tui main video game amai rere main bedak atak nyijen kasing jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ia dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay

0: orang iba jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama oto ngibar jalo gemilang nguat semangat patriotik.
3: YFM di 06 Pendik.

0: FM Bidaya, gerak bersama.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pak ida pejadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Seraru ngut tengan ngap inga sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemayata sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemayata tanda-tanda anak de benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza berangsur. Amai ana ina gaya penyegrindung, adi skasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Pinitayan khidmat masyarakat ati so RTM.

0: Oh, Sindok Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asam mau rabu tiya, puan mau nam.
0: Sindok Mel. Dua beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asam mau nam.
0: Oh, Sindok Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
4: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai no halimuti ti eh. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, no ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muma mau gone, kau enggak mau mau nunggu sotia aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tu, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku soto, apa mau gigi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ha. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni aku ti dog aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dog berani ni. Kamu mama ngah tak boos lagi ya. Iti di dolia aku ni. Cuti apa sih nasadiku? Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya ngan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Jahat tak sama ngibar jalur gemilang, Nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala pankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

nasib seput break. Kebaya kat teban motor, manyapau sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakah seramat sok motor di juwit. Ia ngurang risiko atak meranggar kebaya motor di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak 2-4 saat jok sok motor di juwit. Manyah pau sinek motor baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban motor pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sinik-sinik gekung hutang ngerati. Si barang nang aku gi hutang, kerja redermin, sinik gekung gi hutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak main fikir. Denyah udah jadi mangsa skam.
3: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ani bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ani bila bu na, ani bu.
0: Eh, ani di mana mana? Sampai mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ani di mana mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti, mungana. Tung timu ada mukir, lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu nak?
1: Ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gitu. Mu ingat kiat ano. Polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bergaduh pasal pengumuman soja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Asok rami tekuruk dua dingan. Ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan. Kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Ayu puas ngojit ragu? Segmen Semang Dua Nuam dengan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Semang Dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan sen pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawab bau dan on with this. Adin guys Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah pemono guys dan kuasa pingramat ingan. Sa guys kawata selamat nek ketopat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys don with this. Keserah tudu ingan. Miti ada ingan berokat sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha guys. Guys dia terima hasil dengan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayu guys, dua kaum guys. Berangkat sok pengubak guys, sak dapat ngosa dua ngatun negara maya negeri guys, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri guys, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan guys. Berkat so adep guys de kerja, baik kira dan opis dan kiram dan hospital de bitaya bikoben de bidagang atu de somon anak buah de body duh de daki-daki sija guys kerja. Sa skawata guys dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngin guys nudu suho adep guys pemanai bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tuduh guys sen pimagu suo adep guys duh pimulia aden ingan berkat anak buah guys da arwah sekurah sak sekawat tatan dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais.

Mari Mariam puno dan nimet dapa agi doengan. Abu berkat ingan dan luk so dayung. Abu berkat gah anak dan tuan ingan Jesus. O Mariam kudus sinu dapa semayang sen Christ de bidusa de muti adin do takar kai Maria Pagus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus kada de semura de adin dari aneg nagen-nagen dari nyuang. Amen.

Jam di Studio Merlin pukul 6.30. Isan. Sibungasi Punpunaga. Kelestarian Abang Terun Negap Sarawak jadi Terun Pinami Global. JPBN Sarawak pederas pemerhati risiko harsau ka gaya andurga. Jerebu tunak musim MTCP perhati penyeduduh aktiviti kerja nami. Selamat Isaisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermagah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak peju jadi Terun Pinami Global adi bersengan di Abang Terun ka Kelestarian. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Penyikaya Tuan Ujen, Betan Asar, Tenaga Dapet Dok Pibau, ka warisan adi dok ngaten UNESCO menjadi penyederas pita kerja nemi reis. Ayah Kidanang arong 62% kawasan di Sarawak ina tuan beramanya identiti jadi Soul of Borneo. Mio di Kuching ayah nang ati menaga dokiren so penyiguna tenaga hidro, solar ka biojisim, kada so pinetap sistem pengikut ratus projek autonomous rapid transit ART adi pakai kuasa hidrogen di Kuching. Jawatan Kuasa Nura Susah Abang Terun JPBN Sarawak pideras rakah pemerhati gaya andurga ka jerebu diri sati. Pengurusi Dato' Amar Douglas Uga Embas Kidanang pemerhati bersama agensi adi bikait piju do mansang yang bedak rakah negah ka mitigasi dok tembit rebisi di kawasan risiko bigatung. Pemerhati ana ina saman risiko harsau bikaitnya kawasan tuan ka tanah gambut saman sumber pin diri sati. Ngana daratus do bitayan bedak ngurang aktiviti sepa. Dalam pikara di bikait sekura di simeng kawasan Dr. Up kuat kuasa Mijah Neg Anduwati bitunda ngajerebu adi perusak kualiti sebak. Kawasan ana ina Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubu Antu, Kabetong. Pinetap kira yang teup sekura puan kangurang aktiviti sekura bitunda ngajerebu madinati ina rakah adi patut. Rakah ana tebit kira di gaya kawasan takah risiko saman penyihat ka kebajikan warga sekura. Presiden Kaum Guru Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli Kidanang kedak so anak sekura atau selamat ka penyihat guru menegah guna dok tebit bat. Ayenang agi guru adi dede nurak risiko penyihat bitunda nga umur penyihat ka sistem imun adi remah. Mio di RTM di Kuching ayah menaga bitayan bara guru bedak jaga penyihat perengkenan tipuh kanu pinanggong ngajar anak sekura. Ayah harap kambai sekura berguna Dr. Up, rakah anak dok mansang nga berterang ka teratur siani guru anak sekura ka pimas merti distegar ka penyiguna yen teup sekura. Opis Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak MTCP peju prati gaya jerebu adi dapat perusak pita kerja nemi rebisi pingatu program ka aktiviti sepa. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang jerebu adi Dr. Ban bedak sebak so Kalimantan ina susah tunda tipu kan jaka ripuan kan sebak poh so turak beken. Ayah harap isu ana dapat dok dura so jure diasah Malaysia ka Indonesia. Ayah nak manang bega program adi dok nyukong opis menteri dok ngatur drem bangunan ka kurang nura susah setegar jerebu. Sungguh mana acara sepa nimun regata Sarawak ka Brumba International Dragon Boat bersengan di gaya andu saman kualiti sebab. Ayah kita sakati tipu mansang kalender festival What About Kuching WAK 2026 di Kuching.

Pijuringe ngaga projek nai sindung nura akisan pantai di Pantai Kuala Matu jaka rekindung rakyat di kawasan ana so susah akisan ka uba pantai. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato Dr. Juanda Jaya Kidanang projek ana cukup guna yan katu atau selamat rakyat di kawasan ana. Ayah kita sakati tipu tingga tapak projek ana di Pantai Kuala Matu. Projek berga 5 juta ringgit ana biketnya kerja nai sindung batu adi ambu taruh ratus meter yang ngurang peneban hakisan. Skop kerja menaga saman nai aran kanu kerja, sindung tanah, tangga konkrit saman sistem parit. Ayenang projek ana dok harap dapat ngurang risiko rusak buat reta setegar hakisan saman kemas tunda tipu adi dok netap. Kalnibel Perpaduan Setakan redog ngatur nga 26 anubran Ogos ati di Pusat Komersial Taman Uni Central Kota Semarahan. Kalnibel tui rimah andu ana dog ngatur bedak Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS bisama agensi peritah ka kaum bukan peritah saman institusi pendidikan. Pengerusi MPKS Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali Kidanang program ana inayin kasan semangat artun di Kaban ka penyebemai dupan rakyat. Berang masam aktiviti dok ngatur nga ruang rami National Day Night Run nga tarupuru anubran Ogos ka ambang andu kebangsaan nga tarupundi anubran Ogos. Ayah kedan sakati tipu sidang media di Kota Samarahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif ka Apresiasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 deka setarun yang kiren bakat seni ka kesusastraan pak menega jadi terun yang tetap sasya sama nyukong proses bedakena prospek. Dato Banda Miri, Adam Yi Siu Sang Kidanang, bahasa ka sastra suku berguna dalam netap pikikira ka urah raka keda sokasa nilai penyerindu atur nikaban petrotisma ka atin adi tenggen. Teks menangi dok bahasa beda ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Sean Huang Hong Siong tiput program mereka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Program adido ngatur beda Opis Jer Malaysia nga kerjasama Dewan Bahasa ka Pustaka saman Pustaka Negeri Sarawak ana ngatur berang masam bitanding saman teater musikal syair deklamasi sajak ka lagu puisi. Har Tuan Sau di hutan simpan Samunsan Lundu dok ngaten biket ngai kawasan adi dok anggar bayah 2 hektar. Har Sau ana dok ngaten sopi merati drone Sarawak Forestry Corporation si bayuh penerang dongen ka Opis Bomba ka Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Mija. Perungun mainan anggota so balai bomba ka penyelamat BBP Lundu bisamah ni buah jentera dok geraka tepahara jadi arong adi jo arong 4 puru kilometer sebalai nga pukul taruh 20 minit singgumi andu meja. Tibaran bomba kanu operasi murah apui pakat nura susah setegar kawasan sendah saman meting sumber piin adi bisindek. Kedak suana aran berat ka kawasan Har Sau adi jo arong di kilometer menegah teban susah di pemenu pasukan. Operasi andu adi sebungas dok nangguh pukul 5 singgumi andu bitunda nga kawasan adi dedek kerem. Angga ku kemas agak beri bahasa pun-pun ni. Kelestarian Abang Terun Negap Sarawak jadi terun Pinami Global. JPBN Sarawak Pederas Pimerati risiko Har Sau ka gaya andurga. Jerebu tunda musim MTCP prati penyiduduh aktiviti kerja nami. Ati ada agak so YFM Bidia adidog nyusun bedak Monica Gary so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat saisan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Dapat di YFM Bidaya.

Yang nanti tamu sama-sama berhibur dua lagu desa semua gelinas joget gelinas aku gelinas ingan harap nang so atau gelinas gelinas sejak di pagi on 5 2022 ini yo harap nang ingan sejak gelinas pagu-pagu sejak dua rami pawan ya ya selamat pagi nudu bala pengoji radio YFM radio bala geng-geng awak ingat bersama pagi tidur DJ Lenny dan segmen makat krimohas ambil kebangan iti seran so YFM MDRTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.5 megasok Kuching 2.0.7 megasok Serian. Serian ingat dapat ngojit di radio ingat dapat geng ngojit siaran iti di RTM klik ingat klik di bagian radio do pilih radio YFM Bidayo ingat dapat geng ngojit siaran iti sok Facebook YFM Bidayo kano ingat dapat berkusi info ngin salam do mitiak lagu dan suka ingat oda aku main di radio tak yo. Harap nang ingan jadi pengudik setia radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama ya. Ya sebab itu maulat segmen otok ningat diok susun program segmen Makat Kermuhas anda pagi ti. Dang pukul 7 pagi ku dah biasa ogi abar pakai sina buka resadong. Mungkin dalam pukul 7:30 pagi, ogi abar pakai sina baut jagoi. Lepas itu, ogi abar kusi report ke yang unuri mitsa email Jabatan Meteorologi Sarawak. Lebih kurang dalam pukul 7:45 pagi, atau ya, bisama DJ Midret, atau ya, naik report program naik nemuai berami 2026, so Sungai Asap Belaga, ya. Sama-sama Tok Kajun. Ini ke dia bergusi ya dua Tok pagi ti. Pukul mohi pagi kau dan biasa lagi bijang ngupi ya. Ingat dapat ke tulis derangan komen topik derangan Tok yang kerakal pagi ti. Pukul peri pagi kerat biasa ogi abar so National FM. Jauh tapi mau diok lagu seterusnya lagu demo ngidi aku seandingan sebab itu ngujud abar pukul 7 pagi. Ada pakai dialek bukar sadong otok beribu diok lagu desok Tonyos Poci lagu Seraru Kaun.

Program Sarawakku Sayang edisi Mukah Redongatu so 20 Mei nek 30 Ogos 2026 di dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawakku Sayang ati Redoku ka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adi samun penikiran khas kluster pendidikan, penikiran interaktif, penikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa ge suat drum e-praduan. Bisa ge sebab brahmasam penguman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang, ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingnya aktiviti beken. Manyak kemet suat nyirami program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah di dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei nek 30 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Semoga nanti pun ada. Yang akan menurut asal tidak negap Sarawak jadi destinasi pandemi bertaraf ancabangsa. JPBN Sarawak berarti risiko sahur dengan turun bada dan negeri ini. Jerebu musim MTCP berarti aktiviti pandemi. Selamat berpagi bersama dengan aku Bram Jangan dan ada berpagi di Mesu YFM Bidia. Sarawak retinan destinasi pandemi bertara pancabangsa dengan niaga Hong Tarun asal supaya kai rusak. Premier Sarawak Tup Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng menang ahi tua, tarun tuan ahi macam badan asal tenaga boleh berbau dengan pusaka dog iktiraf UNESCO dengan negap sektor pandemi negeri. Namanang 62% kawasan Sarawak masih tarun padan dengan identiti Soul of Borneo. Berhenti The Kuching. Niaga Hong Tarun asal meminan teknologi tenaga hidro, solar dengan biogisim serta pengangkut ratus projek autonomous rapid transit atau ART minan kuasa hidrogen The Kuching. Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berderas perhati gaya anu peras bada dengan jerebu dan negeri ti. Pengurusi Dato' Amar Douglas Uga Ambas menang kerja perhati tunah agensi berkait dan langkah cegah dengan nyekat kawasan bahas risiko. Kerja perhati risiko tuan dengan tanah gambut sahu serta status sumber umur negeri. Yang ratu dipertayun kurang ngunah aktiviti dan separamin. Sekolah dan semua daerah dok tutup bekot kuasa anu nyanuna tok anu ti sebab jerebu teruk. Daerah ti sering cek Kuching, Pedawan, Bau, Lunu, Serian, Semerahan, Semunjan, Seriaman, Lubuk Antu dengan Betong. Pimutus nutup sekolah dengan ngurang aktiviti sekolah sebab keadaan jerebu teruk itina. Langkah ti ngumit kira keadaan jerebu tahap risiko dengan penyihat anak sekolah dengan guru. Presiden Gerumpung Guru Bumi Putera Sarawak Zulkifli Sebli menang selain anak sekolah penyelamat dengan penyihat guru Dr. Tumit Kira. Namanang ada tinggal guru risiko penyihat sebab umur metuuh dengan sistem imun lemah. Berhenti wang doksiken pada RTM The Kuching. Opis Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak perhati jerebu sebab pengeban penyusah neg sektor pandemi. Lebih lagi ngatur program dengan aktiviti serpa. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang jerebu teban angin masuk Kelimantan dengan jerebu irak mangan wang arah angin berubah. Nengarap penyusati dapat ngelesai minan cara berunding ancam Malaysia dengan Indonesia. Yang program dok sukong opis Menteri T natur de abi bangunan. Acara tunah desepa mengregata Sarawak dengan luma arut naga bangsa bergantung dengan gaya andu serta kualiti penegas angin. Dan berhenti menenggelancar kalender festival What About Kuching 2026 The Kuching. Keselung lagi agak de berupa giti. Projek munah pindahan pantai rubuh de Pantai Kuala Matu yang katinan pelindung nyeratus nurat penyusah pantai rubuh dengan ubah pantai. Gapit Menteri Lepis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya menang projek tindanyaga penyelamat nyeratus serta kawasan desesek. Dan berhenti timpun tubuh tapak projek de Pantai Kuala Matu anu nyenuna. Projek biungkos RM5 juta tindan ngunah lapis lindung batuh kambuh tau ratus meter dan ngurang pantai rubuh. Skop kerja projek serincang guna jaran tinan penuh kerja pindahan tanah anjan samin dengan sistem parik. Projek ti harap dapat ngurang risiko rusak benda reta benda beda pantai anjan samin dengan sistem parik. Projek ti harap dapat ngurang risiko rusak benda reta benda beda pantai rubuh dengan ubah pantai serta projek jangka siap

ini dengan damai ancarayat. Tengah aktiviti Renato Senceh kemuncak acara National Day Night Run Wang Tarupuru Anuburan Mahi Dok Najah Ambang Anu Kebangsaan Tarupuru Ndi Anuburan Mahi dan berhenti dari sidang media de Kota Semerahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dengan Apresiasi Bahasa atau Reka Zon Sarawak 2026. Ini platform tentang bakat seni dengan kesusastraan. Dato' Bandar Miri Adam Y. Siusang menang bahasa dengan sastra. Nulung pikir kreatif dengan tuuh ulah paguh ngajar kasih sayang penyini dengan patriotisme. Berhenti dari penutup program Reka Zon Sarawak 2026 dan Pustaka Negeri Sarawak de Miri. Teknana benaca benda ahli majlis Bandar Miri, Kaunselor Sean Huang Hong Seng. Program Natur, Opis Reminjel dengan kesama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Pustaka Negeri Sarawak dengan tengah ahli bertanding teater musical syair deklamasi sajak dengan lagu puisi. Kira-kira 2 hektar turun sahu Datuan Samun San Lundu. Tarun sahu dapat minan drone Sarawak Forestry Corporation sebagai peragah dan Opis Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak anu nyanduna. Mahi orang bomba masa boleh bomba dan penyelamat BBP Lundu. Bersama ini jentera tok tarun sahu jauh 40 km masa balai pukul taru 20 minit ke menu. Pasukan bomba guna operasi kepada apu nerap penyusah kawasan Tanang Kaju dengan sumber umur de senek. Pasukan bomba susah meretarun jo ini kilometer mesu jalan bahas. Operasi anu sebungas ubo pukul 5 kemenu anu nyanduna sebab anu makin peta. Tinan mengenaga tipu una benacara. Niaga turun asal tinan negap Sarawak jaji destinasi penami bertaraf anca bangsa. APBN Sarawak berarti risiko sahu dengan gaya anu debede. Jerebu bermusim, MTCP berarti aktiviti pinami. Dan sen ketiaga berpagi da susun beda Monica Gary dengan Dux Nalin minah debede beda Maureen Anjang. Malaysia Medani, kejestraan dinikmati.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: tiba-tiba jalo gemilang dibori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat.

Yonatif Tomo sama-sama berhibur dua lagu The Soul Runny Pet, lagu Ambujang Tarigas Arab Nang. Ingat tribu rami ngocit lagu inat ya. Yonatif di balingan The Jura Aruk dan Orang Nadin, The Jura driving odi kita buat kroja odi mata ketoya ataupun odi kipasa dipakai pemonu kereta ke motosikal kau nyonya si ja nakin-nakinnya ponu dang orangnya di sajora laju ponu yang penting ingan selamat nog tepat dinuju ingan ini tu palingan de jura serapan apa giti harap nang ingan serapan busu-busu ha ngupi busu-busu ha seagi tenaga dipakai ingan naik pengenai kroja ingan di pagi iti yo onu iti otopu anang masih jerebu yang duduk balik dengan denai pengenai kerja di sopak kani di toyak kompon ke mak komut nuak piin masak bugo-bugo ya sebab piin masak ti asa kurang so porong gonannya dapat ada adopnya bongoh gonan dapat ada adopnya awan ya. Kalau dapat disah jurak tutui di sopak bori sebab asuh jerebu itu dia bagus kesihatan. Ya terima kasih bye-bye konten bagi bersama aku pagi itu during Google Best. Jungu Bes nang salam selamat pagi duduk DJ di petugas pagi ti salam damai nak salam damai ke duduk balingan ya. Nurati kanang selamat berpagi DJ Pika Ping YFM Raya ngarap kita semua sihat terasa anu ti ina salam manis masu JB request lagu dari Gap inan ngibur kita semua thank you DJ nah. Christina Irin nang selamat pagi DJ. Ya selamat pagi gini do ingan ya. Yo chat tapi boleh gitu lagu seterusnya lagu dia mau ngidi aku saningan sebab itu ngajit abar pukul 7:30 pagi. Dia pakai dialek bau jagoy itu beribu dua lagu desa di Jigan Band Cinta Nomor

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.
3: Pukul 7:30 pagi.

YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Yang duduk dengan The Gitong yang ngocik radio pagi ti, ingat bersama dua DJ Lenny dan segmen Makat Krimuhas. Sepukul 9 pagi, 9 pukul pre-e pagi, itu tiap ya. Ingat dapat berkongsi info di ruangan komen Facebook YFM Bidayo Satu. Sama-sama berkongsi info. Pait salam. Dua lagu pemitiak. Pagi ti dan pukul moi pagi ukurannya buka topik pasal dinangnya diet. Kepuan nang bugok nya suka mandi diet. Pakai bugok ge nya adi do suka mandi diet. Oke ge nya adi suka mantep puyak si ja pakai diet di fresh noh adi suka mana. Oh ni sebab eh, sama-sama tak berkusi pasal topik itu ya, sama-sama tak kerakal pasal topik diet ni ti. Dan pukul moi pagi titian. Jadi ada nak berkusi nombor telefon konti ya. Saya ingat standby dua jawapan dengan nombor 02-25-04-PRI atau 02-25-050. Wellington Amai nang salam. Selamat pagi. Suat ingat ya lah. Selamat pagi DJ sama semua pekaping setia radio YFM dan serta fan club semua gerinda sini. Rona Dennis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu tanpa mereka kita semua anak. Yo jatuh bimbang lagi tu lagu seterusnya lagu The Sock Jackson Boson lagu Bintangku.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ningga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ningga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama.